Cili Padi. Ha, DJ Lia di sini temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. 6 jam Lia temankan anda dari pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12.30 hari nanti. Dan sekejap lagi, 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Dua Ngaba. Gabungan tiga negeri, Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Ha, Yok Dua Ngaba, hiruk bergegar weh. Apa yang akan kami bawakan dari ketiga-tiga buah negeri ini? Kena nantikan sekejap lagi 8.30 minit pagi. Dan waktu sekarang ni pun Lia tengah live di TikTok Melaka FM ni, ha. Kalau anda nak borak-borak dengan Lia, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, dengan kawan-kawan kita yang berada di TikTok, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM, komen-komen di situ, ha. Selain tu, anda juga boleh kongsikanlah apa agaknya rancangan anda hari ini, nak pergi ke mana, kan. Boleh kongsikan juga dengan kita di 010-806-1023. Kalau ada ucapan pun, hantarkan saja, nanti dia bacakan. Ha. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

FM 102.3 mempesonakan 8.20 minit pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 hari nanti. 6 jam Lia temankan anda. Okey, sekejap lagi 10 minit lagi kita akan bersama-sama dalam Yuk Dengar Ber. Hiruk bergegau gabungan 3 negeri, Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Dan hari ini Lia bergandingan bersama dengan Cik Merah dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Apa agaknya topik kita hari ini? Kena nantikan. Anda juga boleh tonton di live TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Okey, baik, terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang menghadirkan diri di TikTok Melaka FM pada waktu ini. Kalau free tu temankan dia sampai habis tugasan nanti tau. Barulah tak seorang-seorang rasanya dekat konti ni kan. Sebabnya kita ada teman untuk berborak. Kadang-kadang kehidupan kita ni bila kita seorang-seorang tu memanglah akan rasa kesunyian, kesepian. Jadi carilah teman. Yang mana belum kahwin lagi tu, saya doakan semoga kita semua dapat jodoh yang baik untuk kita. Yang baik akhlaknya, baik rupanya, baik keturunannya, baik budi pekerti, baik hartanya kan. InsyaAllah semoga semuanya yang baik-baik untuk kita. Dan juga jom kita layan lagu ini. Yang ini risau pula nak sebut kan. Tapi tak apalah, jom kita layan. Ayahku kahwin lagi, aduh. Melaka FM.

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Yo, dengar apa? Diari Negeri.

0: Yuk dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Baik, kita dah pun bersama dalam rancangan Yok Donga Be, Hiruk Bergegau . Dan hari ni Lia bersama dengan kawan-kawan kita. Kita ada Cik Merah dari Johor FM.
2: Ya, betul. Waalaikumsalam, apa khabar awaknya?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Okey, ya. Awal sangat terkejut kita 8:30 tu boleh bercakap tau.
1: Betul lah kan? Oh tak .
2: Bukan 8:30 kita siarkan dulu ke? Terkejut kita, dah bercakap dah dia. Okey, Johor ambil. Okey.
1: Oh, patutlah.
2: Okeylah, macam biasa pagi ni memang kita ada 3 rakan penyampai lah. Macam Lia cakap, Lia di Melaka, Merah di Johor. Betul. Kita nantikan rakan kita ni yang dekat negeri ni.
1: Belum lagi rasanya kejap lagi lah. Kejap lagi dia sampai.
2: Tak apa, kita jumpa, dapatkan lah. Paling penting pada pagi ni yang mana mendengarkan rancangan Yuk Dong Apa, kita tiga munga pagi ni.
1: Betul, munga-munga dekat sini. Kejap lagi kita ada zoo. Kena nantikan lah. Dan pastinya pelbagai info-info menarik lah kita akan bawakan kepada anda dari ketiga-tiga buah negeri ni. Kalau di Melaka, hari ni kita bawakan personaliti undangan.
2: Kalau di Johor, kita akan bawakan pelancongan, kapsul pelancongan. Dan juga di negeri katanya akan bawakan laporan khas tau.
1: Apa agaknya ceritanya tu, kita kena nantikan.
2: Itulah, kita faham. Mungkin minggu lepas Lia tak ada kan?
1: Tak ada.
2: Minggu lepas saya dengan Cikgu Muni, dengan Amar. Jadi Amar kata zoo ni dia hilang, zoo ni cuti. Sebab apa, tarikh minggu lepas tu majlis persandingan ke macam mana, entah ceritanya.
1: Oh, faham.
2: Itu yang kita ni amboi. Pengantin baru ni dia main cacak dengan kita pagi ni tau. Tak sabar nak bahan dia ni.
1: Ya, itu mesti kena bahan dia.
2: Ya, tapi itu lawak. Nasib baik dia cuti seminggu je. Sebab kawan-kawan dekat negeri FM tu kata, Zu jangan cuti sampai 2-3 minggu seminggu aja.
1: Kesian member.
2: Sebaiklah dia akan bersama dengan kita kejap saja lagi. Okey, paling penting ni sebelum kita cuba dapatkan rakan kita ni, kita nak berkongsi jugalah frekuensi di negeri masing-masing. Betul? Saya faham di Melaka dia hanya ada satu frekuensi. Di Johor dia tak bertenang sama dengan negeri tau. Kita ada 3 frekuensi.
1: Okey, apa frekuensinya tu?
2: Saya masa bekerja dekat Johor FM ni pening kepala tau nak ingat nombor. Nasib baiklah sekarang ni dah tahun kelima ke keenam bekerja, masih tak ingat sebenarnya. Sebentar ya. Frekuensi kami ada 3. Okey, iaitu 101.9. Ini untuk kawasan JB, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau lah boleh dengarkan kami. Dan juga 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Itu dia ada 3.
1: Okey, kalau di Melaka pula frekuensi kita macam Cik Merah cakap tadi ada satu saja, iaitu 102.3.
2: Tu dia.
1: Tapi kalau lah mereka ni ada dekat luar kawasan, dekat luar negara.
2: Luar negara. Lia punya tarikannya luar negara.
1: Of course.
2: Nak kita macam mana
1: dengarlah dekat RTM klik. Kalau nak tengok bola juga boleh tengok dekat RTM.
2: Betul.
1: Percuma, tak payah pening kepala nak bayar itu ini, tengok je dekat RTM klik.
2: Itulah pasal cakap pasal bola ni, kita orang perempuan ni macam tahu-tahulah juga sebab sedikit kan. Tapi untuk anda senang sajalah. Memang kena muat turun RTM klik tu. Jangan lupa juga kemas kini sebab boleh tengok siaran secara HD. Jules.
1: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Itu dia tema untuk Piala Dunia 2026 ni. Jadi bersama Radio RTM kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia.
2: Okey. Jadi untuk pagi ini juga yang mana kalau nak dengarkan kita tapi nak juga intai kami melalui platform media sosial, tak ada masalah. Sebab betul? Untuk rancangan ini kita bersiaran secara langsung juga. Adanya di Muka Buku, di YT dan juga di TikTok. TikTok je boleh sebut penuh Kalau Johor FM, Johor FM official. Kalau Melaka, nama akaunnya macam mana?
1: Melaka FM sahaja. Cari je Melaka FM, nanti jumpalah tu. Dah Lia pakai baju warna biru hari ni.
2: Saya nampak tu baju warna biru. Alah, comel dia. Lia macam hari ni hujung minggu nak pergi mana-mana tak? Tengah hari ada terima jemputan ke macam mana ke?
1: Tak ada, kita nak breeze walk je nanti. Petang sikit.
2: Wow, hebat sekali anak muda nak breeze walk
1: lagi. Sebab kita macam hidup dah tak sihat sangat. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Jadi kita kena paksa diri kita untuk exercise lah
2: Hebat anak muda tau. Kita kat sini yang masih juga muda, sama seperti anda, akan cuba juga menyaut seruan eh. Okay, jadi Lia, kalau kita tengok untuk waktu ni, mungkin kita nak berehat seketika, jom. Sebab tadi pun kita dah cakap pasal bola-bola, kita nak dengar lagu ni lah. Lagu apa ni?
1: Ni lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Nyanyian Shakira dan juga Burna Boy, Die Die.
2: Okay. Untuk anda semuanya dalam
1: Yo Donya Berhero Bergegawego.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Bergegar, eh?
1: Yuk bergegar, weh. Yuk dengar bersama dengan Cik Merah dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Kita masih lagi menantikan DJ Zoo, weh.
2: Tak apalah, Zoo main cacat dengan kita, kita teruskan dulu program dia. Kita lah pandai Zoo tau. Dia macam nak sorok-sorok lah pengantin baru. Sabar jap ya, dia masuk je liat. Terus kita siar kompang di Palu. Pengantin malu.
1: Itu nama dia, pengantin malu. Sebenarnya cacat dengan kita hari ni.
2: Awas ya dia. Kita nak tanyalah apa sarapan dia pagi ni. Kan dengan orang kat rumah tu sediakan apa sebelum pergi kerja, you know?
1: Ya, maklum lah. Isteri Miss Holly.
2: Tapi bercakap mengenai sarapan, macam awak kan, sebab awak ni lain daripada lain tau. Kadang sarapan awak ni luar biasa deh. Jadi pagi ni awak sarapan apa?
1: Saya makan nasi goreng.
2: Ya, nasi goreng.
1: Telur mata dan juga nugget. Sebab bangun pagi saya dah lapar. Lepas tu saya cakap dengan ibu, "Bu, ada lapar." Lepas tu ibu saya pun buatlah nasi goreng.
2: Tangtung.
1: Pagi-pagi ibu tu, pukul 4 pagi ibu saya ketang-ketung.
2: Saya sebenarnya pagi tadi pun saya ada macam nak PM tepi kat awak lah tau. Kita nak cakap, "Adik, sarapan apa pagi ni?" Sebab saya sekarang ni sejak bila berkonti pagi, memang tepat pukul 3 kena celik mata. Sebab saya memerlukan kapasiti 2 jam untuk bersiap sebelum saya keluar pergi kerja lah. Kan? Jadi pagi tadi macam kalau Cik Merah pula, kalau selalunya sarapan saya ni roti.
1: Okay.
2: Macam ialah kita buat roti tuna ke roti pizza ke macam mana kan. Tapi hari ni lain tau, Lia.
1: Macam special je tu?
2: Ya, sekarang ni macam pagi tadi saya sarapan makanan tu saya dah beli malam semalam sebenarnya. Saya beli, tahu tak sekarang ni tengah trend jacket potato. Macam tu.
1: Jacket potato.
2: Dia macam ni kentang tu. Okay. Saya tak pastilah dia, saya rasa kentang tu dia kukus ke dia macam mana, entahlah. Kentang tu dia ada dengan butter, okay, ada mozzarella cheese, ditabur pula dengan sos Big Mac, okay. Dengan dia punya dia ada kata nak bawang goreng ataupun chili flakes tak? Dia macam tu. Jadi saya ni dah try buat sendiri tapi saya rasa tidak lah, Lia. Jadi saya beli je semalam. Pagi ni makan, alhamdulillah, perut bertahan lah untuk waktu ni.
1: Alhamdulillah. Kenyang. Tapi sebenarnya kalau makan kentang memang kenyang lah.
2: Kenyang kan? Saya jujur saya cakap macam awak kata awak makan nasi goreng. Saya nasi goreng pagi saya kalah tau. Sebab apa, sekejap je perut saya mesti lapar.
1: Dia cepat proses
2: Cepat sangat lah proses dia tu.
1: Sama juga macam kita sahur kan. Kalau kita sahur makan yang berat, makan nasi ke, pukul kejap lagi dia dah lapar. Krak kruk kan bunyi
2: macam
1: dia
2: macam tu kan? Macam tu bunyi perut liau punya. Perut saya tak macam tu. Perut saya tak ada krak-krok. Perut saya bunyi macam
1: lagi kuat.
2: Okey, paling pentinglah untuk anda yang mendengarkan kami ni, apa yang kami nak sampaikan ni, jangan lupa sarapan lah.
1: Sarapan paling penting, jangan skip sarapan.
2: Kalau boleh pastikan perut anda terisi sebelum memulakan apa-apa tugasan lah. Risau ada setengah orang senang kena gastrik dan sebagainya. Gastrik
1: sebab ada orang kalau dia kata dan saya ni hari ni saya diet, tapi sebenarnya kalau diet pun sarapan wajib juga ambil.
2: Wajib kena ambil.
1: Ambillah telur 2 biji, sebiji 2 ke boleh juga.
2: Nampak saranan anak muda. Kita terima je. Baiklah adik, telur sebiji 2. Sebab waktu ni kita nak bercakap mengenai program setempat lah. Kalau ada kan. Macam Melaka ada tak nak kongsi sementara Johor dapatkan apa-apa program yang terkini?
1: Okey, boleh. Kita ada 2 program lah yang kita dah kongsikan dengan anda dari Melaka. Hari pertama WRUR Teluk Mas nanti, anda semua dijemput untuk ke Ajak Sekampung Festival 2026. Festival yang penuh dengan pertandingan dan aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat orang Dun Teluk Mas. Pada hari besok, bermula pada hari besok 14 Jun 2026 hari Ahad hingga 20 Jun nanti pukul 8 pagi hingga 3 petang di Padang Bola Taman Seri Teluk Mas. Pelbagai aktiviti menanti orang Teluk Mas dan juga orang dari luar Teluk Mas pun boleh. Dari luar Melaka pun boleh juga join. Antaranya ada sukan lasak, flying fox, rock climbing, juga ada panjat tiang licin mana nak panjat tiang licin tu. Selain itu ada pertandingan memasak, sukan nikah, servis motor percuma, sukan rakyat, tarik tali dan... paling penting, yang menang ada hadiahnya. Sebenarnya ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Kalau semalam, Adun Teluk Mas, Tok Ajak untuk ajak ada kongsikan lebih kurang 130 aktiviti yang akan diadakan nanti.
2: Tu dia.
1: Jadi kalau anda datang Melaka memang tak relax. Kalau tak tahu nak ke mana, pergi je dekat Teluk Mas. Search je dekat Google. Padang Bola, Taman Seri Teluk Mas. Dekat situlah aktivitinya. Dan untuk majlis penutup nanti pada 20 Jun nanti, ada persembahan istimewa daripada Amy Search. Jadi itulah antara aktiviti untuk WRUR Teluk Mas. Ini siri yang ke-19 tau. Sebenarnya setiap bulan, setiap minggu ada WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Okey, dan seterusnya yang kita nak kongsikan dengan anda, apa yang menarik di negeri Melaka. Anda boleh pergi ke JKKN, Panggung Seri Kompleks JKKN Melaka, 15 hingga 21 Jun 2026, pukul 8.30 minit malam. Kita ada Festival Teater Zon Selatan. Jadi seluruh warga kerja JKKN Melaka mengalu-alukan ketibaan para delegasi Zon Selatan bagi Festival Teater Zon Selatan 2026. Jadi jom ramai-ramai meriahkan Festival Teater Zon Selatan yang menampilkan 6 buah kumpulan teater dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan yang bertemakan sejarah, diplomasi dan peradaban patriotik. Dan masuk adalah percuma tau. Jadi pergi saja ke Panggung Seri Kompleks JKKN Melaka, yang mana peminat-peminat teater tu boleh saja pergi ke sana, 15 hingga 21 Jun 8.30 minit malam. Itu sajalah yang kita nak kongsikan antara aktiviti menarik minggu ini dari Melaka. Macam mana
2: dari
1: pula
2: Cik Merah? Kalau kat Johor kalau kat Johor antaranya semestinya kejap, ada orang bagi salam ke? Tak ada DJ Zoo tak ada bagi salam ke tadi?
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Kita ni dalam rindu Cik Merah dengan Cik Lia.
1: Ya ke rindu? Dah ada orang yang teman dia. Rindu kita lagi ke?
2: Ya, kita diperlukan ke kat sini ni?
1: Cik Merah ada bunyi-bunyi ke?
2: Lia, cuba upkan sikit suara DJ Zoo. Macam jauh sikit lah.
1: Macam jauh sikit kan?
2: Zoo.
0: Jauh sangat ke? Boleh.
2: Hello. Macam okey sikit.
0: Boleh ke? Ada ke tu?
2: Bagi sikit.
0: Sengaja tau. Kita dengar daripada awal lagi tadi. Nasib baik tak masuk awal-awal.
1: Jadi selamat pengantin baru kita ucapkan kepada DJ Zoo.
0: Terima kasih Lia Cik Merah.
1: Betul lah. Seri pengantin.
0: Sebelum ni pun berseri juga tau.
2: Kita dulu kini dah samanya kan. Sama Lia, sama je. Tapi Zoo lah istimewanya untuk bulan ni kan.
1: Betul.
2: Lain macam lah Zoo.
1: Bersinar-sinar. Saya nampak cahaya tu.
2: Pagi ni buat apa Zoo?
0: Jangan tanya sarapan. Kita dah kahwin ke belum kahwin ke? Macam sama je. Pagi ni tak sarapan lagi.
2: Masalah.
1: Tak apa. Pelan-pelan.
0: Ya betul. Terima kasih tau Lia dan Cik Merah.
2: Sama-sama awaknya. Okey, jadi kita dah dapatkan Zoo. Untuk waktu ni kita nak berkongsi program stesen setiap negeri kan. Apa yang ada.
0: Okay.
2: Jadi sementara kita nak dengarkan perkongsian Zoo sekejap lagi. Johor nak kongsi lah antara yang program yang kita ada lah berlangsung pada hari ni. Antaranya kita ada Jualan Kasih Johor kembali lagi untuk hari ini, edisi hari Sabtu, bagi warga Kulai, Bukit Permai, Bukit Batu dan Senai. Kena sedia maklum sebab program Jualan Kasih ni hadir di kawasan anda dengan tawaran harga yang sangat luar biasa di mana kita bawakan set combo Kasih Johor hanya pada harga RM15 sahaja. Anda boleh dapat satu ekor ayam segar, satu botol minyak masak 2 kg, dan juga satu papan telur. Jadi boleh datanglah kalau untuk Don Bukit Permai, Dewan Firda type anda. Kalau Bukit Batu di kawasan Gelanggang Bola, Keranjang, Kelapa Sawit. Untuk bahagian Sunai di Dewan Terbuka Desa Idaman. Dan juga satu lagi antaranya kita ada, iaitu jadual kempen Derma Darah ni kena kongsi ni. Iaitu macam di Johor kita ada 2 lokasi, iaitu di Mid Valley South Key dan juga di satu lagi di

0: kejap lagi tau.
1: Mm-hmm.
0: Ya, okey. Mengenai iaitu mengenai tarikh-tarikh penting lah untuk kita hari mengundi. Oh. Di Johor ni ya.
1: Bila tu okay. Di Johor? Bila?
0: Di Johor kalau kita 20 Jun 2026 hari penambahan calon. 7 Julai kita ada hari mengundi awal. Dan hari pengundiannya jatuh pada 11 Julai 2026.
1: Tak ramai itu dia. Tarikh penting.
0: Betul. Jadi kita nak dengarkan perkongsian Zoo pula. Silakan Zoo.
1: Okey, kalau di Negeri Sembilan kan, antara yang kita nak kongsikan, apapun hari ini Negeri Sembilan sebentar nanti akan ada special report tau. Kita tunggu. Tadi kan tak sempat nak kongsi. Okey, baik. Untuk di Negeri Sembilan hari ini, seperti biasa, kalau hujung minggu ni memang jualan rahmah ni memang sangat meriah ya di Negeri Sembilan. Kalau kita tengok hari ini, hari Sabtu, ada di setiap parlimen yang Zu kongsikan ini beberapa lah ya. Hari Sabtu kita ada di Parlimen Jelebu dekat Don Chenna. Hadapan Padang Sekolah Kebangsaan Durian Tipus ADO. Seterusnya dekat Don Serting. Kalau Don Serting hari ini ada juga di SMK Bandar Baru Serting. Kalau di belah-belah Seremban gitu kan. Kalau di Parlimen Rasah, kita ada hari ini kalau tengok hari Ahad di Taman Sri Kamban ADO. Banyak lagi sebenarnya lokasinya untuk jualan rahmah ini. Kalau yang di Negeri Sembilan khususnya kan, nak beli barangan dengan harga yang berpatutan, boleh singgah dulu di Facebook KPDN Negeri Sembilan. Sebab mereka ada kongsikan setiap minggu di manakah lokasi-lokasinya untuk jualan rahmah madani ini. Okay? Dan ini kan, ini pun menarik juga. Tapi tapi bukan hari ini. Ini akan datang 26 dan juga 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Kita ada Festival Rontak Nogori 2026. Lagi sekali ini 2.0 punya. Masih bertempat di lokasi yang sama, Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri Sembilan. Kalau kita tengok pengisian dekat sini memang menarik. Antaranya, ini seronok ni. Food Festival. Kita bertiga memang suka ini.
2: Wajib makan.
1: Seterusnya ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula. Dan kami Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan pun mengambil bahagian juga apabila bintang kecil peringkat akhir diadakan di Festival Rontak Nogori. Nanti kita tanya baliklah penerbit. Lebih kurang 7 kot finalis yang kita bawakan di Festival Rontak Nogori nanti. Dan seterusnya Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan ada Pasport Pelancongan Budaya dan banyak lagi sebenarnya. Hari Jumaat hingga Ahad 26 hingga 28 Jun 2026 untuk Festival Rontak Nogori. Tadi Cik Merah kongsikan tarikh-tarikh penting untuk Negeri Johor. Begitu juga dengan Negeri Sembilan.
0: Nak tahu ni.
1: Kalau di Negeri Sembilan ya, kena ambil maklum rakyat-rakyat Negeri Sembilan yang mengundi di Negeri Sembilan. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026, hari Sabtu. Hari mengundi awal 28 Julai 2026, hari Selasa. Hari pengundian adalah pada 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Itu yang tiga tarikh penting untuk rakyat Negeri Sembilan ambil maklum lah.
0: Jalankan tanggungjawab anda lah untuk Negeri Sembilan dan juga Johor. Keluar mengundi, jangan tak keluar.
1: Balik kampung.
0: Balik kampung. Buat persediaan awal. Jangan buat percutan terakhir. Itulah selalu kita wawarkan macam tu.
1: Betul.
2: Jadi jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab lah.
0: Baik.
2: Bangkitlah anak muda untuk negara.
0: Itu dia. Okey, kalau kita tengok waktu ni 8.50 salah 8.53.
2: Jomino. Kita layan lagu lah
0: Jom.
2: Harapan palsu. Palsu.
0: Jangan hilang Zu jangan berikan harapan palsu pada kami lepas ni.
1: Tidak, insyaAllah kita setia di sini.
2: Okey, mantap. Semuanya dalam
0: Yo Donga
1: Ber

0: Yuk dong apa? Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dong apa? Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dong apa? Hiro bergegau, eh.
3: Ya, hirup bergegau, eh. Yuk dong apa. Kembali ya. Lagi bertemankan kami bertiga di sini. Lia, Melaka FM, Cik Merah, Johor FM dan juga Zoo Negeri FM.
4: Ya, betul. Terima kasih yang mana tengah dengarkan kami sambil sarapan tu. Selamat menjamu selera. Ada ni bagi tahu sambil sarapan dengar Yuk dong apa pagi ni.
3: Terima kasih.
4: Memang cantik.
5: Terima kasih lah dengarkan kita. Ada juga yang mungkin pagi ni memandu nak ke mana agaknya hujung minggu ni. Jalan-jalan lah, eh.
3: Jalan-jalan.
5: Betul. Yang paling penting berhati-hatilah dengan pemanduan. Kalau ngantuk, berhenti dulu. Yalah, kadang-kadang pukul 6.30 macam tu dah selesai subuh apa semua, keluar rumah nak pergi kan. Keduinya pula jauh kan. Jadi waktu ni sesuai, kena berhenti rehat. Kalau tak, mengantuk.
4: Ya, betul. Jangan dipaksa, bahaya.
3: Cik Merah, kita mention sekali lagi, ada yang nak pergi majlis kahwin.
5: Majlis kahwin.
4: Saya rasa saya ni dah selesai kot majlis kahwin. Boleh ditekankan dekat orang lain
5: pula. Hari ni untuk pasangan pengantin yang memilih tarikh ini untuk majlis perkahwinan anda. Sama dengan DJ Zoo yang minggu lepas kan.
4: Kahwin.
5: Kita mendoakan semoga hubungan yang dibina berkekalan hingga ke jannah.
4: Amin.
5: Kita tak mau cakap hingga ke anak cucu. Kita nak hingga ke jannah tau. Terus ke jannah. Amin.
4: Itu dah habis lah kisah kahwinnya. Sebab DJ Zoo tertengok ni dekat TV 1.
5: Kenapa?
4: Betul topiknya tu. Meriah ya FIFA 2026 ni. Jangan lupa apa tadi dah dengar juga kan lagu rasmi untuk FIFA 2026 kan, awal-awal tadi kan. Ini sekarang ni kalau tengok di TV 1 yang mana kat rumah tu, bolehlah buka kan Cik Merah dengan Cik Lia. Ini mungkin sejarah kot berkenaan FIFA ni. Bolehlah tengok dan juga saksikan sama-sama.
5: Yang mana nak mengikuti perlawanannya, boleh muat turun RTM klik lah. Ikuti siaran perlawanannya dekat situ tau. Bila dah kemas skrin ni apa, secara HD kita bawakan untuk anda.
4: Percuma semuanya.
3: Betul-betul percuma. Baik, waktu ni kita nak bawakan rangkuman berita untuk minggu ini, daripada tiga-tiga buah negeri. Dan Melaka mulakan dululah, boleh?
5: Boleh.
3: Okey. Berita yang pertama dari Melaka. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru, Indonesia akan beroperasi mulai 10 Jun dan telah pun beroperasi pada 10 Jun bagi memperkukuh hubungan ekonomi serta sektor pelancongan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitin Kuchubashi berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu, iaitu setiap Rabu, Jumaat dan juga Ahad. Menurut beliau, pesawat yang digunakan mampu membawa kira-kira 70 penumpang bagi setiap penerbangan. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pelancongan kesihatan menerusi laluan tersebut berikutan permintaan tinggi daripada pelawat Indonesia yang mendapatkan rawatan perubatan di Melaka. Jadi usaha promosi akan diperkukuh melalui kerjasama antara bahagian promosi pelancongan Melaka dan hospital swasta di negeri ini. Baik, berita yang kedua, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mengarahkan satu aktiviti ritual keagamaan di pesisir pantai Taman Residence 8 Padang Temu dihentikan serta merta selepas menerima aduan orang awam dan tular di media sosial. Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Osman berkata hasil pemeriksaan mendapati aktiviti itu melibatkan beberapa keluarga dari Jasin dan Kuala Lumpur. Bagaimanapun, tiada abu mayat ditemui dibuang ke perairan seperti didakwa sebaliknya, hanya barangan ritual seperti beras, belanga dan juga bunga. Pihak polis turut berada di lokasi bagi membantu siasatan dan MBMB telah mengeluarkan notis untuk tindakan kepada penganjur dan akan berbincang dengan Esko Negeri bagi mencari kaedah sesuai pelaksanaan ritual tanpa mengganggu orang awam. Okey, berita yang terakhir dari Melaka. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyantuni lebih 1,450 rumah golongan kurang berkemampuan seluruh Melaka menerusi program ziarah kasih sepanjang siri penganjuran program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri, Dato' Kalsum Nordin berkata, program itu dimulakan sejak siri pertama WRUR di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Lingi. Persinggahan melibatkan kediaman keluarga B40, orang kurang upaya OKU, individu dalam keadaan uzur, penghidap masalah kesihatan kronik serta warga emas. Program ziarah kasih bukan sekadar platform menyampaikan bantuan tetapi menjadi medium JKN untuk mendekati rakyat secara langsung selain mengenal pasti keperluan sebenar golongan sasar. Okey, itu saja rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di Johor dan juga di negeri?
4: Siapa nak mula dulu?
5: Boleh, Johor boleh.
4: Boleh,
5: okay,
4: silakan.
5: Rasanya lepas kot. Okey, kita cuba ya. Okey, ya, Johor boleh bawakan tiga berita iaitu mengenai pelaksanaan inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC berjaya merekodkan peningkatan peluang pekerjaan sehingga 37% tahun ini. Menurut Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin, sehingga Mei, seramai 8,537 anak muda berjaya memperoleh pekerjaan dengan pendapatan melebihi RM4,000 sebulan. Dan sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 75,573 peluang pekerjaan ditawarkan hasil kemasukan pelaburan strategik ke Johor. Ini yang pertama. Dan seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak lebih 2.727 juta pemilih berdaftar layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei lalu. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu lebih 2.730 juta merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am PGA tentera dan pasangan tentera. Dan terakhir yang dapat dikongsikan, kerajaan negeri menegaskan isu tular membabitkan surat rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP yang menggunakan bahasa Cina merupakan kejadian lama pada tahun 2018. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mohd Jafni Mat Syukur berkata, dakwaan yang mengaitkan isu berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri hari ini adalah tidak tepat dan mengelirukan. Kerajaan negeri peka mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan surat-menyurat dan pihak berkuasa tempatan. Itulah dia tiga bahan berita yang dapat dikongsikan di Johor.
4: Terima kasih Lia dan juga Cik Merah. Okey, kalau di Negeri Sembilan ya, antara berita yang kita nak kongsikan, pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu dijadikan medan untuk menentukan masa depan rakyat dan pembangunan negeri, bukannya sekadar perebutan kuasa politik. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan memberi keutamaan kepada isu kebajikan rakyat termasuk peluang pekerjaan, perumahan, peniaga kecil serta golongan berpendapatan rendah. Menurut beliau, mandat yang bakal diberikan rakyat perlu dimanfaatkan untuk meneruskan agenda pembangunan serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan mengesahkan rundingan agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN ke-16 telah dimuktamadkan melibatkan ketiga-tiga parti komponennya. Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga pengerusi PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kesepakatan itu dicapai hasil perbincangan yang berlangsung dengan lancar antara parti-parti dalam gabungan berkenaan. Menurut beliau, rundingan pembahagian kerusi berjaya diselesaikan dalam tempoh singkat sekaligus mencerminkan semangat kerjasama dan keyakinan tinggi dalam kalangan pimpinan parti. Dan berita terakhir kita nak kongsikan berkenaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan bakal memiliki kompleks baharu bernilai RM140 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, kompleks baharu itu akan dibangunkan di tapak sedia ada JPJ di Senawang selepas pejabat pengoperasian dipindahkan sepenuhnya ke pejabat sementara di Era Walk Terminal 2 Seremban yang dijangkakan pada tahun hadapan. Beliau berkata bangunan sedia ada akan dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan kompleks bangunan lebih moden dan mesra pengguna yang akan direka mengikut keperluan semasa. Tambah beliau, kerajaan akan terus memastikan setiap sen yang dibelanjakan dalam pembangunan akan memberikan manfaat maksimum kepada rakyat. Itu dia antara berita dari Negeri Sembilan. Tiga berita apa, tiga negeri dari tiga berita dari tiga negeri.
3: Jadi tak rugi kalau dengarkan Yuk Dengar apa ni setiap minggu.
5: Betul. Dan paling penting dapatkanlah berita yang sahih di portal berita RTM.
4: Betul.
5: Tak pasti jangan kongsi, awas.
3: Awas ni. Okey. Okey, jomlah kita nak layan lagu. Boleh tak?
5: Jom.
4: Ya, boleh. Jom. Okey.
3: Layan lagu daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Aduh.
4: Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Sama lah, Cik Merah.
3: Jangan pergi dulu tau.
5: Okey. Okay.

0: Yuk dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ding. Ya, 9:15 minit pagi ketika ini.
2: Kita mengikut waktu apa yang disarankan, masih on track orang kata.
1: Betul.
2: Okey. Macam mana DJ Zoo, apa cerita?
3: Apa cerita untuk laporan khas dari Negeri FM istimewa sebenarnya kita bawakan sempena ini sebenarnya misi kita Negeri FM untuk ulang tahun RTM ke-80. Sebelum ni Zoo tengok rakan-rakan Zoo dia mendaki puncak-puncak di Negeri Sembilan. Tapi baru-baru ini untuk selesaikan misi 8 puncak tu bukan main jauh nun di sana, tahu
2: you.
3: Tak? Ya, berjaya menawan Gunung Kinabalu. Kalau nak tengok secara keseluruhannya untuk misi 8 puncak ini, FM bersiaran di 8 puncak, jomlah sama-sama kita dengarkan. Ya, boleh saksikan juga dekat Facebook Negeri FM Official ni. Jom. Okay. Mm-hmm.

0: Selepas hampir 8 minggu menempuh pelbagai cabaran pendakian, pasukan Negeri FM terdiri daripada 9 kaki tangan RTM berserta rakan strategik masing-masing, 2 orang daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dan Storm JPPM Negeri Sembilan serta 4 malim gunung berjaya menjejakkan kaki di gunung tertinggi Asia Tenggara itu, sekaligus melengkapkan misi menawan dan persiaran dari 8 puncak gunung. Pendakian bermula pada 1 Jun lalu dari pintu timpuhan sejauh 6 km bermula pukul 9.30 pagi.
1: Jadi sekarang pun waktu 9.33 minit, InsyaAllah setiap kilometer tu kita akan buat 1 jam, 1 jam, 1 jam.
2: Dan pastinya kita nak teruskan perjalanan kita. Let's go, kita mulakan.
1: Jom.
0: Pendakian hari pertama tamat di Panalaban pada kira-kira pukul 6.30 petang. Di Panalaban, DJ Fat dan DJ Amar berpeluang membuat laporan radio tebuk berdurasi kira-kira 7 minit.
3: Tiapan, apa sebenarnya tips yang penting untuk mereka ni tahulah sebelum ke Kinabalu ni?
4: Paling penting tu kena rajin training lah. Boleh-boleh kena training paling lama pun 1 bulan atau 2 bulan sebelum mendaki ke sini. Lagi satu yang saya lalu, yang apa yang saya nampak di sini, kena training turun juga, bukan naik saja.
0: Keesokan harinya, iaitu pada 2 Jun, pendakian ke puncak dimulakan seawal pukul 9 pagi. Pendaki Negeri FM tiba ke puncak Lo dalam tempoh 7 jam, iaitu kira-kira pukul 4 petang. Memerlukan ketahanan fizikal dan mental yang tinggi, kejayaan itu turut mencipta sejarah tersendiri apabila laporan radio tebuk berjaya dilaksanakan sekali lagi dari puncak tertinggi negara.
3: Okey, alhamdulillah kita dah sampai di puncak Gunung Kinabalu dan ini adalah lowest peak, ketinggian 4,095.2 meter.
5: Yap, dan agak ada perasan dekat sini, inilah tempat warisan video juga yang mana kami Negeri FM berjaya untuk misi bersiaran di 8 puncak ini, misi yang terakhir
6: Gunung Kinabalu. Jadi apapun, syukur sangat-sangat sebab saya saya bukan pergi seorang. Kita pergi dengan pasukan. Jadi semuanya memberikan komitmen, memberikan kerjasama sangat baik. Jadi itu pun salah satu kejayaan misi kita bersiaran di 8 puncak ni sempena ulang tahun RTM ke 80. Alhamdulillah.
7: Dalam keadaan puncak yang tak sama macam gunung-gunung di Negeri Sembilan yang penuh dengan pokok-pokok hutan dan sebagainya, tetapi dia penuh dengan batuan-batuan dan laluan-laluan yang perlukan tactical yang sangat mantap. Jadi saya sangat terharu sebab tim saya ni memang mereka bertungkul lumus lah nak merealisasikan misi kita yang terakhir yang melengkapkan sepenuhnya misi bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang daripada 8 minggu sempena 80 tahun RTM.
0: Maka lengkaplah sudah misi Negeri FM untuk menawan dan bersiaran dari 8 puncak gunung sempena ulang tahun RTM ke-80. Pencapaian Negeri FM untuk bersiaran dari Gunung Kinabalu jelas membuktikan semangat kerjasama, kebersamaan warga kerja RTM dalam merealisasikan cabaran yang penuh bersejarah ini. Nur Ashikin Harun, RTM.
7: Ha, itu dia. Selesai sudah misi 8 puncak berjaya. InsyaAllah, alhamdulillah ya. Untuk rakan-rakan saya yang sama-sama mendaki untuk ke semua puncak, bersiaran juga di atas sana. Memang hebatlah semua.
8: Hebat semua. Minggu lepas saya dapat dengarkan perkongsian DJ Amar sendiri tau, Zu dengan Lia. Masa Zu cuti tu. Yang masa Zu cuti tu. Minggu lepas lah masa cuti tu. Kita dengarlah perkongsian Amar tu. Macam kita, apa yang saya boleh katakan lah, memang hebat lah. Orang kata perlukan persiapan mental dan fizikal. Jadi untuk golongan seperti saya ni, yang lalah ni kan, yang asma ni, tak apa, saya punya kondai jauh.
9: Betul. Sokongan pun penting juga.
10: Kita jadi pom-pom girl.
9: Yes. Jadi tahniah lah kita ucapkan kepada mereka yang telah pun menawan Gunung Kinabalu.
10: Baiklah, katanya lepas ni ada personaliti ya, Cik Lia.
9: Betul. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika, layan dulu lagu ini daripada Adriana Cinta Impiana. Tajuknya semuanya dalam
11: Yo
9: Donga
10: Berhiruk Begekau.

0: 9.26 minit pagi ketika ini masih lagi berteman ke kami bertiga di Yok Dong Aba. Ha, ya, hirup bergegawek. Dan pada waktu ini dari Melaka FM, kami bawakan personaliti undangan di talian ketika ini. Kita bersama dengan usahawan yang berniaga dengan namanya Sweet Girls Bakers. Dan hari ini di talian kita bersama dengan Cik Mira.
1: Oh, Cik Mira.
0: Namanya macam Cik Merah kan? Assalamualaikum Cik Mira. Apa khabar? Sihat ke Cik Mira?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Selamat
2: pagi semua.
3: Selamat pagi.
1: Wah, suara dia pun dah macam DJ lah. Tak apalah, dia boleh ambil bahagian Johor. Boleh tercakap-cakap, saya dengar.
3: Ya, nama lebih kurang.
0: Yang seorang Merah, yang seorang Mira kan. Okey, kita nak berkenalan dengan Cik Mira ni. Okey, apa yang diusahakan sekarang? Dan boleh memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita, silakan.
2: Okay, hi, saya Nur Amira, owner kepada Sweet Girl Bakers. Kedai dekat Melaka. Kami jual dessert, tapi untuk masa ni yang betul-betul killer produk kita adalah roti pau resepi Terengganu, tapi dijual di Melaka.
0: Kalau resepi Terengganu, maksudnya Cik Mira ni dari Terengganu ke?
2: Family saya, mami belah Melaka, ayah belah Terengganu.
1: Macam mana nak slam Patah Timur dengan slam Melaka tu? Agaknya kan dia kalau marah tu dia slam Melaka.
3: Betul. Boleh jadi.
0: Kalau cakap biasa tu dia slam Terengganu.
1: Orang Melaka jangan marah Cik Merah. Cik Merah gurau je kat sini kan, marah dia kan orang Melaka.
0: Orang Melaka memang cakap macam tu. Okey, jadi macam mana boleh tercetusnya idea untuk berniaga roti pau ni?
2: Okey, idea dia sebenarnya mostly dia kalau orang Terengganu, balik Terengganu mesti akan cari roti pau. Sebab roti pau ni dia fresh bake setiap hari. Bukan macam roti kat kedai, apa dah berapa hari bake baru jual. Tidak, kita konsep kita fresh bake. Jadi saya dengan family kalau balik Terengganu mesti akan beli roti pau. Tapi dekat Melaka tak ada.
0: Betul.
3: Okey.
2: So kita penatlah kan, kita balik kampung Melaka Terengganu agak jauh. Costing pun makan kos. Kita tak boleh balik tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. So kita, sebab saya pun dalam baking industry, jadi saya change, kita why don't kita buat dekat Melaka.
1: Wah, bagus anak muda. Tak dapatkan susah, jadi kita buat aja. Saya suka pemikiran begini.
2: Betul.
0: Maknanya memang study dulu pun bahagian bakery ke macam mana?
2: Actually saya SPM. After SPM saya straight forward meniaga. Saya belum sama belajar lagi. Sebab costing untuk sama belajar in baking industry, universiti yang saya nak pergi memakan kos RM100,000, perlu cash. Saya tengah kumpul duit lagi.
0: Jadi umur Cik Mira sekarang berapa?
2: 20.
1: Sebab tu kita kata hebat anak muda.
0: Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk melanjutkan pelajaran ni.
2: Terima kasih.
0: Ada kisah istimewa tak di sebalik resepi roti pau ni?
2: Boleh ulang?
0: Ada kisah istimewa ke ataupun rahsia di sebalik resepi roti pau ni?
2: Resepi. Kalau kita tak adalah rahsia, cumanya zaman sekarang mostly seller lain kalau jual roti dia ada guna bread improver, baking powder, soda bicarbonate, tu semua kategori bahan pengawet. Tapi kita tiada, kita hanya 100% yeast sahaja. Maksudnya roti kita roti sihat, macam sodo semua tu lah. Tapi sodo tu based on French, kita based on Malaysia punya resepi. Tapi roti ni roti sihat.
1: Perkara yang sihat ni saya sangat suka menyihatkan pagi ni.
0: Tanpa bahan pengawet ni. Jadi dengan umur yang masih muda ni kan, umur 20-an ni, jadi macam mana perjalanan awal Cik Mira tu untuk bermula berniaga?
2: Mula berniaga sebenarnya family saya memang ramai berniaga daripada moyang dulu pun. So inherit nenek dan mami dan saya. So saya dah start handle business sendiri dari umur 13 tahun. Dari waktu sekolah tu saya dah berniaga dah.
0: Patutlah.
2: Betul.
0: Masa umur 13 tu berniaga apa?
2: Mostly ni kita dessert lah. Kita ada cheese tart, cream puff, macam-macam lagi lah, marble butter cake.
3: Semuanya Cik Mira buat sendiri?
2: Ya betul. Yang bestnya resipi pun resipi family dengan resipi yang saya karang sendiri.
0: Wow. Oh. Memang penuh dengan inovasi. Jadi siapa yang banyak beri sokongan ataupun inspirasi untuk mulakan bisnes?
2: Mostly family saya lah. All of my family memang dorong sangat-sangat.
1: Kalau kita tengok dengan awak umur 20 tahun ni kan, sebenarnya setiap orang lah berniaga baru atau lama ada cabarannya. Macam awak sendiri, apa cabaran sebagai peniaga anak muda ni?
2: Okay, untuk saya buat masa ni, sebab kita jual fresh bake menu kan, customer tak faham lah pasal kita buka kedai. Sebenarnya kita buka dari pukul 3, kita berniaga belah petang. Sebab pagi tu saya dengan staff ni sekarang pun kami tengah busy baking sampai tengah hari. Petang baru proses penjualan. So customer marah lah, kenapa buka kedai lambat? Sebab customer tak tahu. Dekat Malaysia dia macam antu. kurang fresh bake.
1: Faham.
2: Jadi kita baru nak perkenalkan kalau fresh bake ni macam mana. Pagi kita baru buat, tengah hari petang baru boleh jual.
1: Oh, cabaran di Karina pelanggan. Itu dia.
3: Cerita dia bagi tahu ada apa staff-staff tu kan, ada berapa orang staff sekarang?
2: Total sekarang 7 orang.
1: 7 orang. Wow.
3: Banyak keluarannya tu.
0: Jadi apa yang keistimewaan atau kelainan cik roti paung Cik Mira ni daripada orang lain punya? Mungkin ada perisa-perisa dia ke?
2: Ya, kalau perisa kita ada 13 flavor.
1: Wow.
2: Banyaknya. Tapi base dia semua samalah, roti paung yang confirmnya roti paung tu sihat lah sebab kita tak ada bahan pengawet. Dan different dia based on flavor.
0: Antara flavor yang paling mendapat sambutan, pistachio ke macam mana?
2: Bukan. Untuk flavor yang paling top, kita ada plantar gula. Plantar gula dalam dia kosong, tapi ni sedap semua peringkat umur suka.
1: Ya,
2: dia
1: betul.
2: Dia tak terlampau manis, dia just nice, extra gebu. Dan kita ada yang lain lah. Kita ada kaya, kacang merah, coklat, coklat premium, coklat cheese. Macam chicken floss.
1: Okay. Tak apa, Cik Merah kat sini ni dah meleleh. Halio mendengar ni masalah ni kat belakang ni.
0: Kalau macam Cik Merah dari Johor FM dan Zoo dari Negeri FM kan, diorang dari jauh ni. Macam mana diorang nak datang? Dekat mana tempat perniagaannya ni?
2: Kita dekat Sweet Girl Bakers, Air Molek Darat, Melaka Tengah. Mostly customer kita pun selain dari Melaka, ramai daripada Muar.
1: Dari Muar.
2: Sebab dekat.
1: Yang penting awaknya pukul 3 beroperasi tau. Jangan nak nekan-nekan sangat. Betul?
0: Betul. Kalau mereka nak dapatkan kontak ataupun media sosial Cik Mira punya produk ni macam mana?
2: Okay, number phone kita 011-1907-6412. Kalau sokmat kita pula, takje Sweet Girl Bakers. Nak lagi mudah, takje Roti Paung Melaka. InsyaAllah akan jumpa dekat TikTok ke atau mana-mana platform.
1: Bolehlah kot anak muda yang kata merancang. Yalah, mungkin nak sama juga nak jadi macam Cik Mira ni. Mungkin nak bertanya mana permulaannya kan. Mungkin mereka ada juga perniagaan mereka yang cuba nak usahakan sendiri. Jadi kita boleh tanya lah Cik Mira ni. Boleh ikuti akaun yang dinyatakan tadi, okay?
0: Betul. Sweet Girl Bakers.
3: Ya, Cik Mira ada perancangan nak buka kelas ke? Kelas apa? Di Paung ni?
2: Actually memang ada, tapi buat masa ni sebab kita walaupun staff ramai tapi terlampau banyak permintaan, saya masih tak sempat lagi.
1: Tak apa, nanti kita ada permintaan Yok Dong apa. Tiga negeri ni nak belajar ni.
0: Kita buat Roti Paung ni ramai-ramai. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Mira yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam Yok Dong apa atas perkongsiannya. Yeah. InsyaAllah ada rezeki kita sampai ke kedai Sweet Girls Bakers.
1: Alah. Okay, itulah dia anak muda hebat kan.
0: Betul, umur baru 20 tau. Okay, jom kita layan lagu ni lah daripada Coldplay.
3: Jom.
0: Tajuknya Yellow, kuning.
1: Okay.
0: Jom.
1: Yo.
0: Dongah. berhero
1: bergegar.

0: Yuk dongah be. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masa. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk dongah be. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah be. Hiro bergegau, eh.
3: Okey, 9.41 minit pagi ketika ini dan Cik Merah nak bawa kita pergi jalan-jalan.
4: Lah, puan nak bawa ke mana tu? Sebelum jalan-jalan, sebelum tinggalkan rumah, pastikan rumah dalam keadaan selamat dan bersih, ya?
3: Baik.
4: Dan juga pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik, ya?
3: Itu paling penting.
4: Jangan lupa duit dan juga kad pengenalan, ya?
3: Itu pun penting juga.
4: Dah bersiap sedia di belakang?
3: Siap sedia, bahkan tali pinggang, peda semua.
4: Jadi jom kita ikuti kapsul pelancongan yang telah disediakan khas oleh penerbit kita.
5: Hai, dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian sapin, permainan alat muzik tradisional dan program Bicara Sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Mahamulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat, antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdullah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Awayarham Abdullah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu angkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Sekian dari Johor untuk kali ini.
4: Ya, sekian tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia perkongsian pelancongan oleh penerbit kita, DJ Syamito aka Haji Hisham.
6: Ya, seronoknya jalan tempat. tempat yang bersejarah kan. Kita dalam pada jalan-jalan tu boleh baca satu-satu, boleh tengok kan.
4: Ya, betul. Jadi hujung minggu ni, selain daripada tempat-tempat, orang kata biasalah kalau kita ni adalah berkeluarga kan, nak bawa keluarga anda, kadang-kadang kita bawa pergi tempat apa, tempat rekreasi apa semua, cuba bawa pergi muzium pula. Ni satu ilmu juga untuk anak-anak kita kan. Kemudian dah bawa dia pergi balik tu kan, dia dengan zoo balik tu, dah balik dengan anak-anak anda, suruh dia buat karangan. Tadi pergi mana?
6: Garangnya mami.
4: Sebab saya dulu macam tu saya kena.
3: Barulah ingat kan apa yang dia tengok tadi, apa yang dia belajar, apa yang dia dapat.
4: Minggu lepas pergi mana dan sebagainya, ataupun tadi pergi mana buat karangan. Itulah kita boleh memperbetulkan penggunaan bahasa Melayu kita dan sebagainya. Wah, macam tu pandai Cik Mira bagi idea kat mak bapak.
3: Betul lah.
6: Boleh buat lah.
3: Sekurang-kurangnya anak-anak kita ni, anak-anak kita. Yalah adik-adik kita ni kan, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfarida.
4: Farida. Main anak muda.
6: Jadi
4: sebelum Dahlia ni dah tersasul berfaridah dan sebagainya, kita nak berehat seketika dengan lagu yang seterusnya.
3: Memori sekuntum rindu.
4: Itu dia.
3: Jom
4: perlu
3: kita layan.
4: Bagi lagu lain macam
3: Okey, jom kita layan semuanya dalam
4: Yuk
3: Dongah Ber

0: Yuk dong apa? Diari Negeri Kelancangan Ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: 9.53 minit pagi ketika ini, sekejap saja masa berlalu. Kita pun dah sampai di penghujung untuk rancangan Yuk Dengar Apa minggu ini.
2: Betul.
3: Terima kasih untuk semua yang dah dengarkan dari 8.30 minit pagi tadi kan. Nanti insyaAllah lah macam biasa hari Sabtu minggu hadapan. 8.30 minit sampai lah pukul 10. Okey.
1: Minggu betul. Depan kalau Melaka bersama dengan Cikgu Murni.
3: Kena semak dulu jadual.
1: Tak apa, kena follow rapat-rapat lah baru tahu siapa yang akan bertugas.
2: Betul, sama juga dengan Johor, kena ikuti rapat lah. Tak apalah, kita buat surprise.
3: Kita nantikan.
1: Ya, okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan kami pada ketika ini. Dan juga terima kasih kepada penerbit Kalau Melaka. Kita bersama dengan penerbit Yuk Dengar Apa Melaka, iaitu DJ Daim dan juga kru teknikal. Kita bersama dengan Mekna dan juga Abang Nizam.
2: Kalau di Johor, bahagian ICT kita, kita ada Abang Gas, okay, penerbit kita Haji Syam, dan juga bahagian MCR kita ada Fazli dan juga Ain Haris pagi ni.
3: Ya, kalau di Negeri FM pagi ni kita bersama dengan tim MCR yang membantu Irfan dan juga Salwa. Terima kasih. Begitu juga dengan penerbit kita Azizi. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okay. Baik. Okey, dan tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan kalau di Melaka, sekembalinya nanti kita akan layan Zoom Music 1 jam.
3: Sama juga.
2: Lagu-lagu
3: nanti best. Betul. Ucapan pendengar yang tak sempat kita bacakan, nanti kita bacakan, okey, satu persatu, jangan bimbang.
1: Yo, jangan risau.
2: Okey, kita mengakhiri pertemuan kita. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi kawan-kawan, jaga diri.
1: Jaga diri semua.
3: Bye-bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhir?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu, sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyuruh kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Nak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: 102.3 Melaka FM.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Baik, 11.04 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dah masuk jam yang terakhir Lia bertugas hari ini untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua. Okey, Lia temankan anda sampai pukul 12.30 hari nanti. Dan sambil-sambil itu Lia nak kongsikan juga tentang perlawanan FIFA World Cup 2026 dan perlawanan yang terbaru ini, USA lawan dengan Paraguay dengan keputusan 4-1, USA 4 Paraguay 1, yang mana gol untuk USA Rina Balogun dan juga Bobadilla. Untuk Paraguay pula yang mencaringkan gol iaitu Mauro Chio. Jadi anda boleh tonton ataupun saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Click, di TV Sukan ataupun di TV OK. Boleh saksikan. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesonakan.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Oh. Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

Daripada Amira Syahira, Bailakon Laula baru saja menghiburkan anda. 11.22 minit pagi ketika ini, masih lagi bertemankan Lia tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, kita ada ucapan daripada pendengar-pendengar kita dan juga permintaan lagu. Sekejap lagi Lia kongsikan, sebabnya Lia nak kongsikan juga ni dengan anda jadual perlawanan FIFA World Cup 2026 pada hari besok 14 Jun, hari Ahad, pukul 3 pagi Qatar lawan dengan Switzerland, dan juga pukul 6 pagi Brazil lawan Morocco. Yang ni katanya ramai yang menanti-nantikan, kata Arif di TikTok Melaka FM, ramai yang menantikan pasukan Brazil hari besok. Okey, dan juga pukul 9 pagi Haiti lawan Scotland, dan juga pukul 12 tengah hari Australia lawan dengan Turki. Itu untuk perlawanan pada hari besok lah, kumpulan B, kumpulan C dan juga kumpulan D. Anda boleh tonton tentunya di RTM Klik TV Sukan dan TV 1 juga TV OK. Baik, saya nak bacakan ucapan daripada Ari. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat tugas, katanya happy working. Boleh buat ucapan kan? Boleh. Katanya nak ucapkan selamat kembali ke tanah air buat akak tersayang, iaitu Puan Hafizah Arsyad, pada 16 Jun dari menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Mohon doakan akak saya dan jemaah haji yang lain dipermudahkan segala urusan perjalanan kembali ke tanah air. Amin. Amin, amin. Haji Mabrur. Okey, seterusnya Pak Tua Serkam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Santai. Nak lagu Terpisah akhirnya daripada A. Ramli. Ditujukan ucapan untuk isteri tercinta, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Mak Nak, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Cik Mah, Kak Nani, Kak Bib. Semoga semua kalian semua diberikan kesihatan yang baik pada Haji Kadir. Dengar tak sihat, semoga tenangkan hati. Amin. Yang mana tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh, dan jangan lupa makan ubat ikut waktu dan juga saranan doktor. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 26 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Dari dua-dua.
2: Satu dan satu. Ah, kita
3: rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan Nitras ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
5: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
3: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
0: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
2: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di

0: kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Ha, itu dia daripada Wani Hasrita Madu 2 Okey, 11.40 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Okey, kita ada ucapan dan juga permintaan lagu daripada Maklum Mahawa. Selamat pagi DJ Lia. Selamat pagi. Maklum nak minta siarkan lagu daripada Thomas Arya dan juga Elsa Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati. Dan lagu ini Maklum tunjukkan kepada semua teman setia Melaka FM. Dan selamat mendengarkan semuanya. Untuk Lia, terima kasih. Sama-sama. Kalau tadi kakaknya, yang ini adiknya pula, Mak Jah. Assalamualaikum Lia Comel. Waalaikumsalam Mak Jah yang cantik. Selamat pagi Mak Jah, nak tunjukkan lagu daripada Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru. Dan lagu ini buat semua pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka, dengan ucapan kenang daku dalam doamu buat si Comel. Jaga diri selalu Mak Jah. Sayang dia Comel. Ha, itu dia. Sayang Mak Jah juga. Terima kasih Mak Jah, hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu yang ini. Lagu khas buat anda yang bergelar pengantin baru pada hari ini dan juga yang mendapat menantu. Ha, okay, jom kita layan daripada Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru, Melaka FM.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Fenomena Pagi ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Yang pertama kali Lia dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Dan selepas ini, anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Apapun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan saya borak-borak, sharekan live kita, tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR, Abang Nizam dan juga Mekna yang bertugas bersama-sama dengan Lia pada hari ini. InsyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Dan besok kita ada shot 80-90 pukul 9.30 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Wow, Kau Yang Satu. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa.
0: Bermaksud, apabila orang berbudi kepada kita, perlulah dibalas dengan bahasa yang baik.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ahmad akan memberi bonus 2 bulan gaji kepada anak-anak buahnya yang sudah bekerja keras untuk memajukan syarikatnya. Kerana baginya, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Selamat tengah hari semua, dah pun masuk pukul 12.16 minit tengah hari. Okey, untuk waktu dan ketika ini anda akan bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apapun, terima kasih rakan setugas DJ Lia kecil-kecil cili padi telah pun menemani hari anda daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari tadi, okey? Dan pastinya terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, pastinya sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami at 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni sebab Ain sambung live tadi. Okey, kita ada Amirul Khairil, terima kasih. Dari Mersing, Johor. Katanya Meh datang Johor, tahun melawat Johor 2026. Okey, kita ada Cik Hassan, apa khabar? Katanya baik, Alhamdulillah. Kita ada Kak Ji dari Pokok Senda, Kedah. Kita ada Cik Juhari, hadir dari Subang Airport, Selangor. Terima kasih Cik Juhari. Kita ada Bro Idin dari Kota Baru, Kelantan. Kita ada Hafizat dari Melaka, Mexico. Risau Hafizat ni. Mungkin Hafizat tengah demam Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita ada AN7 Motorworks dari Rawang, Selangor. Terima kasih. Kita ada Bok Son Yap. Kita ada Kak Mazatul Irda dari Bidur, Perak. Kita ada juga Kak Kuntum dari Air Keruh, Double N dari Jasin. Juga kita ada Kiarita, Amirul Khairil dari Mersing, Zulsabli. Waalaikumsalam. Okey, dah ramai lagi dekat sini. Terima kasih. Muksu Raja Alias pun ada. Ucu, hadir dari Pontian, Johor. Kita ada Haji Zam Hartanah dari Shah Alam. Dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Dan pastinya untuk jam ini, I nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu. Tadi dekat komen, dah ramai juga komen-komen nak dengarkan lagu. Jadi antaranya, kita ada permintaan lagu daripada Double N. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Crystal, Suatu Kenangan. Juga kita ada permintaan lagu daripada Arik, nak dengarkan lagu daripada Michelle Bubble Sway. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Pak Teh, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Okey, selepas ini kita terus layan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita. Let's go, kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada kumpulan Crystal, Suatu Kenangan. Khas untuk anda, Melaka FM.

ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga, kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah pun dah masuk pukul 1.42 minit tengah hari untuk waktu dan ketika ini. Jadi masih lagi bertemankan saya dekat sini, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih banyak untuk anda yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, yang tengah dengarkan pastinya dekat rumah, dalam kereta, dekat kedai ataupun di mana sahaja menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, okey. Yang mana tengah memandu tu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, pastinya hujung minggu ni macam-macam aktiviti yang kita nak buat. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan kita. Yang mana dekat rumah tu, memanfaatkan masa cuti dengan sebaik mungkin, kan? Jadi selamat beristirahat, Aina ucapkan, okey. Dan juga untuk jam ini, pastinya kejap lagi tepat pukul 2, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda. Dan juga pastinya untuk hari ini juga, kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu jemputan, iaitu Encik Syamsuddin Abdul, yang merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Jadi anda boleh dengarkan kami sekejap saja lagi pukul 3.05 minit petang. Okey, selain daripada anda boleh dengarkan di 102.3 MHz ataupun di RTM Klik, anda boleh tonton kami di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM, okey. Dan untuk tengah hari ini, jom saya terus segarkan mata anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Khalifah, Cikgu Ayu, khas untuk anda.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: merasa bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Caption Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alugajah.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa.
2: Bermaksud, apabila orang berbudi kepada kita, perlulah dibalas dengan bahasa yang baik.
1: Contoh ayat,
2: Encik Ahmad akan memberi bonus 2 bulan gaji kepada anak-anak buahnya yang sudah bekerja keras untuk memajukan syarikatnya. Kerana baginya, orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Dari mata terus ke hati, DJI.
4: Ya, masa lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda. Dah pun masuk pukul 2.5 minit petang. Jadi macam Ain katakan tadi, untuk jam ini kita ada zone music tanpa henti.
0: Zone music tanpa henti.
4: Ya, selama 1 jam sampai pukul 3 petang nanti. Dan pastinya pukul 3 petang nanti macam biasa kita ada program Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini Ain akan bersama dengan tetamu jemputan, iaitu Encik Syamsuddin Abdul yang merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Jadi anda boleh dengarkan kami di 102.3 di RTM Click dan juga boleh tonton kami di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM, okey? Dan juga untuk jam ini juga, saya nak kongsikan dengan anda lah. Sebabnya sekarang ni kita tengah demam kan? Demam apa tu? Demam Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kalau tadi kita dah menyaksikan kumpulan B iaitu Kanada menentang Bosnia dengan seri satu sama, dan juga kumpulan D pukul 9 pagi tadi, USA menentang Paraguay. Jadi USA 4, Paraguay 1. Dan juga pada hari esok pukul 3 pagi, kita akan menyaksikan kumpulan B iaitu Qatar dan juga Switzerland. Anda sokong yang mana satu, Qatar ke Switzerland? Okey, dan juga pada hari esok juga pukul 12.30 hari, untuk kumpulan D, Australia akan menentang Turki. Ini antara pasukan-pasukan yang hebat juga ni. Jadi pastinya anda boleh tonton di aplikasi RTM Click dan juga Sukan Plus. Jadi memandangkan sekarang ni kita tengah demam, jadi kita akan memulai zone music kita dengan sebuah lagu daripada kumpulan Shakira. Daripada Shakira dan juga Burma Boy, Dai Dai Hasan tu anda, Melaka FM.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

Caranya yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
0: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Okey, 3.5 minit petang ketika ini anda bertemankan Ain. Dan pastinya untuk jam ini, seperti mana Ain katakan tadi, hari ini kita akan bersama dalam program Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa, bersama dengan tetamu jemputan hari ini, iaitu Encik Syamsuddin Abdul, iaitu merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Jadi Encik Syamsuddin dah pun bersama dengan kita sekarang ni dekat Konti Melaka FM, yang mana anda boleh tonton kami berdua sekarang ni juga dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaka FM. Assalamualaikum Encik Syamsuddin.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar?
5: Alhamdulillah.
4: Tadi dekat TikTok ramai yang kata cantik baju hari ni, baju batik. Okey.
5: Atas permintaan, jadi kita turutkanlah.
4: Alhamdulillah. Jadi Melaka ni memang sinonim juga dengan batik. Sebenarnya kita pun ada batik kita sendiri kan?
5: Ya, betul.
4: Okey. Jadi sambil-sambil tu, sebelum kita nak berkenalan dengan Cik Syamsuddin, kita nak baca sikitlah komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Kak Zara daripada Semenyih, Selangor. Katanya Assalamualaikum Cik Syamsuddin.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, juga kita ada 1413 Hakim Juhan, Kak Hamidah, Abang Z, Kak Jira dari Pokok Sena Kedah. Waalaikumsalam. Juga kita ada Bro Idin dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih banyak. Jadi untuk petang ini kita bawakan satu topik mengenai kereta lembu bersama dengan Cik Syamsuddin Abdul yang juga merupakan pengusaha kereta lembu. Jadi Cik Syamsuddin, mungkin boleh teruskan dengan pengenalan diri. Silakan, orang Melaka ke, orang mana ke kan?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya lah. Saya Syamsuddin bin Haji Abdul lah, pengusaha kereta lembu negeri Melaka, berasal dari Kampung Tambak Bugis, Teluk Mas, Melaka.
4: Okey.
5: Memang anak jati Melaka lah. Yalah, serba sikit lah perkenalan diri saya. Saya anak watan negeri Melaka, dilahirkan di Melaka dan dilahirkan dalam keluarga yang yang menguruskan lah kereta lembu ni.
4: Memang zaman berzaman ni.
5: Zaman berzaman.
4: Itu dia Cik Syamsuddin ni. Orang Teluk Emas juga punya.
5: Ya. Yeah.
4: Mana lagi Cik Syamsuddin?
5: Melaka lah.
4: Okey, nak tanya juga dengan Cik Syamsuddin lah. Cik Syamsuddin dah terlibat dalam perusahaan kereta lembu ni sejak bila sebenarnya?
5: Saya nak ceritakan, saya ni terlibat dengan kereta lembu sebenarnya sejak dari lahir lagi lah. Sebab saya ni antara keluarga yang meneruskan sisa-sisa perjuangan warisan negeri Melaka ni, yang mana kereta lembu ni merupakan kita orang punya family business. Dari ialah daripada bapa datuk moyang punya bapa lagi kan. Macam tu saya pun dah tak tahu nak sebut apa dah pangkat lagi kat atas tu. Jadi saya ni penerus lah, generasi yang meneruskan perusahaan kereta lembu ni.
4: Generasi keberapa tu tak tahulah.
5: Saya kalau ikut susunan yang tepat lah, generasi yang kelima pun mungkin boleh jadi yang keenam, sebab yang atas lagi tu saya dah tak dapat nak rujuk sebetulnya macam mana.
4: Faham.
5: Jadi kita ambil yang lima je lah. Yang lima tu lebih jelas. Macam tu lah.
4: Jadi asal-muasalnya daripada keturunan yang dululah lama dah sebenarnya. Dan hari ni masih lagi Cik Syamsuddin meneruskan perusahaan kereta lembu ni. Dan memang sangat lama dah orang kata Jadi kalau nak katakan tadi tu, memang diwarisi daripada ahli keluarga lah, bukan dimulakan sendiri oleh Cik Samsudin sendiri, tapi bukan. Memang asal muasalnya daripada ahli keluarga yang terdahulu lah. Okey, jadi mungkin Cik Samsudin boleh kongsikan dengan kita sejarah kereta lembu dekat Melaka ni, khasnya yang perlu diketahui oleh pendengar kita. Silakan.
5: Okey, untuk pengetahuan semualah, kereta lembu ni merupakan salah satu pengangkutan darat utama satu ketika dulu. Kalau zaman dulu-dulu, sebelum ada teknologi, sebelum ada kenderaan yang berenjin ni kan, jadi masyarakat ni gunakan kereta lembu ni sebagai pengangkutan lah, untuk angkut pelbagai barang, tak kilah barang hasil tani, barang binaan, apa-apa barang lah yang nak digunakan. Kereta lembu ni macam transport. So selagi apa yang boleh dimuatkan, boleh dibawa, kita bawa lah. Itulah peranan kereta lembu satu ketika dulu. Dan untuk pengetahuan jugalah, kereta lembu ni mula diperkenalkan, merujuk saya punya rujukan saya lah, yang melalui orang, merujukan bacaan, merujukan apa nama ni, buku-buku semua kan. Diceritakan kereta lembu ni dibawa ke negeri Melaka ni melalui pedagang-pedagang lah dulu, zaman era kegemilangan Melaka ni dulu kan, zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka tu kan. Melaka ni jadi pusat pentadbiran, pusat apa, dagangan. Jadi benda ni mungkin saya pun tak dapat nak nyatakan dengan jelas, tapi merujuk pada apa yang saya tanya, saya baca, saya dapat bahan-bahan ni, memang pengaruh tu dibawa daripada pedagang-pedagang luar lah. Yang lebih kuatnya pedagang-pedagang daripada India lah, sebab saya ada menyimpan gambar-gambar lama kereta lembu satu ketika dulu. Yang mana versi-versi asal.
4: Itu versi asal,
5: versi asal. Yang mana kereta lembu waktu tu belum dimelayukan. Itu yang saya nak masukkan. Belum dimelayukan.
4: Macam mana tu Encik Samsudin? Dimelayukan tu macam mana? Kereta yang, kereta lembu yang asal dan juga kita melayukan ni, macam mana cerita dia?
5: Okey, untuk kereta lembu ni, bentuk kereta lembu yang asal ni sebenarnya dia tak berbumbung. Dia hanya roda dan peti. Lembu lah yang menarik. Begitu je lah. Kalau orang Melaka panggil ni, cakap apa, kereta lembu togel lah. Macam tu bahasa dia. Tapi setelah dia, orang Melaka dah gunakan, orang Melaka dah terima, orang Melaka dah, kata orang pun apa, memelayukan dia dengan reka bentuk seni bina Melayu lah. Yang mana mulalah ada bumbung. Bumbung tu dalam bahasa kereta lembu kita panggil kajang. Tu kajang yang seperti pepatah kan, kata kajang Pak Malau, kajang melipat, kajang hamba mengkuang layu tu kan. Saya mengaitkan apa nama ni, bait-bait kata-kata tu sebab apa, memang saya dah merujuk dengan, sebab saya macam saya ada kadang-kadang prof daripada IPT dan IPT akan datang buat research dekat saya tau. Jadi saya pernah menceritakan tentang baik-baik kata tu. Pada mulanya dia cakap apa, ya ke benda tu yang berkaitan ada kena-mena kereta lembu. Tapi saya cakap dia, cuba carilah sendiri. Saya pun cari, dia pun cari kan. Akhirnya dia datang jumpa saya, betul dia kata. Sebab benda tu memang betul. Yang diceritakan kajang Pak Malau, kajang melipat, kajang hamba mengkuang layu tu, itu adalah perbezaan antara dua darjat lah. Pak Malau golongan orang-orang bangsawan, orang-orang kaya. Kajang hamba ni mengkuang layu, orang kampung, orang biasa. Jadi hanya Pak Malau je boleh buat kajang cantik. Kajang melipat tu maknanya kajang yang lentik lah. Lagi lentik, lagi cantik lah. Kajang hamba mengkuang lalu tu kajang yang sekadar untuk berteduh je lah. Itu maksudnya. Sebesikit lah saya kongsi. Jadi kereta lembu ni diterapkan lah seni bina Melayu tu. Ada bumbung, lepas tu ada, adalah ukiran, adalah tanda-tanda ataupun apa nak dikatakan ni, bentuk-bentuk
4: ada nilai
5: pertukangan tu, ada ada nilai kesenian Melayu tu. Tu yang saya maksudkan.
4: Jadi itu yang kita dapat lihat sendiri daripada kereta lembu yang asal, lalu kita melayukan dia dengan macam-macam orang kata corak yang ada dekat kereta lembu, macam-macam design ada dekat situ kan. Dan juga kalau kita bercakap tentang kereta lembu ni, bagi Cik Samsudin kan, kenapa kereta lembu ni dianggap sebagai salah satu warisan budaya Melaka?
5: Saya nak mengatakan sebab apa, kereta lembu ni merupakan sinonim dengan Melaka. Sebab kalau kita tanya mana-mana pun, contohlah di Malaysia ni, Ada je kereta lembu beberapa di beberapa negeri yang lain. Contoh macam di Perak, di Penang, di Selangor pun masih lagi ada. Tapi ciri-ciri dan bentuk tu tak sama macam Melaka. Yang Melaka ni pun, tanyalah kalau kat mana-mana pun, kalau seluruh Malaysia ni, kalau tanya kereta lembu, mesti terlintas di kepala dia Melaka.
4: Betul.
5: Takkan ada negeri lain. Betul tak?
4: Dia sinonim dengan negeri Melaka.
5: Ya. Jadi pada saya, kereta lembu ni merupakan ikon lah, ikon negeri Melaka. Yang mana kereta lembu ni, sama-samalah kita tolong pertahankan. Saya dah penat. Betul. Sebenarnya. Nah, ini, sama-sama kita perjuangkan.
4: Ini nilai sejarah yang perlu kita pelihara, Cik Samsudin.
5: Ya. Identiti negeri Melaka itu sendiri.
4: Betul. Sebenarnya sekarang ni kita dah bergerak seiring dengan teknologi. Betul. Kan, macam-macam yang ada dah sekarang ni. Tapi satu yang kita kena kekalkan, inilah nilai budaya kita sendiri.
5: Betul.
4: Contohnya macam kereta lembu sendiri. Kita ada batik. Macam-macam sebenarnya yang perlu kita kekalkan. Identiti negeri Melaka juga khasnya. Jadi kitalah pewaris-pewaris yang sekarang ni kena terapkan lah kepada anak-anak ataupun generasi yang seterusnya, Cik Samsudin.
5: Ya, betul-betul.
4: Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya tentang kereta lembu, boleh ajukan terus soalan anda dekat komentar live TikTok ataupun boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Yasir Fikri, Senandung Anak Melaka, khas untuk anda.

0: oară bertemu soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită di cosi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi berteman Ken Ain dan juga tetamu istimewa kita pada petang ini, iaitu Encik Syamsuddin Abdul, merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Kalau dikira-kirakan antara generasi kelima ataupun keenam dah, lama sangat dah. Okey, jadi mungkin kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya tentang kereta lembu ni, inilah masanya. Anda boleh komen je dekat live TikTok Melaki FM ataupun dekat live Bilik Biru ketika ini. Okey, antara soalan yang baru kita terima ni, Cik Syamsuddin. Saya baru nak tanya tentang bahagian yang ada pada kereta lembu ni. Jadi antara soalan daripada Abang Zaid ni, katanya kajang yang dibuat tu menggunakan kayu apa?
3: Okey, kalau dululah, dulu kalau asalnya kayu kita banyak. So kita bolehlah ambil kayu dekat hutan-hutan, apa, hutan-hutan dara lah, hutan-hutan kampung kan. Tapi menengaskan kayu kita, hutan pun dah tak berapa nak ada. Jadi saya dah bertukar kepada bahan lain lah. Saya gunakan besi dan juga aluminium lah. Tapi ni cerita dia tanya pasal kayu kan. Jadi saya ceritakan lah jenis-jenis kayu yang biasa kita gunakan untuk pembuatan bumbung ataupun kajang kereta lembu dulu. Kayu di bumbung kereta lembu tu, dia ada dia ada palang, dia ada kayu tepi, dia ada kayu pelagi tikus, ada kayu kepala, ada kayu ekor. Itu istilah dia lah. Itu yang menggunakan kayu. Okey, kalau dari segi dia punya kerangka tu, kita guna buluh dulu. Buluh dia ada buluh kasar jantan, ada buluh panjang, buluh apit, apit tengah, apit tepi. Itulah dia punya sebutan lah ataupun bahasa yang kita gunakan dalam bahasa kereta lembu lah. Okay, antara kayu yang biasa kita guna, kalau macam untuk kayu tepi tu, kita guna dulu kayu membasah, kayu cenerai, kayu apa nama tu, mata keli, dan ada membasah tadi, lagi banyak lagi lah. Ada jenis-jenis kayu yang sekarang pun saya nak sebut, pasal kayu tu pun dah tak ada dah. Itu antaranya lah kayu-kayu. Kalau macam kayu kepala, kayu ekor tu, kita lebih gunakan jenis kayu yang jenis liat, supaya sebab kereta lembu ni dia punya bentuk tu melentur ataupun melentik kan.
2: Melengkung gitu kan.
3: Melengkung. Jadi kita nak melengkungkan kayu tu, kita perlukan jenis kayu yang tak mudah patah. Kita perlukan kayu yang jenis liat. Jenis liat yang mana kita boleh lentur dia, selepas tu baru kita salai dia. Kita panggang ni lah.
2: Kena salai.
3: Sebab kita nak matikan bentuk tu. Jadi kalau kita bentuk saja, kita lengkung saja, kalau kita tak layur dia dulu, kita tak bakar dia, tak salai dia, dia akan luruh balik.
2: Dia tak boleh nak dilentur lah.
3: Jadi perlu di layur dulu.
2: Okey, itu menjawab persoalan daripada Abang Zaid. Antara kayu yang digunakan, kalau zaman dulu semestinya ada banyak kayu yang boleh kita gunakan. Tapi mungkin sekarang ni kita dah kekurangan kayu-kayu yang sebenarnya digunakan untuk kereta lembu. Jadi kita gunakan, sebabnya kita juga ada macam-macam teknologi sekarang ni. Jadi kita ubahkan kepada sesuatu yang lebih baik lah untuk kereta lembu ni. Okey, dan juga kita ada soalan daripada Seri Farah kot, kalau tak silap Ain tadi. Katanya kebiasaannya, kalau kereta lembu ni menggunakan berapa ekor lembu?
3: Okey, kalau kereta lembu, kalau sekarang ni lah, kita guna dua ekor lembu. Tapi pernah satu ketika dulu, zaman-zaman kereta lembu ni digunakan untuk mengangkut bahan-bahan ataupun hasil-hasil tani dulu, ada yang menggunakan untuk seekor lembu. Tu kita panggil kereta lembu lokat. Dia single, dia pakai seekor lembu saja. Dia seumpama dengan kereta kerbau. Dia ada satu jenis dia ada satu jenis lagi kereta lembu yang macam kereta lembu, tapi kita panggil kereta kerbau. Kereta kerbau ni digunakan seekor kerbau.
2: Okey. Jadi kalau macam struktur dia tu sama ke dengan kereta lembu ataupun kereta kebau ni?
3: Struktur tu yang cuma berubah bahagian depan ni lah. Sebab kalau dua ekor lembu, dia menggunakan satu kayu bom.
2: Okey.
3: Kalau menggunakan seekor lembu ataupun seekor kebau, dia menggunakan dua bom, kiri dan kanan.
2: Okey, faham. Itu antara orang kata perbezaannya antara kereta lembu dan juga kereta kebau ni juga. Dan menjawab juga soalan Farah dekat sini, kita ada gunakan seekor lembu ataupun dua ekor lembu jugalah.
3: Yeah.
2: Okey, jadi kita nak tanya jugalah, macam mana sebenarnya proses untuk kita jaga dan juga latih lembu yang kita nak gunakan ni?
3: Okey, lembu yang kita gunakan untuk kita ajar tarik kereta lembu ni bukan semua jenis lembu.
2: Okay.
3: Ini untuk makluman semualah. Dia bukan semua jenis lembu. Kalau dari apa yang saya diajar dan saya belajar, lembu-lembu ni perlu kena kenal pasti ciri-ciri fizikal dia. Antara tanda-tanda di tubuh badan lembu ni perlu kenal dulu.
2: Oh.
3: Dan jenis-jenis baka lembu yang kita perlu kenali dulu. Sebelum kita buat pemilihan dan kita akan ajar dia. Okey, antaralah tanda-tanda signature pada body lembu ni, antaranya pusar di dahi, pusar di belakang, ekor, kuku, bentuk kuku dia, jenis kuku dia kan, alis mata, lepas tu langkah dia. Itu semua antara ciri-ciri yang perlu kita kenal pasti terlebih dahulu.
2: Wow. Ingatkan semua lembu boleh.
3: Tak ada. Dia hanya orang kita lembu je yang boleh faham lah kalau saya cakap benda ni.
2: Okay.
3: Untuk saya menterjemah kepada orang, saya kena bawa dia tunjukkan. Dia kena duduk dengan saya mungkin beberapa ketika, sebulan atau dua bulan, untuk saya tunjukkan baru dia akan nampak.
2: Sebab
3: kalau cakap spontan ni atau kita cakap cara direct macam ni, takkan faham.
2: Kita kena ada apa. Lembu tu kat depan kita.
3: Yes. Lepas tu lembu, macam contoh langkah tu kita kena tengok, kita kena tarik lembu tu jalan.
2: Okey.
3: Baru ketika lembu tu melangkah, baru kita dapat tunjukkan orang, langkah yang macam ni yang kita nak. Langkah yang macam ni yang tak boleh. Macam itulah.
2: Kalau langkah yang tak boleh tu macam ni?
3: Kalau dululah, ni saya terangkan sedikit. Langkahan kuku apa, lembu ni kan empat kaki. Okay, ketika lembu melangkah, pastikan langkahan kaki belakang tu melepasi kaki depan tu punya bekas. So kalau langkahan kaki belakang tu tak sampai ataupun tak lepas kaki depan punya ni bekas tu kan, lembu tu akan jalan macam langkah pendek lah. Kalau langkah tu lepas, overlap langkah yang kaki depan tadi kan, lembu tu berjalan akan lancar.
2: Lagi besar langkahnya.
3: Yes, dia ringan. Dia ringan.
2: Ringan.
3: Saya nak cakap, kalau bahasa kita lembu kan bunyi dia kelakar. Kalau lembu yang jenis langkah tak lepas ni, dia jalan ketetil. Kan? Orang Melaka mungkin tahulah bahasa ni kan.
2: Yelah.
3: Orang luar mungkin rasa pelik. Sebab saya kadang-kadang saya banyak menyimpan bahasa-bahasa lama, bahasa-bahasa orang Melaka asal.
2: Itu perkataan yang selalu kita gunakan. Kadang kita dia merujuk kepada macam kita tengok tayar orang tu. Kenapa kita akan cakap ketetil tayar dia macam tu kan?
3: Itulah. Jadi mungkin kita orang Melaka faham lah. Mungkin kalau luar ni maaf lah. Kalau perlu bertanyalah. Sebab bahasa-bahasa Melaka ni kena masih banyak lagi yang tersimpan sebenarnya.
2: Takut salah faham nanti.
3: Salah faham tu je.
2: Okey, ini ada juga soalan daripada Muhammad Random ni. Dia kata, kenapa orang dulu guna lembu tak guna kerbau? Kerbau kan lagi kuat. Macam mana dia? Ceritanya dia.
3: Okey, apa yang saya boleh kelaskan, kerbau ni sebenarnya dia tak tahan panas.
2: Oh.
3: Kerbau kan dia sifat dia suka berendam. Suka nak mandi kan. Nak berkubang.
2: Berkubang.
3: Jadi kerbau ada dia punya specialist dia. Macam contoh special job dia lah. Kerbau ni selalunya untuk off-road. Kalau kita istilahkan sekarang, kerbau ni untuk kerja-kerja off-road.
2: Okey.
3: Kalau on-road ni biasa lembu. Untuk jarak jauh, perjalanan jauh kita guna lembu. Kalau macam kerja-kerja lasak, kerja-kerja yang dalam kebun, dalam sawah kan, kerbau lah. Memang dia punya kekuatan tu berganda.
2: Wow.
3: Itulah bezanya.
2: Okey, ini waktu katanya waktu kita mempersiapkan kereta lembu tu, pernah tak lembu tu buat hal?
3: Okey, tadi kita tak selesai lagi cerita tentang ajar lembu tadi kan. Okey, dia proses kita nak didik lembu ni, first kali kita kena pilih lembu tu, dah kenal dia punya fizikal dia apa semua. Okey, kita jinakkan dia dulu.
2: Okay.
3: Lepas jinakkan dia, kita bawa bermain dengan dia supaya dia kenal kita siapa. Okey, setelah dia dah jinak apa semua, kita senang cakap kita dah boleh urus dia lah dengan mudah. Barulah kita latih dia untuk cuba-cuba dulu. Cuba-cuba dekatkan dengan kereta lembu dulu.
2: Okey.
3: And then kalau dia okey, kita terus je pasang. Nanti adalah nanti pembantu-pembantu yang akan bersedia berjuang lah. Sekiranya kalau ada kereta lembu tu akan masuk parit ke atau langgar pokok ke apa semua kan. Itu pelatih-pelatih kena standby lah.
2: Ini mencabar juga ni.
3: Ya, betul. Tapi lembu ni satu je lah. Bila sekali dia dah cuba, kali kedua tu dah mudah. So yang kali pertama tu je agak-agak susah sikit lah.
2: Okey. Selalu kan berapa lama proses kita nak mendidik lembu ni daripada A to Z ni?
3: Sebenarnya lembu ni pun sebenarnya lebih kurang macam manusia juga.
2: Yeah.
3: Ada setengahnya mudah. Ada yang setengah tu memang cukup susah. Tapi yang susah tu selalunya itulah yang terbaik. Sebenarnya.
2: Walaupun dia degil-degil, yes, tapi dia perform lah.
3: Yes, sebab dia dah tunjukkan sifat dan sikap dia yang sebenar. Yang baik-baik ni kadang-kadang kita tak jangka. Memang macam-macam manusia juga kan, nampak baik tapi kita tak tahu di sebaliknya tu banyak benda-benda yang kita tersirat lah yang kita tak nampak. Itulah maksud saya
2: kerendah lembu ni. Jadi sebagai Cik Samsudin pengusaha kereta lembu ni, apa antara kerendah lembu yang Cik Samsudin dah pernah hadap lah?
3: Banyak kalau nak cerita, banyak. Antaranya kena tanduk dengan lembu pernah. Kan kena sepak dengan lembu pernah. Lembu bawa lari kereta pernah. Kereta lembu tu balik pernah.
2: Dia bawa lari kereta lembu pergi mana?
3: Dia je ni. Dulu sawah lah. Sawah kan ada batas-batas orang tanam sayur semua kan. Waktu crossing batas tu lah. Kita tak boleh nak sengit terus je kan. Kita mesti cross. Kiri kanan kiri. Agak lembu tu dah petang nak balik dah apa kot. Dia buat lari lah. Dia laju sikit lah. Laju sikit. Jadi dia punya momentum tu berlaku lah ke. Kata orang pun kemalangan tu terbalik kereta lembu.
2: Ada orang ke atas tu? Tak ada?
3: Ada. Itulah nak cerita, orang yang kat atas tu pun dah tak ada dah sekarang. Itu kenangan-kenangan. Yalah, kelakar ada. Sakit pun ada.
2: Itu juga antara cabaran ya, dalam kita nak mengusahakan kereta lembu ni. Daripada kita nak didik lembu tu sampailah kita nak design kereta-kereta lembu ni. Betul. Memang bukan satu perkara yang mudah juga sebenarnya. Okey, jadi kalau kita nak bercerita tentang kos utama dalam nak uruskan kereta lembu ni, agak-agak macam mana, boleh kongsikan dengan kita sikit tak?
3: Okey, kos ni kalau dulu dengan sekarang ni jauh lah habis dia. Kalau dulu mungkinlah kita banyak kawasan. Contohlah kita ada tanah lapang, kita ada sawah kosong, kita ada kebun tebiar semua, yang mana kita bolehlah tambat lembu tu, bagi makan, jaga macam tu kan. Tapi sekarang ni memandangkan keadaan dah berubah.
2: Betul.
3: Rumah dah banyak, orang semua dah bercucuk tanam apa semua. Jadi kita perlu jagalah benda tu supaya kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Jadi lembu perlu ditanggung dengan kos yang sekarang ni sedia maklum memang tinggi lah. Dari segi pemakanan dia, macam contoh dedak dia kan. Lepas tu kalau kita pula minta tolong, walaupun anak buah minta tolong sabit rumput apa semua pun nak berbayar kan. Jadi siapa yang nak kalau setakat bayar RM10-15 ni, orang tak nak. Jadi kos tu lah, kos bersesuaian dengan zaman sekarang ni. Tak sama seperti 10 ataupun 20 tahun yang dulu.
2: Itu untuk kos penjagaan lembu tu sendiri kan. Kalau lembu sakit pun susah juga.
3: Betul.
2: Lepas tu kalau kita nak buat kereta lembu tu pun orang kata makan kos juga.
3: Sekarang pun barang-barang, kalau saya yang terbaru ni saya ada beli barang tu kan, beli kayu. Kayu pun sekarang memang tak ada kayu yang murah-murah dah. Sebab untuk pengetahuan juga lah, jenis kayu-kayu yang kita gunakan untuk buat kereta lembu ni adalah kayu-kayu yang tinggi kualiti dia. Kayu yang tahan lama, kayu yang adalah jenis-jenis kayu yang betul-betul kualiti terbaik lah. Jadi harga dia tu memang tinggi lah. Dan kadang-kadang pun ada jenis kayu yang kita nak tapi tak ada stoknya tu. Contoh macam kayu resak kan. Kayu resak susah nak dapat sekarang. Kalau pun ada, mungkin kayu pun, kualiti kayu pun berbeza. Tak sama macam kualiti kayu yang dulu-dulu. Dulu-dulu kayu yang betul-betul matang, cukup tua apa semua kan. Tapi kayu-kayu sekarang banyak hutan muda. Hutan muda jadi kayu, daya ketahanan dia tu tak samalah macam kayu-kayu lama ni.
2: Ya, berbeza sebenarnya kan. Okey, jadi Cik Samsuri, kalau nak tanya tentang kereta lembu ni, setakat ni Cik Samsuri dah ada berapa ekor lembu dan juga kereta lembu?
3: Okey, saya ni sebenarnya saya tak pernah tetap pun kuantiti dekat rumah saya ni. Sebab saya ni pun buat kereta lembu. Jadi kalau orang nak kereta lembu saya, berminat saya jual. Lepas tu dia buat lagi. Jadi kuantiti tu tak pernah tetap. Kadang dua, kadang tiga, kadang empat, kadang tinggal satu. Macam tu lah. Saya buat memang saya pakai. Jadi orang berkenan nak, saya jual lah macam tu.
2: Okey.
3: Lepas tu saya buat lagi. Gitulah.
2: Buat lagi kan? Selalu macam kita nak siapkan kereta lembu ni makan masa berapa lama?
3: Bergantung pada bahan yang kita nak gunakan tu. Contoh macam tadi kayu lah. Kayu. Kadang-kadang kita order kayu dekat, macam saya kadang dekat Hawaii memang tak ada lah. Saya direct kadang-kadang dengan Somel semua kan. Jadi bila kita minta jenis kayu yang nak, dia kata oh ini kayu tak ada lah ini kali kan.
2: Susah juga tu.
3: Kena tunggu kan. Tengok. Lepas tu saya kena buat keputusan lah, pilih kayu yang lain, tengok macam mana. Kalau dipendekkan cerita, kalau bila kata semua peralatan, semua bahan yang saya nak guna tu ada depan mata, untuk saya siapkan tu makan masa pun dekat 2 bulan juga.
2: Oh, lama juga eh.
3: Sebab dia proses pembuatan tu, kalau ada mesin pun, bantuan mesin pun, sebenarnya kita tak boleh buat secepat mungkin. Sebab apa contoh macam ada jenis-jenis kayu yang perlu kita buat separuh jalan, tinggal dulu. Lepas tu nanti tunggu kayu tu berubah bentuk apa semua, baru kita boleh teruskan.
2: Faham.
3: Macam tadi contoh kayu apa nama tu, bumbung kereta lembu tadi kan, kayu kajang tu. Bila kita dah bentuk, kita dah lentur dia, kita dah salai dia, kita dah panggang dia kan, nak kena tunggu dia kering dulu sampai dia mati saiz. Mati saiz tu ambil masa dalam seminggu ataupun seminggu lebih macam tu. Baru boleh guna, baru kita boleh kikis. Jadi tempoh menunggu tu yang kadang-kadang yang banyak drag masa tu.
2: Betul. Sebab kita nak hasilkan kereta lembu yang berkualiti. Jadi itulah, memakan masa antara lebih kurang 2 bulan. Lebih macam itulah. Ini ada soalan daripada Kak Zara. Katanya lembu tu kalau waktu malam disimpan dalam kandang lembu ataupun di tempat yang dihaskan?
3: Kandang lembu lah.
2: Kandang lembu juga lah. Oh, dia sama je lah, kita letakkan di kawanan-kawanan lembu yang lain juga lah.
3: Tak. Okey. Untuk pengetahuan lah, lembu-lembu yang telah diajar tarik kereta ni, dia ni dah ibaratnya dah duduk asrama. Dia tak boleh campur dengan yang lain-lain. Yang liar-liar ni kan, yang ataupun yang bebas-bebas dia tak ada. Pergaulan sosial dia memang terhad. Memang kita kawal. Sebab apa? Lembu-lembu yang kita ajar ni, dia membentuk karakter tersendiri. Sebab dia dah kuat.
2: Betul.
3: Dia dah gagah. Jadi kalau dia bercampur dengan sebarang lembu ni, dia akan tunjuk dia power nanti. Itu bahaya.
2: Comel pula.
3: Nanti dia akan, dia akan belagalah dengan yang lain-lain tu kan. Jadi kita tak nak. Sebab lembu ni pula, satu perangai dia, sekiranya dia belaga tak puas, dia akan simpan perasaan tu sampai bila-bila. Jadi dia sentiasa tak puas hati. Itu yang kita takut. Kita takut dalam keadaan kita mengguna, waktu perkhidmatan dia tu nanti dia buat hal.
2: Ini yang tarik ilmu juga kita dapat petang . Bukan sekadar kita kata okay, kereta lembu, mana-mana lembu boleh guna. Tapi sebenarnya tak ada, macam-macam kita kena tahu kena ikut lembu yang sesuai lah. Dari segi fizikal, langkah kaki, macam-macam lah sebenarnya. Itu antara ilmu yang kita dapat petang ni bersama dengan Cik Syamsuddin Abdul, merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Kita nak berehat seketika, Cik Syamsuddin. Ini cerita tentang lagu ni, Joget Pantai Kelebar. Mungkin boleh ceritakan sikit, kenapa boleh kita memilih lagu ni?
3: Okey, seperti kita maklum lah, satu ketika dulu kereta lembu ni popular dengan Dondang Sayang. Dondang Sayang, Joget Lambak ni sinonim lah dengan kereta lembu. Ini berkait dengan dulu satu ketika, ketika kereta lembu di puncak populariti dia lah. Yang mana kita dulu, kita gunakan kereta lembu ni, menurut cerita-cerita, saya tak pernah merasa pun pesta Mandi Safar tu. Menurut cerita-cerita yang terdahulu lah, daripada bapak saya, datuk saya kan, dan pakcik-pakcik saya lah yang menceritakan, kereta lembu ke puncak gemilang dia Pesta Mandi Safar lah. Ketika Mandi Safar, Pesta Mandi Safar tu, itu adalah hari perhimpunan pengusaha-pengusaha kereta lembu, pemilik-pemilik kereta lembu ni, toke-toke kereta lembu ni akan datang memperagakan kereta lembu masing-masing. Senang cakap, dia punya auto show lah waktu tu. Jadi waktu tu lah adalah Dondang Sayang, Joget Lambak. Sebab Pesta tu 2 minggu kalau tak silap saya, Mandi Safar tu. Jadi sepanjang temasya tu, kereta lembu ni jadi dia punya prop lah. So Dondang Sayang dekat situ, Joget Lambak dekat situ, aktiviti macam-macam lah dekat situ. Ketika Pesta Mandi Safar tu.
2: Jadi itulah ceritanya, sejarah sikit lah. Ini antara,
3: masuklah Pantai Kelebang ni.
2: Inilah antara lagu-lagu yang orang kata ada pada zaman tu. Pesta Mandi Safar. Inilah Joget Pantai Kelebang.
3: Yang penyanyi ni pun dulu terlibat sama dengan kita orang juga dulu, dengan kereta lembu.
2: Yelah, arwah Pak Baharin
3: dan Nyonya Tan. Pak Baharin ada lagi
2: arwah Nyonya Tan.
3: Nyonya Tan.
2: Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kita nak layan dulu lagu nyanyian Datuk Baharim dan juga Allahyarhamah Nyonya Tan, Joget Pantai Kelebang, khas untuk anda.

0: soară bărtămu soară.
1: Disinila, udai băsilang, cerită di cosi.
0: Dari perlis, hingga ke Sabah. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Selang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Selang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Selang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa bersama dengan Ain dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini. Okey, Encik Syamsuddin Abdul merupakan seorang pengusaha kereta lembu. Okey, Ain nak tanya jugalah dengan Encik Syamsuddin, apa antara keunikan kereta lembu ni?
3: Keunikan ni, kalau tanya saya, saya pun tak boleh nak jelaskan lah keunikan ni apa. Mungkin pandangan orang lah kan.
2: Ya. Yeah.
3: Dia lebih pada kata pun ciri-ciri bangsa kita lah. Nampak. Tapi nak kata bangsa tak ada juga. Kalau dulu diceritakan, kereta lembu ni pengusaha dia bukan dari kalangan Melayu sepenuhnya semuanya.
2: Yeah.
3: Ada lagi di kaum-kaum lain kan. Macam itu. Saya masih lagi boleh merujuk lah waris-waris. Ada yang dari masyarakat kaum India, ada daripada China.
2: Betul?
3: Kan? Ada yang daripada Cheti. Semua tu kalau tanyalah rujuk pada waris-waris dia orang tu kan. Silap-silap mungkin ada yang masih lagi menyimpan kenangan.
2: Yeah.
3: Datuk nenek moyang dia orang yang satu ketika pernah memiliki kereta lembu lah. Jadi pada saya lah, keunikan kereta lembu ni, ni adalah penyatuan bangsa lah. Dia macam kita kereta lembu untuk negeri Melaka. Tapi dalam kereta lembu tu sebenarnya ada satu roh lah. Roh kata pun dia punya kemakmuran kehidupan rakyat satu ketika dululah. Macam itulah maksudnya.
2: Dan kalau kita tengok ada juga kajian katanya ada falsafah roda. Roda kereta lembu Melaka ada 14 jejari. Betul. Eh? Yang melambangkan 14 buah negeri di Malaysia. Dan juga bahagian tengah ataupun kita panggil sebagai gantang. Melambangkan ibu negeri. Itu antara orang kata, bak kata Encik Syamsuddin, itu adalah roh kereta lembu yang dapat diterjemahkan kepada kita semua. Dan juga kereta lembu ni ada identiti yang tersendiri pastinya. Hasil kalau kereta lembu Melaka ni ada, orang kata nilai dia tu kita dapat tengok sendiri. Okey, dia memang sinonim dengan negeri Melaka. Dan juga ada juga kereta lembu dekat negara lain tak? Dekat India.
3: India ada, Kemboja ada. Kalau di Mexico pun ada. Kalau kita sekarang mudahlah kalau kita nak merujuk kan. Tengok dekat TikTok pun ada, dekat Facebook pun ada.
2: Easy sekarang. Semua di ujung jari. Kita tinggal cari
3: juga,
2: je.
3: Saya suka juga tengok kadang-kadang, tengok orang punya, ialah tempat orang punya kereta lembu dengan versi kita macam mana kan. Apa beza dia, apa kelainan dia. Jadi saya rajin juga tengok.
2: Kita nak tengok macam mana perbezaan kan kereta lembu kita dan juga negara lain. Okey, itu antara orang kata keunikannya lah. Dan juga hiasan yang telah pun kita ketahui tadi. Kajang, gantang dan macam-macam lagi. Okey, kita dah ketahui juga antara cabaran dalam kita nak menguruskan lembu dan juga kereta lembu ni juga kan. Macam-macam cabaran sebenarnya. Dan juga kita nak bertanya jugalah dengan Cik Syamsuddin . Bagi Cik Syamsuddin sendirilah, apa perkara yang membanggakan sebagai pengusaha kereta lembu ni?
3: Okay, apa yang yang kami rasa lah, saya tersebut kami lah sebab saya mewakili semualah masyarakat atau warga kereta lembu ni lah. Kami dulu pernah menjadilah mercu tanda negeri Melaka, yang mana kami ni dulu terlibat dalam apa juga aktiviti keramaian dan program-program negeri Melaka. Sehinggakan penarafan Melaka sebagai bandar raya yang ditarafkan sebagai bandar raya UNESCO pun kita terlibat dalam kontijen yang kita nak mendapatkan penarafan tu. Di peringkat negeri dan juga di peringkat kewangsaan di Kuala Lumpur, Melaka dan Penang satu ketika dulu. Itu antaranya lah. Dan sebelum-sebelum tu pun ada jugalah, kalau berita tahun, kalau tak silap saya lah, tahun 87, awal-awal apa 90-an ke bawah lah, replika kereta lembu pernah dipersembahkan di Pasadena, California.
2: Wow. Satu ketika
3: kalau
2: dulu.
3: Kalau rujuk lah, kalau rujuk kat mana mungkin akib negara pun mungkin ada simpan bahan tu. Yang mana replika kereta lembu tu diterjemahkan menjadi replika dan menyertai perbarisan apa peradakan kereta bias.
2: Wow.
3: Di Pasadena, California.
2: Sangat membanggakan kan. Okey. Jadi kalau kita nak tanya jugalah dengan Cik Samsudin sekarang ni kita dah bergerak seiring dengan teknologi. Macam mana kita nak menarik minat generasi muda khasnya untuk sama-sama kita mengangkat nilai yang sangat istimewa khasnya di negeri Melaka, iaitu kereta lembu ni.
3: Okay, pada pendapat saya lah, sebab saya yang melaksanakan, saya yang membuat, saya yang merasalah pahit jerih benda ni. Pada saya, kalau untuk saya sendiri meneruskan ataupun kami saja yang meneruskan, susah juga. Perlu juga penglibatan yang lain-lain lah, agensi-agensi kerajaan, apa-apa jugalah, pihak-pihak PBT ke, pihak-pihak berkuasa, apa jugalah yang berkaitan dengan macam contohlah kereta lembu bila nak operasi perlu lesen tu tak, siapa yang perlu kita rujuk. Kereta lembu nak mendapat kebenaran beroperasi, siapa yang membenarkan tu tak, antara itulah ni saya sebut lah benda ni. Perlu bersama-sama dengan kita kalau nak menjaga warisan ni, nak mempertahankan warisan ni ataupun nak mempertahankan warisan ni, perlu sama-sama bantu saya. Sebab saya lah menjangkakan mungkin saya adalah generasi terakhir yang akan mempertahankan ni, sebab saya tak nampak generasi yang baru sekarang, saya tak nampak minat dia dengan kereta lembu. Sebab apa? Sebab kereta lembu ni tak ada hala tuju yang menjamin untuk diorang ni kata apa-apa berkecimpung dengan kereta lembu ni. Sekiranya kalau kereta lembu ni ada hala tuju, ada punca pendapatan, ada hasil yang boleh dijana dengan perusahaan ni, mungkin ramai yang minat. Mungkin ramai yang minat yang akan meneruskan benda ni. Tapi kalau sekadar hobi, sekadar nak mempertahankan dengan wang kocik ni, saya rasa memang agak susah lah. Susah sangat. Sebab saya perlu memastikan yang mana kereta lembu ni ada jaminan untuk orang meneruskan hidup. Tu je ayat dia senang. Kalau jadi, kerja tak ada gaji, kerja benda memang sekarang susah lah kan.
2: Jadi mungkin boleh jadikan itu sebagai orang kata hobi di masa yang lain kan. Sebabnya dalam masa yang sama kita tidak boleh meninggalkan kereta lembu ni. Sebab itu ialah orang kata nilai yang ada pada negeri kita sendiri kan. Okey, jadi kalau kita nak tanya tentang usaha, sebab kita tahu generasi muda ni memang sangat susah sebenarnya untuk kita tarik mereka dalam pembuatan tradisional seperti ini. Jadi apa antara usaha yang Cik Samsudin lakukanlah untuk perkara-perkara macam ni?
3: Setakat ni itulah, saya bukan melatih, kata menawarkan ataupun offer lah pada anak-anak buah ni kan. Kadang-kadang bila pelancong datang kat tempat saya kan, panggil dia datang, cakap ni orang Singapura datang, ni orang daripada luar negara datang, apa semua. Dulu satu ketika saya pernah buat program dengan apa, agensi-agensi pelancongan, yang mana saya create satu satu program ataupun satu package lah, yang mana saya menawarkan package makan minum tradisional, pakaian tradisional, jalan perjalanan dalam kampung tu semua lebih pada tradisional lah. Jalan satu ketiga dulu, tapi tu sebelum COVID lah. Selepas COVID ni semua dah habis dah. Tapi waktu tu nampak, saya nampak benda tu sebersikit menambah minat lah pada generasi baru ni untuk dekat. Dah mula bertanya, dah mula nak cuba join apa semua kan. Tapi malangnya benda tu terkubur dek, kerana kita tu lagi lah sebab pandemik tu kan. Tu jadi saya perlu mula balik. Jadi nak memulakan semula tu bukanlah sikit modal.
2: Betul.
3: Jadi saya tu macam maksud saya tadi, saya perlu sokongan dan dukungan daripada pihak-pihak yang berkenaan lah untuk bantu kita. Sama ada menyediakan tempat ataupun bantulah kita untuk mempromosikan kereta lembu ni, supaya generasi jasa yang akan datang tak lupalah pada kita.
2: Betul.
3: Jadi sebab saya maklum benda ni bukanlah sepopular bisnes-bisnes yang lain. Kereta lembu ni lebih kepada cara orang lama kan.
2: Tapi sebenarnya itulah nilai istimewa. Dia tak boleh dibezakan dengan yang lain kan. Betul tak Cik Samsudin?
3: Betul. Saya sayang ni merupakan ada antara, kata pun nilah Melaka. Nilah produk Melaka.
2: Produk Melaka betul. Itulah orang kata kita kenal Melaka ni. Ada kereta lembu, ada batik yang tersendiri.
3: Betul.
2: Ada macam-macam sebenarnya produk kita ni dekat Melaka yang perlu kita pelihara. Betul eh? Okey, jadi memandangkan waktu kita sekarang ni menghampiri pukul 4 petang mungkin Cik Samsudin boleh kongsikanlah antara mesej yang ingin dis-

0: semualah, tak kira dari berbagai pihak lah. Yang kalau sayangkan seni bina Melayu yang merupakan ni ada adalah antara produk genuin negeri Melaka.
1: Betul.
0: Sebab tanyalah kat mana-mana. Bukan kata saya bukan nak ni, cuba tanya kalau tengok dekat website ke apa semua kan. Kalau Google memang kita orang lah yang keluar kat situ kan.
1: Mm-mm.
0: Yang bertanya tu bukan daripada orang Malaysia saja.
1: Yeah.
0: Orang luar Malaysia pun ada yang pernah bertanya dengan saya apa semua. Macam saya dengan Komboja, orang Komboja, orang yang mana dekat India, India pun ada sekali di WhatsApp. Yeah. Saya bukan masalah dekat Messenger tanya ke pasal water kita lembu ni kan. Jadi dia orang tahu ni versi Melaka dan inilah produk Melaka dan inilah kata orang pun identiti Melaka.
1: Betul.
0: Tu. Ha, jadi perlu sama-samalah. Ha, kalau nak serah semua pada kita orang ni habis kita orang habislah.
1: Yalah.
0: Ha, tu jelah yang kita
1: dia boleh. Sangat sayang sebenarnya bila orang luar menghargai nilai kita tapi kita di dalam Malaysia ni sendiri tidak menghargai nilai yang ada, sangat rugi untuk diri kita.
0: Betul betul.
1: Jadi kita sebagai masyarakat ni kita kena menghargai apa saja produk pelancongan khasnya di negeri Melaka ni, kita hargai. Antaranya kereta lembu. Macam-macam ada lagi dekat Melaka ni yang perlu kita hargai dan kita warisi segalanya lah. Okey. Jadi ada juga yang tanya kat mana ni nak jumpa kereta lembu dekat Pantai Kelebang ke?
0: Kereta lembu sekarang ni kita beroperasi di kawasan kampung kita orang je lah, Kampung Tambak Bugis, Teluk Mas Melaka.
1: Okey. Okay,
0: kalau sekiranya ada di kalangan tetamu ataupun pelancong tempat apa, pelancong-pelancong yang datang ke negeri Melaka nak menikmati pengalaman naik kereta lembu, bolehlah hubungi kami. Saya setegas sekali lah. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Nombor telefon kami 012-670-2942, 012-765-3341. Boleh terus WhatsApp kita. Tapi perlu ni lah, perlu booking awal. Sebab kita perlu susun jadual tu. Sebab kita bukanlah tempat operasi yang legal lah, yang kata pun sentiasa ada, tak ada. Perlu maklum terlebih dahulu untuk kita persiapkan untuk tetamu yang akan hadir.
1: Okay, itu antaranya lah. Kalau terlepas jangan risau nombor tu, anda boleh tonton siaran ulangan kami dekat live Bilik Biru Melaka FM. Dekat situ ada kod lah. Teringin nak bawa ahli keluarga menaiki kereta lembu ni, boleh terus cari Cik Syamsuni Abdul dan juga pengusaha-pengusaha kereta lembu yang lain lah. Ada juga di Melaka ni. Okay, katanya dekat sini Din, terbaik Pak Syam. Ini anak buah ke ni?
0: Okay. Tak nak cakap ramai dalam ni sebenarnya yang bertanya ni, nak jawab pun yelah tak terjawab ni.
1: Okey, apa pun, terima kasih untuk Cik Samsudin sendiri sebab sudi bersama dengan Melaka FM berkongsi tentang kereta lembu ni. Ada banyak ilmu yang kita dapat untuk kereta lembu ni sebenarnya. Dan apa pun, terima kasih juga untuk anda pastinya sekarang ni tengah dengarkan di Melaka FM 102.3 di RTM Klik dan juga yang sedang menonton di live Bilik Biru Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak. Apa pun, Cik Samsudin, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Semoga perusahaan kereta lembu ni terus mendunia. Semoga kita terus tidak meninggalkan warisan-warisan yang ada khasnya di negeri Melaka. Amin, insyaAllah. Jadi sebagai yang terakhir, kita tutup segmen kita pada petang ini dengan sebuah lagu nyanyian Haziq Rosbi, Nurlila Hasan, untuk anda.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi berteman kenang dekat sini. Kita pun masuk ke jam yang berikutnya, 4:15 petang. Risau itu tanda-tanda dah lapau petang ni Okey, apa pun terima kasih banyak untuk anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kami daripada pukul 6 pagi tadi sampailah insyaAllah pada pukul 12:30 malam nanti. Dan juga untuk waktu dan ketika ini, Ain akan menemani anda sampai pukul 6 petang. Okey, seterusnya nanti DJ Fas akan terus mewarnai hujung minggu anda. Okey, antaranya pengisian menarik selepas ini, pukul 4:30 petang nanti, kita akan dengarkan berita Melaka FM. Okey, dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4:39 petang. Dan juga untuk jam ini juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang keempat bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan Buli Cyber Bahagian 1. Dan juga tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, kita ada Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti anda hari ini, petang nanti boleh terus sahaja hubungi kami dekat sini, 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Boleh wasabi Ain juga di talian 010-806-1023. Okey, sambil-sambil tu kita nak kongsi juga dengan anda yang mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan menganjurkan tausiah at Mal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun nanti, pukul 5 petang sehingga pukul 9 malam. Dan juga Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah akan berlangsung pada 17 Jun pukul 7 pagi hingga 12:30 hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan juga majlis ni akan dibawakan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM, RTM 1, dan akan disambung siar ke TV Al-Hijrah dan juga live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain daripada itu, sesi tausiah at Al-Hijrah ni juga akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Jadi anda boleh tonton di platform yang telah pun Ain kongsikan tadi, okey? Baik, untuk jam ini, jom terus layan sebuah lagu nasyid daripada UNIC, Bertemu Semula, khas untuk anda.

0: tadi dua.
1: Ah, dua
2: dan satu.
1: Heeh. Ada yang
3: salah. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaipan, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama balik. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah.

Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.39 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jara Minda di Radio Melaka FM. Dan alhamdulillah sudah lebih kurang 3 kepada hari ini Ustaz berkongsi kita berkaitan dengan tajuk yang sangat menjadi kebimbangan masyarakat kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan BULI, buli. Yang mana Ustaz sebelum ni Ustaz dah berkongsi tentang buli fizikal dan juga buli mental. Siapa tak dengar Radio Melaka, sangat-sangat rugi. Jadi kenalah dengar selalu Melaka FM, pasti mempesonakan. Dan hari ini Ustaz akan kongsikan tentang

platform digital. Memandangkan kita ni dah berada di era digital, maka bully cyber ini muncul. Kalau kita tengok 10-15 tahun dan dulu, mana ada kita pernah dengar perkataan bully cyber ni kan? Bila kita dengar pasal bully ni, dululah kita dengar perkataan yang selalu popular iaitu ragging. Maknanya bully fizikal lah. Suruh ambil air, suruh basuh kasut, suruh hari ini apa gosok baju kan, contoh kan. Zaman-zaman duduk asrama dulu, buat mie Maggi lah, apa benda lah. Tapi zaman sekarang dah ada satu term bully cyber. Seperti mana saya kata tadi, bully dilakukan melalui platform digital. Seperti apa tuan-tuan? Social media, message, email, forum atau permainan dalam talian itu sendiri. Iya. Kenapa tuan-tuan? Ia boleh berlaku secara terbuka atau tersembunyi dan kesannya sering mendalam kerana tersebar luas dengan lebih cepat.

Tuan-tuan, rupa-rupanya bila saya bagi tahu buli mental itu lebih bahaya daripada buli fizikal. Law ni kau. Hari ini saya nak bagi tahu pada semua para pendengar, buli cyber zaman kini adalah buli yang paling besar dan paling menakutkan. Kenapa? Pertama, dia boleh cepat tersebar dengan pantas. Yang kedua, tuan-tuan, ia hari ini boleh dilakukan secara tersembunyi. Kerana tersembunyi, maknanya mangsa tak tahu pun, tiba-tiba je viral. Kan? Jadi contoh-contoh bentuk-bentuk paling subi ni, saya bagi contoh bentuk-bentuk buli cyber ni. Pertama, hantar mesej, menghina, mengugut. Yang kedua, penyebaran fitnah dan aib. Zaman pula zaman hari ni ada punya AI, ChatGPT dan sebagainya. Dia ubahnya gambar itu menjadi gambar yang mengaibkan.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.21 minit petang ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat petang. Selamat berhujung minggu. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Ini jam yang terakhir Ain temani hujung minggu anda. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih. Semoga segala urusan kita dipermudahkan di sepanjang hari ini. Okey, apapun dekat TikTok, terima kasih juga yang menonton dekat sini, yang lepak dekat sini. Antaranya kita ada Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Abang Zack juga. Terima kasih. Muhammad Nazmi katanya semangat kerja Shin Chan Fly Mendonia. Tak sangka Shin Chan pun menonton dekat TikTok ni Pandai dia tengok TikTok Okey, kita ada Kak Ina Karlina dari Selandar Jasin. Hadir ketua katanya Hafizuddin Musani dari Sungai Besar Selangor. Bro Idin, terima kasih. Dan ramai juga dekat sini. Arik pun ada. Percy Michino, hai. Hai juga. Juga kita ada Mr. Joe. Cik Syamsuri dari Putrajaya. Katanya mana lagi Melaka le. Melaka memang tak relax Okey, juga kita ada Khairul, terima kasih. Kita ada Alia. Kak Jamalia pun ada, terima kasih. Ada ramai lagi dekat sini, terima kasih banyak tau. Hafizat, tak sempat sebenarnya Ain nak baca nama anda satu persatu. Tapi Ain menghargai segala usaha anda, sokongan anda kepada Melaka FM. Okey, mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Yang mana belum ikuti media sosial kami, anda boleh ikuti kami rapat-rapat. Hasilnya dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut. Yang mana belum tekan follow, anda boleh tekan follow sekarang tau. Nanti auto ada nama untuk anda. Okey, yang mana dah follow, namanya akan diberi iaitu Sayap-Sayap Melaka FM. Gitu Okey, jadi apa pun kejap lagi, lebih kurang 7 minit macam tu, kita akan bersama dalam Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain kejap lagi, 0628244777 ataupun 0628433777. Selain daripada tu, boleh juga WhatsApp Ain di talian 0108061023. Jadi petang-petang santai ni, pastinya Ain akan belanja lagu wajib daripada kumpulan The Zurah, Kenanganku, khas untuk anda. Melaka FM.

0: Zamannya sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda.

0: Okay, FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru sahaja daripada daripada kumpulan Crystal Delila, 5.33 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam Hello Melaka FM, yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda hari ini. Boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Ada yang malu nak call Ain ni, kenapa ni? Boleh call kita terus eh. Tak apa, orang dengar suara je tapi tak nampak muka kan. Jadi yang mana tak pernah lagi hubungi kita tu, boleh call je dekat sini, okay? Ataupun nak hantarkan dekat Wasabi Melaka FM pun boleh. Di talian Wasabi 010-806-1023. Kalau kita tengok dekat Wasabi Melaka FM ni, dah ramai juga yang hantarkan ucapan. Kejap lagi Ain akan tengok satu-satu tau. Sebenarnya kita nak bersama terus dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Siapa tu manisnya suara? Hello?
1: Cuba teka.
0: Alamak, siapa kat ini? Ain pun tak dapat yang teka ni. Yang penting suara manis lah. Oh, okey, dah dapat tahu. Kak Zura jujur, betul tak?
1: Oh, ya, yeah, betul.
0: Wow. Kita pernah borak ke?
1: Saya cakap dengan Ain first time ni.
0: Ain pun tak dapat dan neka.
1: Tak pernah dapat.
0: Alhamdulillah, dapat juga. Saya bercakap dengan Ratu Bollywood, Kak Zura.
1: Ya.
0: Ada kat mana tu?
1: Kak dekat kedai Waru di Benang.
0: Oh, buka lah hari ni kedai.
1: Hari ni kita buka. Alhamdulillah.
0: Cuba datang ya, orang Melaka. Orang di Benang Pak Ain.
1: Orang di Benang Pak Ain Melaka datang.
0: Okey, Kak Zura, petang-petang ni selain daripada tengah call dengan Ain ni, tengah buat apa lagi tu?
1: Tak ada, tengah duk santai lagi lah, tengah menunggu customer.
0: Okey. Ain rasa nak kirim cekodok lah, boleh eh?
1: Kirim cekodok boleh.
0: Okey, Kak Zura, petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa? Silakan.
1: Nak ucapkan buat semua otak-otak Melaka FM. Mak Jah, Mak Long, Pak Wan, Mama Nomi, Ida Syarida, Mak Nap, Kota Tinggi, Mak Nga, Kak Wadia, Kak Ji, semualah yang mengenali Kak Zura jujur buat Pak Ain, Mak Sena, Abang Zam dan semua warga di Bendang dengan ucapan selamat petang.
0: Okay.
1: Minum apa petang ni?
0: Minum apa petang ni guys? Kak Zura tanya tu. Kalau Ain, cuba tanya Ain Kak Zura.
1: Ain minum apa petang ni?
0: Ain minum I love you je.
1: Okay,
0: terima kasih Kak Zura.
1: Okay, Ain, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Zura kita dari Warung di Bendang Pak Ain. Okay, kita nak bersama terus dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Iya. Itu dia, waalaikumsalam Pak Cik Jasli.
2: Ya. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ini agak panas
0: ha. Sama lah dekat sini, panas dekat sini ha. Ini Pak Cik Jasli.
2: Ya.
0: Hari ni gantung periuk ke tak ada?
2: Dah minum dah.
0: Oh, dah minum eh. Minum apa tu?
2: Minum apa? Hari ni buat ni apalah. Ni golong dia cuma buat macam buat penat.
0: Oh, okey.
2: Sedap.
0: Alhamdulillah, rezeki hari ni kan. Okey, Pak Jasli nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Nak sampai ucapan dia. Betul. Kita ajar berkada dan Anwar di Bukit Tenggir tu.
0: Okey.
2: Dengan
0: Pak Cik Jasli rasanya yeah. Macam talian ni tak berapa clear lah. Nampaknya tak berapa clear dekat sini eh. Tak apa, Pak Cik Jasli boleh cuba lagi hubungi kami 06-282-4477 06-284-3377. Okey, kali ni kita nak tengok jawab Wasabi Melaka FM ni. Dia kirim daripada Maklum Mahawa. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang. Apa khabar? Maklum nak buat ucapan hello petang ni kepada Mama Nomi, Mak Jah, Mak Na, Kak Nani, Moksu Raja alias Wan Cak Jabar, Pak Tua, Cik Ramli, Cik Mah dan juga suaminya. Tak lupa juga untuk Kak Bit dan juga Kak Ram dekat Lubuk China. Okey, Juga kita ada kiriman nota suara ataupun voice note daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Jadi jom kita dengar sama-sama.
3: Assalamualaikum DJ Ain.
0: Waalaikumsalam.
3: Pendengar-pendengar setia Melaka FM, ini Kak Ina Montel daripada Selandar Jasin Melaka.
0: Iya.
3: Buat semua pendengar-pendengar Melaka FM yang comel lagi handsome, ini ada pantun untuk anda semua. DJ Ain anggun sekali, Melaka FM penghibur setia. Semoga semua senang hati, hujung minggu kita gembira. Buat ibu tercinta, Puan Norisa Jaafar di Kampung Bukit Senggih, Ina sayang mak, mak wanita paling cantik di dunia. Dan buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan di musim baduri hari ini. Jika makan durian, banyak-banyak minum air, nanti demam. Baik dijain, balik nanti, jangan lupa cari burger. Bayain, terima kasih hiburkan kami semua.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tadi kiriman daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Okey, Aina bersama lagi dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah, Kak G.
4: Ya, Dik.
0: Dari Pokok Sena Kedah ke Melaka, eh? Kak Ji, baik ya. Alhamdulillah. Kak Ji pula macam mana?
4: Alhamdulillah, sihat tadi.
0: Okey, petang-petang ni ada buat apa-apa ke?
4: Petang ni tak apa-apa. Tadi Kak Ji pergi berkanak. Kita beli takoyaki.
0: Oh, takoyaki sedapnya.
4: Kat berkanak tadi. Lepas tu balik pergi makan kenduri ni. Sebelum rumah jiran buat kenduri. Kenduri arwah.
0: Oh, kenduri arwah. Dah selesai lah tu.
4: Dah habis lah. Dah pukul 4 dah ni.
0: So malam tak tak makan lah ni Kak Ji?
4: Malam diet.
0: Oh, malam diet. Okey Kak Ji.
4: Kalau lapar makan lah malam.
0: Itulah kan. Yang penting kena makan nasi tu Kak Ji.
4: Betul lah. Ni sikit perut je tak tahu berapa kali dah ni.
0: Alamak, sakit perut eh. Salah makan tu agaknya.
4: Tak tahu lah.
0: Kak Ji.
4: Mentang nak pergi kenduri tadi, dah berapa kali dah pergi toilet.
0: Alamak, Kak Ji kena, kalau tak okey juga kena pergi klinik tu eh.
4: Tu lah, tapi ada ubat tadi.
0: Okey, Alhamdulillah. Kak Ji kena cuba minum air suam kot rasanya eh.
4: InsyaAllah lah tu.
0: Okey, Kak Ji petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa? Silakan.
4: Untuk semua sayap-sayap Melaka FM dan Kak Zura Jijo tu. Dan semualah yang mengenali Kak Ji. Dengan ucapan selamat untuk minggu petang semua.
0: Okey, baik.
4: Terima kasih untuk adik.
0: Baik, terima kasih Kak Ji.
4: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Kak Ji kita dari Pokok Sena Kedah. Jauh call kita dekat sini. Apapun untuk anda yang tak pernah lagi hubungi kita, boleh terus sahaja dial nombornya. Senang je tau. 06-282-4477, 06-284-3377. Kita nak berehat seketika dengan sebuah lagu daripada Budak Kacamata, Bintang Khas untuk anda.

0: Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan saya dekat sini dan kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM yang akan bersiaran sehingga pukul 6.30 minit petang, okey? Sebelum saya nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya, saya nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakar bintang kecil 2026. Okey, mana adik-adik kita boleh sertai uji bakat bintang kecil ini? Okey, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun sahaja. Untuk bekas juara bintang kecil kebangsaan, tidak layak menyertai uji bakat ini. Yang pastinya tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Anda boleh hantarkan video nyanyian ke alamat email izat78@gmail.com bermula 10 Jun sehingga 15 Julai 2026. Dan 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di auditorium Melaka FM, okay? Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi sahaja Encik Syarizat ataupun DJ Izat di talian 019-663-7664 019-663-7664 ataupun anda boleh tengok kembali syarat-syarat uji bakat bintang kecil ni di semua platform media sosial Melaka FM. Dan juga anda boleh tengok dekat VTT Melaka FM dekat TikTok, kami ada pinkan video mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Dan untuk jam ini, saya nak terus bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan DJ Nur Ain bin Abdul Rahman di Melaka FM mempersembahkan anda Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Wow, Melaka le. Begitu bertenaga sekali Abang Zul Ali kita ya, ni.
1: Dengan lagu Bintang tadi sedap. Kumpul lah kacamata.
0: Wow, menjiwai eh?
1: Eh, menjiwai mesti.
0: Okey, Abang Zul Ali.
1: Ya.
0: Hari ini dah selesai ke ajang haji?
1: Ini hari Sabtu cuti.
0: Oh, cuti. Bila okay, lagi tu? Esok adalah?
1: Esok ada sebab sekolah kan cuti Jumaat Sabtu kat sini.
0: Oh, yelah. I lupa lah.
1: Kedah kan?
0: Kedah. Tanjung Musang Kedah.
1: Ya, Musang Kedah.
0: Okeylah, Abang Zul Ali nak sampaikan ucapan untuk siapa tu. Silakan.
1: Okey, terima kasih sebab Ain pun tugasan Ain pun tak berapa minit lagi nak habis lah ni.
0: Ya.
1: Jadi saya ucapan petang ni pada Bonda Haji Zainab keluarga. Khususnya pada Pak Wan di apa Jawa Muar keluarga, pada Ibu Azizah keluarga, Pakcik Osman Goodbye, pada Abang Fadil daripada Kemasu Pahang, Kak Muah Tunjang, dan kepada semua sekali lah pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat setia Melaka FM lah, sahabat-sahabat Melaka FM yang mengikuti siaran Melaka FM musim frekuensi 102.3 MHz ataupun musim live streaming di rtmclick.rtm.gov.my. dan semuanya dalam keadaan selamat dan sihat-sihat semua. Dan yang mana yang orang kata apa tengok apa ni Piala Dunia tu, bola tu, jadi orang kata apa berjaga malam lah. Tapi apa pun jangan lupa lah, jaga-jaga juga. Jadi tanggungjawab kita, tanggungjawab pada Yang Maha Esa, pada Allah SWT,
0: tanggungjawab
1: pada apa ni majikan yang bekerja tu, jangan lupa jugalah. Untuk DJ kita tu, DJ Ain, dan juga penolong jurutera bertugas petang ni yang memastikan siaran Melaka FM loreng clear terus sampai kepada pendengaran kami semua, sama jaga tugas sampai ke pukul 6 petang nanti. Untuk Ain sepatin sebab pas kami ya.
0: Ya, betul.
1: Bersama dengan Tokyo ya.
0: Tokyo warung kita.
1: Tokyo warung. Jadi untuk Ain juga hati-hatilah berjalan balik nanti dan selamat minum petang lah selepas ni,
0: insyaAllah.
1: Untuk itu jadilah yang terbaik antara yang terbaik. Kita kembali semula untuk siaran khususnya bersama dengan DJ kita itu, DJ popular kita itu, Nur Ain bin Abdul Rahman di Konti Radio Malaysia Melaka FM mempersonakan anda Radio No. 1 Orang Melaka. Mana lagi Melaka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ain. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah. Okey, kita nak bersama lagi dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia. Kalau dekat TikTok kita ada Shin Chan, dekat call ni kita ada Doraemon. Wan cak-cak ba.
2: Yelah tu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat ke tu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah eh. Okey, jom kita tune suara boleh? roar gitu eh.
3: Apa khabar Adinda di sana?
0: Adinda di sini baik-baik sahaja.
3: Ya.
0: Cuaca kat sana macam mana, okey eh?
3: Cuaca di sini panas-panas belaka.
0: Alamak, panas-panas berdengkang eh.
3: Mana berdenting-denting katanya.
0: Alamak, air risau eh.
3: Tu yang tu yang nak kena air banyak.
0: Ha, betul lah tu, kena banyak minum air masak, bukan air manis.
3: Ya. Yeah.
0: Ha, kita senyum je, dah manis lah eh.
3: Cukuplah yang berkata-kata tu dah manis
0: lah. Eh, nanti orang kata saya masuk bakul angkat sendiri tau.
3: Eh.
0: Ah, risau macam tu eh.
3: Dia minum air, dia air minum air putih. Ada saya yang dapat masuk tu manis.
0: Cia, cia, cia. Okeylah, Wan okay. Cak-cak bar. Kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
3: Okey, bapa nak ucapkan untuk tadi tu ada di Tanjung Musang Kedah. Terima kasih. Untuk Kak Zura juga di Bendang tadi, terima kasih juga. Dan untuk sahabat-sahabat yang mengenai kebawahan, semuanya ayah dan adik-adik, sekeluarga, ayah mi sekeluarga, mama nomi sekeluarga, kak Mak Jah sekeluarga, Mak Lomawa sekeluarga, Kak Abi, Kak Aram, Ajah Zainal Belu Gajah, Mohd Nak di Johor Baru, Bunda Non di Johor Baru, dan juga ada ayah Majid di Sarang Buaya, dan juga ayah negara Singapura, Abang Jek Kanton, Pak Tua Sekam, Zainal Majid, Pak Tua, semualah yang mengenali Doraemon cak-cak bah. Dengan ucapan selamat petang, selamat menyentang. Semoga semuanya sehat-sehat semuanya.
0: Okay.
3: Selalu di samping keluarga untuk Wan Ain cak-cak bah tu balik akhir.
0: Wow, ada nama baru.
2: Pandang depan
0: ni, jangan risau. Kita akan pandang depan.
3: Kalau pandang tepi mesti ada Wan cak-cak bah.
0: Aja, gisau lah Pak Wan ni. Okeylah Pak Wan, terima kasih banyak tau.
3: Okey, sama. Assalamualaikum, selamat petang.
0: Ya, waalaikumsalam. Bye bye. Itu dia Pak Wan kita dari Parit Jauh Muar. Bukan main dia eh. Okey, kita nak bersama dengan kita punya pendengar dekat Wasabi Melaki FM pula. Kita ada kiriman ucapan daripada Muksu Raja Alias. Okey, katanya hello-hello hujung minggu, selamat petang untuk Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Karim juga Bonda, Haji Zainab di Alur Gajah, Wan Cak-Cak Abah Kak Nur Kamariah dan juga Abang Haji Yusuf dekat Kota Singapura. Tak lupa juga untuk Mak Ayah di Simpang Kerayung Jasin, Kak Aizah, Kak Azizah di Pasoh. Juga tak lupa untuk Cik Jasli Hamid di Kota dan juga semua atau Melaki FM, teman-teman Melaki FM walau di mana sahaja anda berada. Okey, juga kita ada kiriman daripada Hajah Leila dari Tangga Batu. Katanya baru balik dari Putrajaya melawat anak sedara yang akan mula daftar sebagai penuntut Politeknik Unku Omar hujung bulan ni. Wow, alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala urusan, okey? Juga kita ada kiriman daripada Star. Katanya, Assalamualaikum DJ Ain. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Katanya saya sekarang ni tengah kerja dekat pencawang telco di bawah terik cahaya matahari ni sambil layan Melaki FM di hatiku. Ucapannya, apa khabar semua yang mengenali saya? Diharapkan keluargaku, kawan-kawanku dan semua orang berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya nak minta maaf kepada kawan-kawan saya eh. Itu dia, terima kasih Star yang ada dekat Wasabi Melaki FM. Hati-hati eh menjalankan tugas tu. Juga kita ada kiriman daripada Abang Syah dari Kampung Gadi Alur Gajah. Oh, nak minta lagu ke? Minta maaf kalau untuk hello-hello ni kami tak dapat nak tunaikan permintaan lagu eh. Okey, ini kiriman yang terakhir sempat Ain bacakan untuk hari ini. Kiriman daripada Abang Zack, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantun saya, pergi warung minum ais cawan, ada pula kuih keria. Saya ucapkan pada semua kawan-kawan, semoga semuanya ceria-ceria. Okey, terima kasih Abang Zack dan juga semua yang dah pun menghantarkan ucapan dekat Wasabi dan juga menghubungi kita dekat sini. Apa pun yang mana tak sempat ataupun yang akan hantar

PAS akan terus ke udara menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pasti malam ni jangan lupa kita ada segmen Warung Dangdut pukul 9.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk semua yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 di RTM Klik dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Ain undurkan diri dahulu. Okey, Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan EXL, Akulah Kekasihmu Khas Untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jeban. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ini, ber? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah lah pada petang ni, dapat kita bersua suara bertemankan saya di sini, Watashi wa Fazirades Haji Memang Shitek, yang akan menemani anda selama 6 jam bermula 6 petang sehingga pukul 12.30 malam nanti. Juga terima kasih buat DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar tadi, kemain meriah lagi dalam segmen Halo-Halo Melaka FM. Baiklah, kita nak teruskan lagi sehingga pukul 6.30 minit petang. Yang mana tak sempat nak halo dengan DJ Ain tadi, boleh hubungi kami 282-4477-284-3377. Juga terima kasih buat rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni. Antara yang saya nampak lah, kita ada Kak Azura, Denden, ada Cik Adi, Kak Zura Juju, Arik, siapa lagi ni, Kak Rosnani Ahmad, Cik Mamat, Sir Rizal Mili. Dah ramai lagi lah. Terima kasih kerana terus setia menonton kami menerusi TikTok. Baiklah, kita dah ada pemanggil dah tu. Ha, siapa agaknya? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Pas?
0: Khabar baik le, Mak Jah. Ha. Mak Jah, macam mana, sihat ke hari ni?
1: Sihat, Pas, minum petang.
0: Apa minumnya tu?
1: Petang ni minum dia goti jala.
0: Sedapnya.
1: Kami daging.
0: Buat sendiri ke?
1: Ya, kita menebar orang patah lah kaki ni.
0: Mak Jah, nebar-nebar juga kesihatan kena jaga tu.
1: Tengah-tengah nak makan, Pas.
0: Yelah, kalau tekat dah teringin, tak buat kan takut kempunan. Ni, Mak Jah.
1: Macam Pas buat, apa, meleleh, liu pandang buat apa, berbinjai.
0: Sedih
1: punya ke, pokok tu, buat ada.
0: Mana, buat binjai?
1: Ya.
0: Sikit-sikit je lah, Mak Jah.
1: Hantar rumah ini biar macam buat jerukkannya. Nanti dah buat jeruk, ambil lah.
0: Kan? Tak payah juga buat jeruk binjai, sedap. Makan dengan apa, Mak Jah? Dengan nasi kosong pun jadi. Nah, Mak Jah dah hilang pula tu, Mak Jah. Halo, Mak Jah. Mak Jah. Hilang pula Mak Jah kita. Halo, Mak Jah. Masih belum putus lagi tu.
1: Halo.
0: Mak Jah, cepat-cepat halonya.
1: Ya,
0: saya. Mak Jah punya lain tak berapa nak jelas lah, Mak Jah putus-putus. Apa pasal tu, Mak Jah, tiba-tiba berada dekat kawasan hutan ke macam mana tu? Dalam kereta ke dekat rumah agaknya, ya? Baiklah, seterusnya kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mayam ni, mayam rindu.
0: Alah, itulah pasal. Berapa bulan ni tak dapat bercakap dengan Mak Yam. Mak Yam sihat?
2: Mayam sihat-sihat. Dengar, so macam mana tersumbat hidung?
0: Itulah pasal. Dah makan ubat ke belum?
2: Makan ubat dah.
0: Dah makan ubat, mudah-mudahan cepat sembuhnya. Mak Yam nak halu-halu siapa petang ni, Mak Yam?
2: Halu-halu petang ni, ucapan untuk tapi tak ada lagu. Apa, dah susun lagu eh?
0: Dah susun dah, siap-siap cantik untuk hiburan.
2: Okay lah. Ucapan untuk cucu Mak Yam, Ayu Masara, Mama Al-Hafiji, Pining Perak. Pandai-pandai lah jaga rumah tangga, pandai-pandai ambil hati suami.
0: Yo.
2: Jangan tinggal semayang. Jaga rumah tangga baik-baik. Nek, doa sini semua Ayu sihat dan suami baik jaga rumah tangga
0: Yo, baik Mak Yam.
2: Ucapan semua sekali lah, ucapan Mak Yam. Kali tu ayah dah dikali.
0: Yo, baik. Mak Yam pun jaga diri tau.
2: Cuma sekali lah nak sebut kena ramai sangat.
0: Ya, betul. Betul lah Mak Yam. Jaga diri baik-baik Mak Yam.
2: InsyaAllah.
0: Ya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Ya, baik-baik. Terima kasih Mak Yamku. Bye-bye. bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Iam kita lama tau. Tak dapat bercakap dengan Mak Iam. Hari ni dapat dengar suara. Terubat rindu ni ha. Marilah kita hantar seorang teman, teman penghibur untuk Mak Iam. Nyanyi berani tak Sarawak.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan teman penghibur nyanyian daripada Anita Sarawak. Sudah semestinya kami di Melaka FM akan sentiasa menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga celoteh DJ-DJ-nya. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa agaknya tu? Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Pas.
1: Ya, Waalaikumsalam, Ayahanda Jasli.
2: Tadi putus lah, Kak Indi. Tak dapat.
1: Apa pasal boleh putus tu? Bateri tak habis ke?
2: Rezeki tak ada dengan dia.
1: Tak apalah, dengan tak apa lah ni. Dah minum petang ke belum tu?
2: Dah, minum petang dah.
1: Apa minum? Apa pasal baru tanya apa minum? Terputus lagi. Alahai, Ayahanda Jasli. Ayahanda Jasli, telefon sekali lagi eh. Kalau dapatkan, kita terus sampaikan ucapan tau. Jangan bersedih. Okey, seterusnya. Siapa di sana? Halo.
3: Halo, saya lepas.
1: Abang Fadil. Ya, saya.
3: Sebab dia lepas, ya.
1: Ya, sihat. Ya. Alhamdulillah. Abang Fadil, macam mana? Ya. Cuaca kat Kemasul?
3: Oh, cuaca ni panas lah.
1: Panas eh, jemur baju kering eh.
3: Ya, tapi semalam hujan.
1: Samalah Melaka.
3: Hujan ni panas.
1: Okey, ini Abang Fadil nak alu-alu siapa, silakan.
3: Hello, bakal pada pas ada dia bertugas pada petang ni.
1: Ya.
3: Saya ingat pada jam 12 malam kan.
1: Betul.
3: Dan saya terima kasih buat Tuan Alih. Dia kena sang kedah hari atas terang Tuan Fadil. Pada saya ambil kota 59 juga dengan masa Kak Ram juga Cina. Ajah Zainab di Alu Gajah, Tok Man Janggut. Adini Osman di Keluang. Abang JJ di Gemas, Ajah Halijah di Perak Zatan. Ajah Nur di Kampura. Orang Kubai di Pulau Pinang. Dan juga Linda di Kota Osman Sarawak. Dan Kak Imah di Kebang Pasir Kedah. Popon yang berkali hari di Indonesia, Ajah Zainab di Jepun Indonesia. Dan akhirnya sekali buat Kak Rupiah Ahmad di Fedor Ridung Sekamat. Pada semua dah Abang Fadil cakap sangat petang.
1: Ya, baik.
3: Bapak sahabat tugas lah.
1: Sama-sama. Terima kasih Abang Fadil. Jaga diri baik-baik ya.
3: InsyaAllah, Pak.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Itu dia antara pemanggil dan juga pendengar kita yang sangat setialah dalam segmen Halo-Halo ni. Baiklah, masih lagi menantikan panggilan daripada anda yang mana terputus tadi. Jangan putus asa, telefon lagi tau. Dakfah menunggu aja dekat sini. Telefon kami 282-4477-284-3377. Siapa di sana? Halo.
4: Halo, Panggali.
1: Abang Jali, Abang Jali. Orang terlanjur kaya. Siapa di sana tu lain bunyinya? Tiba-tiba putus pula. Lai. Baru dengar Abang Jali, Abang Jali tau. Apa pasal tu? Halo, siapa di sana?
5: Waalaikumsalam. Sambung balik putus tadi.
1: Mak Jah. Mak Jah terputus lah pula, Mak Jah. Lain tak buat apa nak jelas. Mak Jah terus.
5: Kita teruskan buat ucapan.
1: Ya, silakan.
5: Kepada Malung, Ayah Dekadim, Mak Ustaz Jalias, Kak Nani.
1: Ya.
5: Pak Tu Tetam, Zura Jojo, Pak. Apa tu Pak Wan dari Timur Asih.
1: Ya.
5: Draymond. Yang nama Draymond lah.
1: Oh, sekarang eh. Dah tukar nama. Ya.
5: Pada Kak Ram, Kak Bin, Abang JJ, Mama Mon, Cik Ma, dan Popon Nisia, Abang Zik Pantun, Kakak Maria, Kak Niki, Mak Itun, Mumpuk Mangga, dan semualah yang mengenai di Bajar. Selamat petang. Selamat minum petang. Jom lah, kalau nak minum petang, jom lah datang sini sampai.
1: Ya, sambil makan binjai Binjai jeruk. Ya,
5: binjai tak ada lagi.
1: Oh, tak ada lagi.
5: Tengok je
1: binjai
5: kapas tu.
1: Alah. Hai, Mak Jah ni. Ya. Bye-bye.
5: Assalamualaikum. Selamat berhenti. Malam ni kita jumpa lagi.
1: Ya, insyaAllah, Mak Jah.
5: Gandut. Okey, Pas. Bye-bye.
1: Bye-bye. Itu dia Mak Jah kita. Katanya Pak Wan dah tukar nama. Sekarang dah kena panggil Doraemon ni. Kalau Doraemon kena nyanyi lah. An, totemo dah disuki Doraemon. Boleh lah ya. Baik, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Ellie Cats. Untuk anda di petang hari ini yang sedang minum petang, selamat menjamu selera. Tentunya adalah Halo-Halo Melaka FM. Sampai.

0: mana saja anda berada, Lucky FM tetap menemani anda.
1: Ya, Lucky FM bersama kan. Kita nak bagi tahulah kepada peminat-peminat pasukan Brazil bagi saingan Piala Dunia 2026. Sedikit reminder peringatan. Jangan lupa pukul 6 pagi esok kita akan menyaksikan perlawanan Brazil akan menentang Morocco. Manakala pukul 9 ya, perlawanan antara Haiti dan juga Scotland bagi saingan kumpulan C. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan satu perlawanan yang cukup menggamatkan ini. Ya, siapakah yang akan membuat jaringan yang lebih banyak daripada pasukan lawannya? Sama-sama kita nantikan. Kerana Brazil ni juga merupakan antara calon-calon juara Piala Dunia selain daripada Spanyol, Portugal, England ya. Jangan marah. Saya peminat ataupun penyokong kumpulan ataupun pasukan Portugal selain daripada Iran dan juga Korea Selatan. Okey, jom. Kita nak dengarkan siapa agaknya pemanggil di talian untuk halo-halo Melaka FM pada petang ni. Hubungi kami 2824477-2843377. Siapa di sana? Hello?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ram.
2: Alhamdulillah.
1: Khabar baik, alhamdulillah. Bila telefon dengar bunyi ada ketawa sikit-sikit tu dah tahu dah tu Kak Ram tau.
2: Oh, iyalah.
1: Macam mana cuaca kat Lubuk Cina?
2: Kat Lubuk Cina panas kan?
1: Panas eh, samalah kat Bandar Melaka. Dah minum petang ke belum Kak Ram?
2: Dah, diorangnya kena kopit durian.
1: Ui, sedapnya, patutlah baunya sampai ke konti.
2: Nanti dah ada apa dekat Kak Ram akan beritahu.
1: Baiklah Kak Ram. Ni Kak Ram nak alu-alu siapa ni?
2: Alu-alu ni Kak Ram. Terima kasih tadi buat maklum hawa, Mak
1: Ya.
2: Ya. Tak lupa untuk Mak Suruh Jaya Kak Ram. Juga Kak Zah di Pasu, tak lupa Mak Yah di Jasin.
1: Ya.
2: Bang Haji Kadir sekeluarga, juga Datuk Zek sekeluarga.
1: Bang
2: Jasin Hamid, tak lupa untuk buat Kak Zah, untuk Kak Zah Zainab. Mungkin dia tak ada dekat sini, dia ada dekat mahanak dia dekat KL.
1: Oh, ya baik. Bercuti di KL.
2: Juga tak lupa untuk supplier Pak Wan, juga Popo di Bengkalis.
1: Ya.
2: Juga Mama Nami, Kak Bid, dan tak lupa untuk Yap Melati dan juga Pan lah yang sedang tugas ni. Salam sayang untuk salam sayang sekeluarga dari Kak Ram. Dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ram. Bye
2: bye.
1: Itu dia Kak Ram kita. Orangnya sangat ceria tau. Telefon ada ketawa sikit-sikit tu dah tahu dah. Kak Ram, Lubuk Cina. Baiklah, siapa seterusnya di talian? Hello?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayanda Jazli.
3: Apa betul?
1: Saya tak tahulah. Tak apa ni Ayanda, cepat-cepat bagi ucapannya. Silakan.
3: Tuan Haji Adil Kadir dan seluruh Tuan Haji Anur tadi.
1: Ya.
3: Buat Kak Ram Sarjana Lubuk Cina bersama suami Yusuf Makno di. Terima kasih.
1: Ya.
3: Padahal pada kemasa Zali di Pelaksan Selangor tu kan. Apanya Osman Gokbal Perbandaran dan Malak Pinang tu. Kak Zah pasal satu tu. Juga buat ini Popok dan Popok di Riau Bengkalis tu kan. Kalau dengarlah Mak Yam tadi, semoga dia sihat dah selalu lah Mak Yam. Mak anak di Kelemak tu, Malik di Seri Pengkalan tu. Dan juga buat semua-semualah yang mendengar program hari ni kan.
1: Ya.
3: Tuan dan Mak Ain tadi selamat pulang sampai ke rumah.
1: Ya, baik.
3: Dan buat pas, terima kasih Malam Kadang Dut lah.
1: Ya.
3: Malam masuk dah.
1: Jangan lupa tau.
3: Orang dah tua tak boleh dandut je dah.
1: Dengar tak apa.
3: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila dengar suara ayah anda kita ni kan. Ceria, senyum, cakap sambil ketawa. Kita dekat dekat sini pun ikut tersenyum sekali. Bahagia je rasa. Okey, kita nak baca kiriman daripada Abang Imajid Mahadi dari Tangkak. Katanya halo-halo Melaka FM petang, petang Sabtu ni nak tujukan kepada Haji Paling, Encik Muhammad Zain, Encik Khalid di Parit Gantung Sungai Rambai, juga untuk Encik Zaini, Encik Elias, Muhammad Hasri Saad di Parit Perawas Sungai Rambai. Dengan ucapan selamat petang, moga semuanya sihat belaka insyaAllah. Baik, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati pada pukul 6.30 minit petang yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim dengan tajuknya Khilaf ataupun Ikhtilaf. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Agasha dan juga Ani Suraya, Hadirnya Dirimu. Sekian saja untuk Halo-Halo Melaka FM, mempesonakan anda.

0: di 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Khilaf atau Ikhtilaf. Kita ikuti bersama.
2: Khilaf yang sahih di sisi Islam apabila terhasil daripada orang yang berkelayakan, yang mana orang itu digelar sebagai ahli ijtihad. Khilaf yang berlaku berdasarkan ijtihad yang sahih, bukan berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, itu tadi berkenaan tentang pengertian, definisi apa yang dikatakan tentang khilaf ataupun disebut sebagai ikhtilaf. Muncul satu persoalan, adakah ikhtilaf itu sesuatu yang buruk atau tercela ataupun disebut sebagai mazmum, kita kenal sebagai mazmumah? Jawapannya adalah tidak. Bukan semua khilaf itu mazmum. Terdapat khilaf penting berlaku untuk kemudahan dan kesenangan orang ramai untuk beramal dengan Islam. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak suka sekiranya para sahabat tidak berbeza pandangan. Kerana sekiranya pandangan itu satu, ia akan menimbulkan kesempitan atau kesukaran bagi orang ramai. Khilaf yang tercela, khilaf yang salah mengenai perkara pokok dan usul. Apa dia perkara pokok? Perkara asal, perkara dasar, perkara yang telah nyata, tidak ada perlawanan, tidak ada perbezaan pandangan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka yang bersifat sedemikian akan beroleh azab seksa yang besar. Mereka berbeza pandangan dalam perkara asas dan prinsip, menyebabkan khilaf mereka itu tercela. Pepatah Arab menyebut, perpecahan itu azab. Khilaf yang berlaku pada masalah cabang, kalau ia masalah cabang, kalau ia masalah furuk, tidaklah tercela. Namun, ia termasuk dalam kategori kasih sayang Allah kepada kita selagi mana ia tidak membawa kepada perpecahan dan pergaduhan. Apa dia khilaf tanawu? Khilaf yang bersudut bersifat kepelbagaian. Khilaf yang berlaku kepada perkara-perkara furuk dan cabang. Ia tidak mendatangkan masalah kerana ia berlaku secara semula jadi. Sebahagian pakar fiqah mendefinisikan sesuatu perbezaan pandangan yang tidak menafikan pandangan orang lain. Ia tidak menuntut membatalkan pandangan orang lain, dan definisi ini memberi gambaran perbezaan pandangan boleh berlaku dalam masa saling hormat menghormati pandangan tanpa perlu salah menyalah. Yang kedua disebut sebagai khilaf tabat. Apa dia khilaf tabat? Perbezaan antara dua pandangan yang berlawanan, yang menafikan antara salah satu yang lain. Ia melibatkan kesalahan dan pembatalan. Maka khilaf ini sudah tentu bukan dalam masalah furuk yang boleh diterima dari sudut perbezaan pandangan. Soalan yang seterusnya berkenaan tentang kepelbagaian mazhab. Benarkah kita hanya boleh bertaklid dengan salah satu daripada mazhab sahaja? Ada empat mazhab. Adakah kita hanya dibenarkan bertaklid dengan salah satu daripada empat mazhab? Dalam isu kepelbagaian mazhab, ia perlu dibahaskan secara ilmiah bukan atas sentimen ta'asub. Maka ulama berbeza pandangan dalam hal ini. Dalam hal perbezaan pandangan terbahagi kepada dua. Yang pertama, tidak boleh bertaklid selain daripada empat mazhab. Selain daripadanya tidak ditulis dan tersusun. Ini termaktub dalam fatwa yang disokong oleh Imam Ibn Salah. Yang kedua, harus, maksudnya boleh bertaklid selain mazhab empat sekiranya sahih pandangan mujahid tersebut. Sebagai contoh, pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan ia atas beberapa sebab musabab. Yang pertama, kita kena kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis? Sekiranya tiada larangan daripada Al-Quran dan hadis, boleh dicermati dari sudut kepelbagaian pandangan tersebut. Yang kedua, ada pandangan di luar mazhab yang empat yang dapat menyelesaikan masalah sama. Kita tidak yafikan sumbangan ilmu daripada empat mazhab tersebut. Namun, kita tidak dapat menolak ada pandangan di luar mazhab yang empat untuk menyelesaikan mazhab masalah semasa. Yang ketiga, kebanyakan ulama' semasa mempraktikan berfatwa selain daripada mazhab yang empat. Baik, kita selalu dengar perkataan khilaf. Perbezaan pandangan boleh membawa kepada perpaduan. Apa sebabnya? Sebahagian golongan yang mungkin pemikirannya agak terhad menganggap perbezaan pandangan melemahkan umat Islam. Sedangkan kalau kita menelusuri sirah, menelusuri sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab fiqh, ia memperkaya kekuatan umat Islam. Ini kerana semua pandangan yang dikeluarkan adalah berdasarkan dalil-dalil yang muktabar. Sebab itu kita dapati pemikir-pemikir Islam menyatakan khilaf itu kepada jalan perpaduan. Ia boleh membina yang disebut sebagai kekuatan dengan sebab aliran masing-masing yang membawa kepada pemikiran yang lebih matang dan terbuka. Oleh itu, harus kita fahami masalah khilaf yang membawa kepada perpecahan perlu kita ubah kepada masalah khilaf yang membawa kepada kekuatan. Kenapa kekuatan? Sekiranya kita memikirkan sedemikian, nescaya ia akan lebih menguntungkan umat Islam itu sendiri. Kita tidak nafikan khilaf ada daripada perkara yang sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara. Imam Syafi'i menyatakan khilaf terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, khilaf yang harus. Maksudnya khilaf yang dibolehkan. Yang kedua, khilaf yang diharamkan. Maksudnya perbezaan yang ditegah. Yang ketiga, sesuatu yang dikatakan khilaf tetapi di sisi beliau bukanlah khilaf. Yang keempat, khilaf yang boleh diamalkan kesemuanya. Jadi dalam hal ini, berkongsi ilmu, kita boleh rujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, iaitu kitab yang bertajuk berkenaan tentang Ar-Risalah, yang menceritakan tentang perkara ini. Kita tidak nafikan perbezaan pandangan kerana kita tidak boleh tolak, kerana kita tiada Nabi yang bersama dengan kita untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Namun muncul persoalan, adakah khilaf itu berlaku sekarang ataupun telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Baik, menjawab persoalan ini sesuai dengan tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam khususnya dan manusia umumnya sudah pun berbeza pandangan sejak dahulu lagi. Khilaf berpunca daripada perbezaan cara fikir dan cara pandang terhadap sesuatu isu. Antara perkara menarik yang sesuai dijadikan contoh adalah peristiwa Bani Quraizah, yang mana sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam peperangan Ahzab, baginda segera mengarahkan pasukan tentera muslimin ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun bersolat asar melainkan setelah tiba di perkampungan Bani Quraizah. Para sahabat berbeza pandangan dalam memahami arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain memahaminya secara literal. Lalu bila mana Nabi kata jangan kamu solat sampai kamu tiba ke tempat Bani Quraizah. Ada yang faham selagi mana tak sampai tempat Bani Quraizah jangan solat. Manakala lalu mereka tidak menunaikan solat sampailah ke destinasi. Manakala ada sebahagian yang lain memahami secara tersirat, yang bermaksud Nabi pesan bersegeralah tiba ke destinasi. Lalu di pertengahan jalan mereka menunaikan solat dengan tidak merlengah-lengah. Jadi ada dua pandangan, yang mana satu yang betul? Sampai tempat tu baru solat ke? Pandangan lagi satu tak? Kami pandang gini, segera sampai ke tempat Bani Quraizah, dalam masa yang sama solat di pertengahan jalan namun tidak berlengah-lengah. Munculnya Nabi bila mana mereka selesai daripada misi tersebut, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu pesan jangan kamu solat, jangan seorang pun solat asar sampai kamu tiba di perkampungan Bani Quraizah. Kami ni ada satu kelompok yang tunggu sampai tempat Bani Quraizah tiba. Sampai tiba tempat Bani Quraizah baru solat. Satu kelompok lagi bersegera dan solat di pertengahan jalan. Sebab kita sedia maklum setiap apa yang diungkap oleh Nabi itu adalah hadis. Maksudnya adalah perintah. Adalah perkara yang disebut perkara dasar yang perlu kita ambil sebagai tanggungjawab. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana satu yang betul? Baginda sallallahu alaihi wasallam meraikan kedua-dua kelompok dan baginda tak menyalahkan mana-mana, dan kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ha. Jadi tuan-tuan, maksudnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi berlapang dada. Nabi bagi arahan umum. Ada kelompok faham gini, ada kelompok faham gini, ada yang faham gini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, misi kami dah selesai. Mana satu yang betul? Nabi tidak mengatakan mana-mana yang lebih tepat. Sebaliknya Nabi jawab, baginda meraikan semua tu betul. Kaedah fiqah dalam pandangan la yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih, yang bermaksud tidak diingkari perbezaan apa yang diperselisihi. Sebaliknya, apa yang diingkari adalah perbezaan apa yang disepakati. Dan ini merupakan antara kaedah kehidupan ilmiah. Kaedah ini membuka pintu dialog yang lebih harmonis dan bersifat objektif. Dr. Muhammad Zuhaili menceritakan berkenaan tentang al-mukhtalaf fih. Apa maksud mukhtalaf fih? Perkara yang diperselisihkan. Pandangan-pandangan yang berlaku antara mazhab kerana dalil-dalil mereka berbeza. Maka natijahnya tidak boleh berlaku pengingkaran antara satu sama lain kerana kesemuanya adalah berdasarkan pandangan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Khilaf atau ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Lagu-lagu kerohanian yang memiliki

Langkah FM mempersonakan daripada kumpulan Data dengan lagu Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Membawa kita ke 6.58 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz di sini ya, dalam hujung minggu di Melaka FM 6 petang sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati, moga selamat sampai ke destinasi ya. Ada juga yang sedang bersiap-siap, nak ke surau, nak ke masjid, malam ni ada kenduri, ada ceramah dan sebagainya. Semoga apa jua yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.20 minit malam. Saudara Faz ingin berkongsi dengan anda antara kata-kata renungan pada petang ini. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga terlupa bahawa hidup ini ada penghujungnya. Dan andai kita tahu bila saat terakhir akan tiba, pasti kita akan lebih menghargai masa ya. Memperbanyakkan amal dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Jadi petang ini muasabahlah sejenak. Sudahkah kita menjadi anak yang membahagiakan kedua ibu bapa? Pasangan yang menghargai pasangan dan hamba yang taat kepada Tuhan. Kerana hakikatnya bukan panjangnya usia yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana kita mengisi setiap hela nafas yang dipinjamkan. Jadi marilah bersama-sama kita hayati lagu ini yang dinyanyikan oleh Kumpulan Ungu. Andai ku tahu, Melaka FM.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin, jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: ياسين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa.
0: Bermaksud, apabila orang berbudi kepada kita, perlulah dibalas dengan bahasa yang baik.
1: Contoh ayat.
0: Encik Ahmad akan memberi bonus 2 bulan gaji kepada anak-anak buahnya yang sudah bekerja keras untuk memajukan syarikatnya. Kerana baginya, orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: nomor 1 orang Melaka.
1: Cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan

tak tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan alhamdulillah sudah lebih kurang 3 kepada hari ini Ustaz berkongsi kita berkaitan dengan tajuk yang sangat menjadi kebimbangan masyarakat kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan BULI, bully. Yang mana Ustaz sebelum ni Ustaz dah berkongsi tentang bully fizikal dan juga bully mental. Siapa tak dengar Radio Melaka sangat-sangat rugi. Jadi kenalah dengar selalu Melaka FM, pasti mempesonakan. Dan hari ini Ustaz akan kongsikan tentang pula satu lagi jenis bully yang tuan-tuan dan perempuan para pendengar kena alert, kena tahu. Jadi panggil sebagai bully cyber. Apa itu bully cyber? Bully cyber tuan-tuan ialah perbuatan menyakiti, mengugut atau memalukan seseorang melalui platform digital. Memandangkan kita ni dah berada di era digital, maka bully cyber ini muncul. Kalau kita tengok 10-15 tahun yang dulu, mana ada kita nak dengar perkataan bully cyber ni kan? Bila kita dengar pasal bully ni, dululah kita dengar perkataan yang selalu popular itu ragging. Maknanya bully fizikal lah. Suruh ambil air, suruh basuh kasut, suruh hari ini apa gosok baju kan, contoh kan. Zaman-zaman dulu asrama dulu, buat mie Maggi lah, apa benda lah. Tapi zaman sekarang dah ada satu term bully cyber. Seperti mana saya kata tadi, bully dilakukan melalui platform digital. Seperti apa tuan-tuan? Social media, message, email, forum atau permainan dalam talian itu sendiri. Kenapa tuan-tuan? Ia boleh berlaku secara terbuka atau tersembunyi dan kesannya sering mendalam kerana tersebar luas dengan lebih.

Tuan-tuan, rupa-rupanya bila saya bagi tahu buli mental itu lebih bahaya daripada buli fizikal. Hari ini saya nak bagi tahu pada semua para pendengar, buli cyber zaman kini adalah buli yang paling besar dan paling menakutkan. Kenapa? Pertama, dia boleh cepat tersebar dengan pantas. Yang kedua, tuan-tuan, ya, hari ini boleh dilakukan secara tersembunyi. Kerana tersembunyi, maknanya mangsa tak tahu pun, tiba-tiba je viral. Jadi contoh-contoh bentuk-bentuk balis ubi ni, saya bagi contoh bentuk-bentuk buli cyber ni. Pertama, hantar mesej, menghina, mengugut. Yang kedua, penyebaran fitnah dan aib. Zaman pula, zaman hari ni ada punya AI, ChatGPT dan sebagainya. Dia ubahnya gambar itu menjadi gambar yang mengaibkan. Benda tak betul, dibetul.

0: bullying cyber yang sangat menakutkan dan kesannya sangat mendalam, dan apa kesannya dan cara nak mengatasinya? Esok temui saya Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah Wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 9 malam.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yang FM apa sana kan? Hai, hai, hai. Selamat malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Fah dekat sini menemani anda lah. Dan jam menunjukkan pukul 9.17 minit malam pada waktu ni eh. Tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Ataupun ada yang dalam perjalanan nak pergi makan malam? Bawa keluarga kan? Pusing-pusing Bandar Melaka. Ataupun nak ke Pantai Klebang. Jadi berhati-hatilah, semoga selamat sampai ya. Yang bawa anak-anak kecil tu, pastikan mereka sentiasa di dalam ataupun di hadapan kita. Pantau baik-baik. Kalau boleh pakai baju yang sama, warna yang terang. Jalan malam-malam ni kena pakai baju yang terang-terang supaya senang nampak kan. Okeylah, malam ni kejap aja lagi tu ha, pukul 9.30 minit malam kita ada warung dandut. Jadi kepada semua peminat lagu-lagu dandut, anda boleh bersiap sedia. Cepat-cepatlah beratur dekat depan warung. Siapa cepat, dia dapat. Kalau order lagu dandut lambat-lambat, nanti kita risau tak sempat nak siarkan kan. Apapun, terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Duda 87. Amboi, dia punya nama akaun kan. Ija ada, Arik Senja Kala. Siapa lagi? Halimah Loma. Kak Limah Loma pun ada masuk live tau. Cik Raim, Kak Ji Abadi, Bulat 69. Siapa lagi tu ha? The Sale, Megat Ryan. Dah ramai lagi lah. Mak Nak pun ada. Semuanya membanjiri live TikTok Melaka FM. Sebab apa, dekat sana kita boleh sembang-sembang eh. Sembang pasal bola, sembang pasal makanan. Dan macam-macam lagi lah. Seronok. Sebut pasal makan ni kan, tiba-tiba perut lapar pula. Tapi apa pun, sekarang ni demam bola. Hari ni hari yang ketiga. Pagi esok pukul 6, kita akan menyaksikan perlawanan antara Brazil dan juga Morocco. Jadi kepada peminat-peminat Brazil dan juga Morocco, dah boleh bersiap sedia. Lepas subuh tu terus ya, duduk depan TV, kita saksikan perlawanan Piala Dunia Kumpulan C. Jom kita hangatkan demam bola dengan lagu nyanyi daripada Ricky Martin, The Cup of Life, untuk anda Melaka FM.

0: Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

kalau ku pandang akali bintang anu jauh di sana. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam warung dandut untuk semua peminat lagu-lagu dandut malam ini. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Fasi Rama-Rama Toke Warung Dangdut Anda. Baiklah, malam ni kita akan siarkan lagu-lagu dandut pilihan. Jadi kepada yang nak dengarkan lagu kegemaran tu, cepat-cepat hantarkan dekat nombor wasabi kami 010-806-1023. Malam ni yang bertuah, Fas akan ambil dua pemanggil sekitar pukul 10 hingga pukul 11 malam nanti. Jadi masa kita buka talian tu, cepat-cepat le telefon. Alahai. Okey, nampak gayanya ada pelanggan-pelanggan kita yang dah masuk. Tapi sebelum tu kan, selamat datang ke Warung Dangdut. Hari ni macam-macam menu ada. Kita ada roti canai dandut, nasi goreng ayam dandut, makanan panas-panas semua ada eh. Cekodok durian dandut ada, jus carrot, spaghetti mabuk rindu pun ada. Sebab apa Fah sebut menu-menu ni? Sebab ni adalah menu yang telah pun dipesan oleh kita punya pelanggan. Kalau Kak G Abadi katanya nak minta roti canai dandut dengan nasi goreng ayam dandut, teh tarik dandut satu Fas, ya. Ija pula nak nasi goreng pataya dandut DJ Fas. Kak Bid minta cekodok durian dandut. Amboi. Ada Arik nak minum dululah jus carrot satu. Nak ubat mata. Amboi. Kak Zura Juju, spaghetti mabuk rindu. Ni kalau makan takut mabuk pula kan? Tak apa. Jangan mabuk lain. Mabuk rindu eh. Baiklah. Kita nak dengar lagu permintaan daripada rakan-rakan dengar kita. Lagu Mak Jah. Katanya malam ni Mak Jah nak dengar lagu Berdiri Bulu Romaku. Lagu ni untuk semua lah yang mendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Jom kita layar Warung Dandut bersama dengan DJ Fas. Malam ni, Fas, iha, amboi. Kejap lagi kita layan lagu pilihan Mak Jah. Tapi apa kata ni, kita bergoyang bersama dengan Allah Yang Hanzali Amin. Cintaku Terbahagi Dua, Warung Dandut, iha.

Alah ke pilihan daripada Majah Berdiri Bulu Romaku. Untuk anda yang mendengarkan Warung Dangdut pada malam ni ya. Baiklah, ni sedikit makluman. Yang mana RTM mempelawai syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Jadi untuk maklumat pelawaan ya, syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh terus menghubungi talian 03-2288-7819 serta panggilan atau WhatsApp. Okey? Hai, kita nak teruskan Warung Dangdut malam ini. Hai, cik akak, cik abang oi. Ayah anda bonda sekalian. Yang layan aja tu ha. Katanya nak telefon susah nak dapat. Nak hantar kiriman pula takut tak dapat. Mata tak berapa jelas, Fas. Alamak, ai. Alah, siannya. Tak apa, hantar nota suara je. Nanti dah Fas dengarkan, ya. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Kiriman daripada Puan Emma Mansor dari Umbai. Kata Puan Emma, malam ni nak dengar lagu Ani Mayuni. Sedap katanya. Nak order capati dengan air Bali lemon kosong sambil dengar lagu dangdut. Semoga ramai pelanggan Fas malam ni. Ayo goyang yo. Selamat berkonti sampai pukul 12.30 malam. Balik nanti hati-hati ya Fas. Yeehaw! Amboi, nak minta lagu. Lagu sedap. Almaklumlah malam ni semua menu dekat Warung Dangdut sedap-sedap belaka ya. Okey, sebelum kita nak layan lagu itu, marilah kita dengar nyanyian daripada adik. Ini dia, Amboi Asyiknya. Iha, ya bedah-bedah.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.
3: Eww.

Daripada Ani Mayu ni dengan lagu sedap. Lagu pilihan daripada sahabat kita tadi. Semoga terhibur ya. Dengan lagu-lagu dandun. Saya nampak Pak Abu. Cik Ali. Abang Talib, Kak Munah, Kak Kiah kemain lagi tu ha. Dengar lagu-lagu dandut kan. Duduk aja kat meja ujung. Pakai baju kemain, liklap-liklap. Selamat menyambut selera. Hari ni macam-macam ada dekat warung dandut kan. Macam biasalah. Jangan lupa order tapai dandut. Tapai dandut ni memang kata menu utama dekat warung kan. Mari-mari semua yang baru sampai, yang baru dengar, selamat datang ke Warung Dandut. Bertemankan siapa? DJ Fatoke Warung Dandut andalan untuk malam ni ya. Ya, bedah-bedu. Okey, kepada pelanggan yang sedang dengar di Klebang tu ha. Jangan kata Da'afah tak nampak eh. Walaupun saya di konti, saya masih lagi dapat teropong anda yang tengah makan. Makan macam-macam, ada sate. Makanan panas-panas. Siapa yang masak tu? Dah Apek. Apek 04. Warung ataupun kedai D9 ya. Yang sedang mendengar ketika ni, mengasih Pek. Sentiasa layar Warung Dandut. Katanya hari-hari dengar Melaka FM. Kecuali kalau kedai tutup. Kalau kedai tutup pun, tetap layan TikTok ataupun dengar di dalam kereta. Mengasih banyak-banyak. Okeylah, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Lagu pilihan daripada siapa ni? Maknab. Maknab kata malam ni nak dengar lagu Maknab ke Maklum Mahawa? Oh, kejap. Maklum Mahawa. Malam ni nak dengar lagu 11-12 daripada Nella Karisma. Lagu ni nak tujukan untuk Kak Niki, Haja Mak Dom, Kak Zura Juju, Mak Senah, Mak Yam dan juga Ayahanda Haji Kadir, Bonda semualah. Dengan ucapan selamat mendengar. Juga untuk Ufaz, selamat malam. Terima kasih Maklum Mahawa. Maklum Mahawa. Betul lah. Okey, seterusnya kita ada Maknab. Maknab nak dengar lagu Si Malakama, Vita Alvia ataupun Aku Rindu Semua. Tak lupa juga buat DJ Fah, selamat bertugas ya. Terima kasih Maknab. Okey, kita ada Mak Usu Raja Alias pun nak dengar lagu ni ha, daripada Tushi. Lagu Amboi Malu katanya. Untuk siapa tu? Untuk Cik Ramli, Pak Wan, Zainal Majid, Mama Nomi, Kak Abi, Kak Nani dan juga Cik Mah Melemau. Dengan ucapan selamat malam. Riang Ria, dengar Warung Dandut malam ni.

tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Daripada Nella Karisma, 11, 12, baru saja menghiburkan anda. Kamu 11, aku 12. Kamu buat hal, aku balas. Kata lagu itulah. 10:05 minit malam. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dalam warung dangdut goyang. Jangan tak goyang. Terima kasih Mokju Tok Leh yang menonton live di TikTok Melaka FM. Juga kita ada Mr. Joe, Kak Hasina Shah dari Alo Gajah. Tak lupa Cik Mamat Random, Cik Shah ya. Ada ramai lagi yang menonton ketika ni. Abang Zack pun dah mula masuk. Abang Joe Proton, Eki Jamhari, terima kasih semuanya. Untuk lagu berikut, tepat pukul, bukan tepat lah. Tadi Farah maklumkan pukul 10 sampai pukul 11. Pasangkan buka talian untuk anda ya. Yang mana nak halo-halo sambil menyanyi lagu dandut, silakan hubungi kami 28247728433777. Fah tunggu tau. Tapi selepas lagu ini, lagu permintaan daripada Aisyah Humaira, katanya nak dengar Cintaku 100%. Untuk semula sahabat Melaka FM, juga buat DJ Fah dengan ucapan selamat malam. Semoga terhibur hendaknya. Ya betul. Marilah kita goyang dengan Cintaku 100%. Ihaa.

0: Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wahoo!

0: Daripada nyanyian Allahyarham Salim, mengapa dikenang, mengapalah difikirkan, yang lepas biarkan lepas, yang ke depan ni ha, teruskan melangkah. Ya, semoga berjaya, semoga ada sinarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Warung Dandut. Ajar menunjukkan tepat pukul 10.16 minit malam. Macam mana setakat ni keadaan anda? Ada yang dengar Warung Dandut pakai baju sukan kan? Sambil dengar tu, melodi dandut sambil-sambil tu dia berjoget sekali. Kalau anda tonton ya di TikTok Melaka FM, Dakfah di konten ni buat senaman lengan. Nah, insyaAllah malam ni balik kita timbang turun 1 kilogram. Itulah harapannya. Agak-agak menjadi kenyataan lah supaya tak bersedih nanti. Takut tidur tak lena pula kan? Okeylah, kita nak baca lagi ataupun nak dengar satu kiriman nota suara daripada Kak Juju tau. Apalah Kak Juju ni ha, duk hantar nota suara kan. Kita nak dengar kejap. Kak Juju. Oh, Kak Juju. Ameh cakap apa dia?
1: Halo, halo. Assalamualaikum, DJ Fas.
0: Salam.
1: Selamat malam. Warung Dandut. Kak Zura Juju ni dari Warung di Bendang Pak Ain. Hari ni akan nak minta lagu Kumpulan Eva, 1001 Cinta. Lepas tu nak order makan spaghetti bolognese cinta.
0: Amboi.
1: Dengan cappuccino mabuk rindu.
0: Oh, kalau tadi terbalik spaghetti mabuk rindu. Dah tukar pula ya.
1: Okay, semoga terhibur eh buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, otak-otak Melaka FM yang mengenali Kak Zura Juju Warung di Bendang Pak Ain. Kata orang cinta itu memang buta, kadangkala cinta itu menyakitkan. Tapi sayang, semua tak dipeduli.
0: Ewa,
1: sungguh.

0: bersamanya rindu. Janganlah sampai diri terbelenggu. Semoga terhibur warung dangdut.
1: Iya. Alah, alah. Sama-samalah Kak Zura Juju. Memang kalau cerita pasal cinta ni, orang kata cinta itu buta. Memang membutakan. Kadang-kadang ya, sampai sampai yang yang tak wangi pun jadi wangi kan. Lautan api pun sanggup direnangi. Ada ke macam tu? Kalau dah lautan api sanggup direnangi, macam mana kita nak hidup sama-sama kan? Tapi tak apalah, nama pun pepatah. Begitulah orang kata, kekuatan cinta yang lahir dari hati sanggup berkorban jiwa dan raga. Marilah kita berduet pula berdandut. 1001 cinta daripada Eva untuk semua yang mendengar orang dandut malam ni. Sedap suara Kak Juju . Tercabar pula Fadik Gonti ni. Tak apalah, kita lawan. Kejap lagi kita nyanyi pula.

demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Aduh, sedihnya lagu ni, kan? Ditelan mati mak, di luar mati bapak. Rupa-rupanya mak dengan ayah dah ada calon untuk dia. Jadi nak pilih yang mana? Nak pilih yang ini ke nak pilih yang itu? Nak buat macam mana ya? Tanyalah pada yang satu. Solat istikharah, tanya pada dia, yang mana satu harus kupilih? Alahai. Okeylah, kita nak teruskan lagi warna dahan daripada malam ni. Kalau tadi kita dah ada si Malakama, seterusnya kiriman daripada Kak Zizah Pendang. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat tugas. Moga ceria selalu. Nak minta lagu Cintaku 100%. Nyanyian daripada Cintaku 100%. Emelina kan? Kita dah tunaikan tadi. Untuk kawan baik saya, iaitu Haji Alijah di Sungai. Dengan ucapan moga terhibur, selamat beristirahat. Untuk DJ Fan, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ziza. Moga terhibur lah ya malam ni dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Okey, yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih. Saya nampak Puan Haida Kamaruzaman tau, seorang penulis buku yang cukup dikenali baru-baru ni, baru saja melancarkan buku terbaru ya. Tahniah Puan Haida. Okey, duka lara di belantara. Alhamdulillah. Okey, kita nak baca lagi kiriman daripada Cik Amdan. Batu Pahat Johor nak minta lagu Perawan atau Janda. Lagu ni nak tujukan buat DJ Faz, DJ-DJ Melaka FM, sayap-sayap dan juga sahabat Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada sekalipun ya. Dengan ucapan moga sahabat semua terhibur dengan lagu yang saya minta. Mantap kepaduan kebabum katanya. Yalah, memang mantap pun lagu-lagu dandut kan. Okey, jom kita layan dulu lagu pilihan daripada Noran Naziha. Katanya nak layan statue-statue DJ Faz daripada Faris Adam untuk semua peminat warung dandut. Mana lagi warung dandut lebih?

Warung Dangdut dengan lagu nyanyian daripada Iwan dan juga Melina ya. Memori daun pisang waktu jalan-jalan. Lehai. Eh, dah bertukar pula ahai jadi lehai. Ai, sebab apa ada sahabat saya leha ya? Masuk dekat live TikTok ni ha, terus jadi lehai. Okeylah. Kita nak baca lagi kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya Warung Dangdut malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Jamal Mirdan. Lagu Jamilah untuk hiburan Cik Zakia yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Tak lupa Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban Siti, Zaidah Kamal, Hajah Zainab di Alur Gajah, juga Kak Hajah Nur Kamaria di Singapura. 48 negara merebut juara, penuh aksi kehebatan sebenar. Sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23, temasya terbesar. Oh, nampak gayanya Kak Nuri Angkasa dah mula menyentuh ya tentang perlawanan Piala Dunia. Nak ingatkan kepada semua kaki bola esok pukul 6 pagi selepas subuh. Jangan lupa menonton dan juga menyaksikan perlawanan Brazil bertemu dengan Morocco. Siapa agak-agaknya penyokong Brazil angkat tangan? Saya! Saya nampak ramai. Siapa penyokong Morocco? Saya! Oh, ramai juga. Ya, memang kita nak kasih gamat Warung Dangdut malam ini dengan peminat-peminat bola sepak dunia. Satu temasya yang pastinya diraikan oleh seluruh penduduk dunia ya. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Lagu nyanyian daripada Allahyarham Zali Hamid, Mabuk Duit katanya. Lagu pilihan daripada Kak Zai untuk semua peminat Warung Dangdut pada malam ni. Layan Warung Dangdut. Yeehaw. Ewa.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan prakasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Minister, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10

0: peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. Uniza menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
1: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana kelapa.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swope Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan Kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad Puteri Diraja Thailand Bajra Kitiyaba Narendra Debiyawati dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang Puteri Diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Pagi FM Mama Sona kan, daripada Cita Citata dengan lagu Perawan atau Janda. Lagu pilihan daripada Cik Hamdan dari Tangkak. Juga Ain dari Sagil. Sagil pun dekat Tangkak juga kan. Lupa pula saya. Cik Hamdan pun kena Tangkak lewat Tepahat. Katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Warung Dandut pada malam ni. Semoga terhibur Ain dan juga Cik Hamdan. Baiklah, 11.20 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda peminat Warung Dandut pada malam ni. Masih lagi setia bersama dengan saya DJ Fasi Rama-Rama, toke Warung Dandut anda sehingga pukul 12.30 malam tau. Masih sempat lagi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan. Tadi Fas ada buat tawaran untuk anda yang nak bersama dengan Fas ya, nak menyanyi lagu Dandut pada malam ni. Kita punya tunggulah pukul 10 sampai pukul 11. Tak ada pula berkelip-kelip telefon tu ha. Tak apa, kita nantikan lagi sampai pukul 12.30 malam ni. Kalau ada nanti kita angkat ya panggilan anda. Juga yang menonton live di TikTok Melaga FM, terima kasih terus menghangatkan dan juga memeriahkan malam ini. Antaranya kita ada Mama Nomi. Hai Mama, lama tak nampak tau Mama kita. Juga kita ada Lam. Betul ke nama awak ni? La MT03. Terima kasih La MT. Pengembara sepi. Assalamualaikum DJ Fas, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada Cik Taufik ya, Kak Rozila Jalil, Kak Rosnani Aman. Siapa lagi ni ha? Siapa lagi yang masuk? Umi FF. Hai DJ Fas katanya. Hai Encik Kancil, Cik Zaki, Fauziah Aziah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Ada ramai lagi tak? Terima kasih banyak-banyak. Okey, tarik nafas kejap. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik sama-sama. Lepas. Dia bukannya apa dengan Warung Dandut ni kan? Ada yang bersenam sekali. Jadi dari tadi tak berhenti-henti, kita rehatlah seketika, tarik nafas. Sebab apa? Sebab kejap lagi kita nak terus bergoyang. Dengan lagu ini Haiza, Adik Hidup 3.0. Ya, versi ini lebih mantap, lebih hangat, lebih padu. Dak Adik Hidup. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mari. Cepat-cepat Abang Ayub, Kak Nora. Mari kita bersenam sekali. Yee-haw!

Daripada Kak Long and Melina dengan lagu Bulan Cinta. Aishalalala la la la la la la. Aishalalala la la la la la la. Lagu pilihan daripada Kak Hasina Shah ya, dari Alo Gajah. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam dan juga selamat berdandut. Okey, ada masih ada banyak lagi lagu-lagu yang belum fasiarkan khas untuk anda pada malam ni. Tapi nak bagi tahu juga ni ha, jangan lupa tau 3 hingga 5 Julai 2026 kepada anda, jom kita rancang aktiviti dan juga perjalanan untuk ke Melaka kerana pelbagai aktiviti menarik menanti anda sempena dengan Festival Masakan Warisan Melaka 2026 yang akan diadakan di perkarangan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Ingat, tarikhnya 3 hingga 5 Julai 2026. Baik. Dah tarik nafas tadi kan? Nak teruskan lagi ni. Ha, malam minggu. Meriah dengan lagu-lagu dandut pada malam ni. Kita ada Mok Ju Tok Leh. Assalamualaikum Faz. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nak tapai 10 apa ni? 10 kilo amboi. Banyaknya 10 kilo. Nak buat kenduri ke apa Mok Ju? Seterusnya kita ada Cik Ismail. Pakcik Mael ke ni? Oh bukan. Okey, kejap ya. Oh betul Cik Mael dari Tanjung pula, Changlun Kedah. Katanya selamat malam DJ Faz. Malam ni nak dengar lagu Ria Amelia. Tajuknya SMS. Marilah kita layan lagu ni ha. Makin malam makin rancak pula kan. Tadi mata macam dah galip. Tak jadi nampaknya. Marilah kita layan sampai pukul 12.30 malam tau. Warung Dandut. Warung Dandut. Warung Dandut.

daripada Salwa Abdul Rahman dengan lagu Yale Yalenya. Lagu pilihan daripada Nurul Izzati, katanya nak tujukan untuk bonda yang berada dekat rumah, lipat baju sambil layan warung dandut. Ya, terima kasih lah. Kita ada Cik Adi. Cik Adi Zaidi, katanya DJ Faz ni tengah santai-santai dekat depan rumah malam-malam ni ha, sambil minum-minum layan warung dandut juga. Terima kasih tau yang tengah menyandau dekat rumah, yang tengah meniaga, ada yang sedang memandu ya, abah-abah lori, abah-abah ambulans. Semoga hari ni perjalanan kita diberkati dan juga selamat, insyaAllah. Ada banyak lagi lagu-lagu dandutnya ha. Kita nak baca kiriman seterusnya daripada Cik Jimmy Madin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemesraan dan juga keceriaan buatmu. Nak dengar lagu Sabun Mandi daripada Jaja Mirja. Lagu ni khas untuk buat fast lah. Tak lupa juga pada DJ Mala, DJ Ain, DJ Lia, DJ Nana ya. Buat fans dan rakan-rakan, semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan harian. Terima kasih Cik Jimmy Madin. Juga kita ada permintaan daripada Abang Joey, katanya malam ni nak dengar lagu Emelina Anak Dara. Semoga DJ Fas dan pendengar Melaka FM terus terhibur. Baik, lah mari kita layan sama-sama. Abang, jangan

Daripada Jaja Miharja dengan lagu Cinta Sabun Mandi. Baiklah saudara, diam tak diam, dah pukul 11.53 minit malam kan? Sekejap aja masa tu berlalu, tuk tak dah nak habis dah pun set mu warung dandut pada malam ni. Jadi di kesempatan ini Fana ucapkan terima kasih pada semua. Ada rakan-rakan mendengar minta lagu, tak sempat Fana nak siarkan, minta maaf banyak-banyak. Ayah anda, bonda, kakak, abang, pakcik, makcik semuanya. Minggu depan ada lagi harinya macam biasa. Waktunya pun sama tau, 9.30 minit malam ya. Dan rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih juga Cik Muhammad Yusof, Mr. Joe, Khairul Anwar, siapa lagi, munculkan diri anda, Fahmi, Bu Suzol, Kak Nolia, Kak Asina Syah, Megat Raya, Cik Hamdan Batu Pahat, Iwan, siapa lagi, Ijah, Encik Badrul, Lokman, Hasimah. Kalau nak sebut satu persatu ni kan, mau dua gerabak kereta api tak habis. Okeylah, sebelum mengakhiri tugasan pada malam ni kan, macam biasa ada kata-kata pesanan untuk sama-sama kita bermuhasabah diri kan. Sebelum kita nak melaburkan tirai pada malam ni, apa kata kita luangkan seketika untuk bermuhasabah. Saudara, mungkin hari ni tidak sempurna. Mungkin ada kata-kata yang tersalah. Ada hati yang tanpa sedar kita lukai. Namun ya, selagi masih diberi peluang bernafas, pintu taubat dan perubahan sentiasa terbuka. Semoga segala yang baik menjadi pahala dan segala yang kurang baik menjadi pelajaran untuk kita menjadi insan yang lebih baik lagi dekat kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi malam ni rehatlah dengan hati yang tenang. Bangunlah esok dengan semangat yang baharu. Jadi untuk itu, saya mengakhiri Warung Dangdut pada malam ni dengan semua lagu. Nyanyian Ida Izrin. Abe, soba be. Jangan jadi gege. Bersama dengan Dan Manjo, Cinta Setandan Pisang. Assalamualaikum semua jamaah. Bye bye.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jaki.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Geng Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya. Dan kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu, apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusoh. Nantikan kupasannya, apa itu neraka, bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng buruh hantu dah bersiap sedia belum? Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab di Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu terus bersambung . Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12:29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Kaki on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng yang berhantu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mahmat, Az, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersing, Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pamapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu, siapa lagi, Nora Husin tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nordian dan Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isham Udin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Bina Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ежика с Мони и Брата Сфера.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22 pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Adam Bakar.
1: Okey. Anak fikir anak eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Oh, dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ni kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara sugar dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Aduh. Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh?
3: Sihat,
1: alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Wah, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Doktor di surau eh?
1: Okey. Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka? Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai kena uzbillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka, sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah dekat. Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan bagi itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga,

0: letak berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah. Dalam bacaan Abi Watab itu, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar. Wamra'atuhu, istrinya Hambalatal Hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidih, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana istrinya ini pernah, Ummu Jamil nama istrinya, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan peringkat penting tentang atap ini sering didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku untuk tahmanul. Dasarkanlah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini, kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur, masuk dalam perut. Nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka ahli sunnah wal jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah ada siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha, ini syurga dan neraka lah, Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan, supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana, adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd, dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannatu wan nar yas'alan, tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu, fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda harri, telah begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alaiya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
1: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi, kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, macam mana Doktor? Silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap. Ambil air panas, siram atas kepala dia. Rasakanlah. Dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercalar, tercemar dan sakit juga. Hadis daripada Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ninggalkan, nak cerita panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman, dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api, gelap gelita. Kalau tak nak gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku 'adzab al-harim. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Wallazi nafs Muhammad bi yadihi, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytu al-jannah wan nar." Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, "Demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah. Kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis." Maka para sahabat bertanya, "Apa yang kamu nampak ya Rasulullah?" Maka Rasulullah cakap, "Aku nampak syurga dan aku nampak neraka." "Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia." Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, "Aku melihat syurga dan neraka." Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah, fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun nar allati waquduhanna wal hijarah u'iddat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut-sebut tadi, kalung nadia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasakan kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurus salul buka'u ala ahli nar, faya bekuna hatta tansati andumuk, thumma ya bekuna dam hatta yasira fi wujuhim kahih ati uqdud, law ursilat fihi subun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata, darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, betul, Dato' ya.
2: Ya, kerana neraka tidak pernah memanggil kita, doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
1: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
2: Amboi. Itu kalau bercinta lah.
1: Tiup panas pun tiup.
2: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita.
1: InsyaAllah, amin.
2: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
1: Betul lah tu.
2: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan kan. Apapun kita mengharapkan kita, hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
1: Amin, amin ya Rabbal.
2: Kita berhenti seketika, doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini. Lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: balik mata. Mesej-mesej tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebelah Mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Mana ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam tu lah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku. Muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpenci sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang tal'uha, menjulang itu ke usus syayatin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kata, pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita pun tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Nah, itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat kain. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takum. Yang kedua ialah doria. Doria ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doria ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahu Akbar. Itu makna koriak tadi ya. Buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga. Ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka. Terdiri daripada nanah dan darah. Allah SWT. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah ya? Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun, dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minuman dia macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berjidih, hamimin an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin, panas, mendidih yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma an hamima faqad ta'amahum, ini surah Muhammad yang kita baca tadi, illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Ta'ala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum waktu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi, itu cakap saja, cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia, tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar kat satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju, dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga, al-buhl. Wa iya taghitu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'tasyarabu wasa'at murtabaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yaghli fil butul, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih, hitam, seakan-akan terbakar cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tubuh. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muh. Yang keempat ialah sadid. Wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan nanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaung-gaung. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan, dia bagi buah sakum, dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukha, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu'alam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan kat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
1: kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Dr. kenapa neraka ni kita pilih lah, ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih. Cerita saya suka cerita, kita cerita bukan ambil satu surat ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, kesedihan, walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan suai, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka. sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia, dunia bukan darul jaza, dunia adalah darul ibtila. Sebab kita dipuji dewan pemeriksaan, belum ada result, kena keluar dewan pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu mensyarah atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal, ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, sonok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling, destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi, di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas wajaza'u sayyiatin sayyiatu mithla, jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tipe tak, tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar aja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu watan. You buat, you ibarat ini. Tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan kepada orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada siksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Ha. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun, baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi, eh. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertobatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu. Meniti Titian Usang di Nasrallah FM
2: dan juga Salam FM.

0: mata, mesin tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan keempat.
1: Itu pun ramai geng-geng buruhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansyur. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok dari segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, habis ada apa. Baik, apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu, berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan alian rasa adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhulun nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka, bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis. Bakau dumu'a zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa bakau al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis. Al-qayh ini nana, bercampur dengan darah, zamanan. Fayaqulu lahu al-khazana, penjaga neraka, bertanya, ya masyarakat syia, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu, karatumul buka fidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini, kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensastari semua Nabi? Siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatam ya al-jannah, ya ma'asyarul aba al-umhat wal-awlat, merajna min dunia iqtashan, wa kharajna min al-kubur iqtashan, wa kunna tul al-mawqif iqtashan, wa nahnu al-yawm iqtash, fa'abidu alayna min al-ma' au mimma razakakumullah. Fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibuk innakum makitun, fayai'asu min kulli khairin. Maksud rekasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau AJ aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonok makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita sengitan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan, pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah, okeylah maafkanlah, pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat, ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat merekatkan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya buta lah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dah buta matanya. Itu sampai tahap buta masalah, keluar air mata darah itu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam surga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: itu macam-macam kita itu.
1: Maknanya betul-betul penyesalan lah.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Masalah kita bukan mati, kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain, itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk, itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita tetap.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka, dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Okay. Baik, Nazar dan Nah, saya rekatkan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut, dosa mengumpat, fitnah. Dan sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentang maksiat seksual dan sebagainya, ini larang oleh syarak. Oleh sebab itu ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul, kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya, itu semua banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman, sebut la ilaha illallah, lazimi di lisan rasbah di zikri, lidah kita asah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakir tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu. Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahirkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minan nar, lepas mayat kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamusu an-nar ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam mengingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalirlah air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini, tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka. Tapi minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di sebelah

0: neraka. Macam mana, menjerit ke tidak, air mata darah
1: ada keluar. Dalam lagi,
0: ada dalam lagi, minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan.
1: Allah.
0: Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
2: Sama-sama.
0: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
2: Mimpi neraka masuk hospital terus lah.
0: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka, episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka, semuanya dah takut dah.
1: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
0: Ada.
1: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
0: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter kan. Okay. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
1: sana itulah. 70 kali ganda.
0: Sana 70 kali ganda. Allah.
1: Semoga kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalik. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk Misteri Malam di Sebelah Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
0: Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Burung Hantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, apa itu neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. Empat perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung. Hari ini penuh jadual kita. Bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan. Sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri. Bidadari Salju dari Pekan Nanas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on. Sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Diu, terima kasih yang dia mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin. Kita ada Jaratun Nil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Dan Raini Rina Norjis, kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Deddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Burung Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Beruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland, Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga terus bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda, cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Dah segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga berniaga-berniaga burger se-Malaysia, tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini, semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng beruang tu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Kolasi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je Nasional FM, sentiasa di

ciptaan Mana Dengar Lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Merisik Kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu Pendengar Nasional FM, 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Itu you. Okey. Dah, saya janji sikit je. Kalau janji lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju. Terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman, Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Pak Maman, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza.

Queen of Smoking, ada Abby Hashi, Max Pack, Rohatun, BNK 8488, Atia Zuriati, Nita, lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wang Spawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin dan 979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Bernama Merindu, Nas Amirud berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zayan.

Assalamualaikum ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting di Cermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland ya. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti Brazil antara pasukan. Setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap, itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan, berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsiagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatuk airnya kan. Tapi apapun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jaja 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nik Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live detox ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, kita sama bagi salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Mazida Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okay, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu daripada lontaran suara Wawa Syazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

kemudian iwa iringan sedih mu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okay, geng yang berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia. Selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT.

Kauki pada minit ke 94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kangar Perik pula 5.48 pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana juga anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan, dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, yakni murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Nun Alif, saya Alif di sini.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab semayang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah, rukuk, i'tidal, sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan semayang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan semayang. Walaupun kita semayang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa semayang kita buat perkara yang membatalkan semayang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan semayang. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah negara luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wala'iyazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak. Bila orang kata dia ada anak, di antaranya macam Kristian lah. Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini Kristian memang jelas dari bukan Islam, tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala firmankan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallahu wallahu wallahu, ada sebahagiannya Kristian pun ada, ada sebahagiannya Yahudi pun ada, dia sebut wallahu wallahu wallahu. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja.
Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa ya. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa, maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqat pun, benda tu dia tak beriktiqat pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua dah. Lah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buh nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk. Itu memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqat kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi ayat tadi sebut tu, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ya. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah, murtad, afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia mutus, putuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Allah.

Dan suara Dato' Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Shahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM, kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran TV OK, saluran sukan TV RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama. Seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Nah, bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi. Perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. 4 perlawanan selepas Brazil dan juga Morocco. Tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng Burhan tu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut itu sangat lembut, lumut itu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami، kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Plug FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang jerejam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah sedang mereka menyekat orang-orang Islam dari Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya kerana mereka kafir musyrik. Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَهُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Oleh itu, rasalah kamu, wahai orang kafir, akan azab seksa dengan sebab kekufuran kamu.

0: جهنم يحشرون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya, kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Tambahan pula, mereka dikalahkan. Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan dalam neraka Jahannam.
0: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

Kerana Allah hendak membeza-bezakan yang jahat, golongan yang ingkar dari yang baik, iaitu golongan yang beriman, dan menjadikan golongan yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengahnya yang lain. Lalu ditimbunkannya kesemuanya serta dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi ingkar, maka kami akan menyeksa mereka. Kerana sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan orang-orang yang kufur dari dahulu kala.

0: Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadilah agama itu seluruhnya bebas bagi Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka diberikan balasan yang baik, kerana sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
0: Dan jika mereka berpaling, enggan beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh, maka ketahuilah bahawasanya Allah pelindung kamu, Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, yang menyelamatkan dan menjayakan kamu.
1: Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah

Dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta ibnu sabil, orang musafir yang keputusan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemu dengan dua angkatan tentera Islam dan kafir di medan perang Badar, dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Iaitu ketika kamu berada di tepi lembah yang dekat ke Madinah dan mereka, pihak musuh, berada di tepi lembah yang jauh dari Madinah. Sedang kafilah, pembawa dagangan musuh, berada di tempat yang rendah dari tempat kamu di tepi laut. Dan kalaulah kamu berjanji dengan mereka mengenai peperangan itu, nescaya kamu akan berselisih pada menentukan harinya. Akan tetapi, pertemuan angkatan kamu dengan angkatan mereka yang tidak disangka-sangka ialah supaya Allah melakukan sesuatu perkara, kemenangan bagi Islam yang telah ditetapkan berlakunya, iaitu supaya orang kafir musyrik yang binasa itu binasa dengan keterangan yang membuktikan kesalahannya, dan supaya orang Islam yang hidup itu hidup dengan keterangan yang membuktikan kebenarannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam mimpimu sedikit bilangannya, dan kalaulah ia perlihatkan mereka kepadamu ramai bilangannya, tentulah kamu akan merasa gerun dan tentulah kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan perang itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan ingatlah ketika ia memperlihatkan mereka kepada kamu, wahai umat Islam, semasa kamu bertemu dengan mereka, sedikit bilangannya pada pandangan mata kamu, dan kamu pula diperlihatkannya sedikit bilangannya pada pandangan mata mereka. Kerana Allah hendak melakukan sesuatu perkara, kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlakunya. Dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Magafm 102.3.

0: Laka FM sentiasa mempesonakan anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Baik, kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, jual beli cengkeram. Jual beli cengkeram, urbun, ialah satu barang dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian daripada harga barangan yang dibeli kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Jika jual beli diteruskan, bayaran tersebut dikira sebagai sebahagian daripada harga barangan. Jual beli ini diharamkan dan tidak sah kerana wujudnya syarat yang tidak betul, iaitu hadiah yang diberikan kepada penjual. Cengkeram ataupun kita sebutkan jual beli yang dikenakan deposit. Tentu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak beli satu barang, contohnya kita nak beli kereta, harga dia RM40,000 ataupun RM70,000 atau RM100,000, baik, kita kena bayar RM5,000 dulu. Kalau jadi, dikira daripada perlu harga dia, maknanya bayar RM95,000 lagi. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus, jadi milik siapa? Penjual. Dalam mazhab Syafi'i ini dilarang. Mazhab Hanbali membenarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i ini tak dibolehkan. Jadi tak boleh disyaratkan dalam akad begitu. Jadi bayar RM5,000 untuk harga 100 kereta, RM5,000 ni kalau jadi maka dibayar lagi jumlah bakinya RM95,000. Kalau tak jadi, RM5,000 tu hangus. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah diharamkan. Baik, dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli cengkeram. Melarang jual beli dengan deposit. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kata pengarang, perlu diingatkan di sini amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam akad. Namun jika ia tidak dijadikan syarat, tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas akad tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika akad tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli. Maksudnya apa? Kalau disyaratkan dalam akad, tak sah jual beli. Tapi kalau tak disyaratkan, okay, kita jual, kita, pembeli kata saya nak beli kereta ni, harga dia berapa? RM100,000. Okay, kita setuju untuk beli. Baik, penjual kata bagilah saya RM5,000 dulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, penjual kata boleh, pembeli kata boleh, saya bagi RM5,000. Baik, bila penjual serahkan kereta, maka pembeli pun bayar baki lagi RM95,000. Baik, katakan tak jadi, pembeli kata saya tak jadilah beli. Baik, boleh tak pembeli, penjual mengambil RM5,000 tersebut? Tidak boleh, melainkan dengan izin pembeli. Jadi pembeli kata saya tak jadi beli kereta ni. Pembeli kata saya tak jadi belilah, pulangkan balik saya RM5,000 saya. Baik, penjual dia mesti pulangkan. Kalau penjual nak, dia mesti minta izin daripada pembeli. Kamu dah serahkan RM5,000, bagilah saya. Saya dah buat dah bagilah saya. Itu baru dibolehkan. Boleh? Jadi ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab ni dah jadi kebiasaan kan tempat kita. Kebanyakan kalau barang-barang besar tu biasanya ada deposit. Macam mana ni tak sah kalau ikut mazhab Syafi'i? Tuan-tuan, nama kita baca sini nota kaki yang ke-10. Konsep urbun ataupun deposit atau cengkeram hanya dibenarkan dalam mazhab Hambali berdasarkan ijma' para sahabat. Jadi mazhab yang membolehkan jual beli dengan bayaran deposit, bayaran pendahuluan ataupun dengan apa cengkeram, ini dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali boleh. Baik. Urbun dikatakan pernah diguna pakai oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dipersetujui oleh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup ketika itu. Oh, rupanya ada juga dalil mazhab Hambali. Dia bukan berdalilkan dengan Al-Quran, bukan berdalilkan dengan hadis, tapi berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ni termasuk daripada sahabat Nabi SAW yang disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah rasyidun yang selepasku. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi Umar zaman dia pernah terjadi begini. Baik, apa cerita dia? Gubernur Makkah pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah penjara daripada Safwan bin Umayyah dengan harga 4,000 dirham. Dan beliau memberi syarat bahawa jika Umar meluluskan pembelian itu, kontrak akan dimeterai. Namun jika Umar radhiyallahu anhu tidak bersetuju membelinya, Safwan akan diberi 400 dirham. Baik, apa terjadi? Tuan-tuan dan puan-puan, Gubernur Makkah, dia beli satu bangunan. Bangunan ini untuk penjara. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Gubernur Makkah ni beli bangunan ni daripada Safwan bin Umayyah. Harga dia berapa? 4,000 dirham. 4,000 dirham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dibayar dulu 400 dirham dulu kepada Safwan bin Umayyah ni. Kalau Umar radhiyallahu anhu setuju, maka dia bayar baki lagi. Jadi 4,000 dirham, dah bayar 400 dirham, ada 3,600 dirham lagi. Tapi kalau Umar radhiyallahu anhu tak setuju, 400 dirham ni milik siapa? Milik Safwan bin Umayyah, penjual bangunan tadi. Jadi ulama-ulama mazhab Hambali berpendapat bahawa boleh dilakukan jual beli secara deposit. Jadi deposit ni kalau jadi, maka dibayar bakilah. Kalau tak jadi, maka burn. Istilah dia apa? Burn kan? Apa? Habis. Hangus. Dalam bahasa Melayu, hangus. Jadi, ini dalam mazhab. Baik. Kita baca di akhir ni. Bagi para ulama' kontemporari pula, ulama' semasa, kedua-dua konsep yang dibincangkan di atas telah disahkan harus oleh Resolusi Kesatuan Akademi Fiqh Dunia dalam Resolusi Nombor 72 dan juga Resolusi Majlis Syariah Aufi Resolusi Nombor 5. Jadi ulama' semasa, tuan-tuan dan puan-puan, mereka berpandangan bahawa boleh berurus niaga, berjual beli dengan dengan secara deposit. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu ni tak boleh. Cuma dalam mazhab lain dan pendapat ulama' semasa, mereka mengatakan boleh beli dengan jual cara, dengan cara deposit. Ini yang perlu kita tahulah. Rupanya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh bayar deposit. Kalau tak termasuk dalam akad. Kalau tak jadi, tak hangus. Kita boleh minta balik. Jadi pergi contohnya, kita nak sewa bilik, nak bayar dulu deposit 50, 300, tak jadi pergi, kena pulangkan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena pulangkan, dia tak ada hak. Kalau dia nak juga, dia kena minta izin kita. Kalau kita tak izinkan, dia tak boleh ambil. Kalau dia kita izinkan, baru dia boleh ambil. Tapi dalam mazhab Hambali, deposit ini dibolehkan. Itu jual beli yang dilarang dan diharamkan menurut mazhab Syafi'i, tidak sah. Baik, yang kelima, jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli hutang dengan hutang. Baik, tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barang yang dijual tidak boleh diserahkan. Ini jual hutang dengan hutang. Ada ke? Wallahualam. Tapi ini salah satu bentuk jual beli hutang dengan hutang. Baik. Baik, dalilnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hutang dengan hutang. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita bacakan ni diriwayatkan oleh Daraqutni Imam Syafi'i kata ahli hadis melemahkan hadis ni. Tapi ulama ijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang ini adalah haram, dilarang, tidak dibolehkan. Jadi hadis ini walaupun dhaif, tapi ada ijma' ulama' yang mengatakan bahawa jual beli ini dilarang. Ini jual beli hutang dengan hutang. Baik, jual beli dalam Islam ni ada beberapa cara. Pertama, kita bayar dulu, bayar penuh, kemudian kita terus dapat barang. Ini jual beli biasalah, boleh. Kita nak beli apa? Kita nak beli kereta. Kereta tu harga RM100,000. Ana ni RM100,000, bagi kereta terus. Dapat masa tu juga. Ini asal kepada jual beli. Hukumnya dibolehkan. Baik. Biasanya beli makanan macam tu lah. Beli masa tu bayar, masa tu dapat makanan. Beli pergi pasar raya, ambil barang, beli apa, bayar, masa tu juga dapat. Pergi kedai runcit, bayar masa tu, masa tu juga ambil barang, bawa balik ke rumah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bayar penuh tapi barang dapat nanti. Yang kedua ni, kita bayar penuh, kemudian nanti baru dapat barang tu, dan ditentukan bila masanya. Ini apa ni? Ini tempah, ataupun dalam bahasa Arab bai'us salam, kan? Sepatutnya kalau kita nak tempah baju Melayu, kita bayar dulu penuh. Berapa harga dia? Kalau tempah baju ni RM100, bayar penuh RM100, kita dah bayar sepenuhnya. Kemudian nanti bila selepas sebulan, dia serahkan baju Melayu tersebut. Kalau kita beli kereta, kita bayar dulu penuh RM100,000. Kemudian hari sekian yang dia telah ditetapkan, dia serahkan kereta tersebut. Ini namanya tempahan ataupun bai'us salam. Baik. Yang ketiga, barang dapat dulu tetapi bayar kemudian. Ini apa? Hutang. Ataupun apa? Al-bai'u bithamanin ajil. Kita ambil barang dulu, ambil kereta dulu, tapi bayar kereta tu bulan-bulan. Itu hutang. Ataupun kita ambil barang dulu, pergi kedai runcit, saya nak beras harga berapa, RM30, nanti akhir bulan saya bayar. Itu namanya hutang. Itu hutang. Ini boleh juga dalam Islam, ini dibenarkan. Baik. Yang keempat, barang apa, serah nanti, duit pun serah nanti. Ni ada sebagian ulama kata ini tidak dibolehkan. Ni termasuk sebagian ulama kata jual beli hutang dengan hutang. Kita tempah, kita kata saya nak apa? Saya nak nasi lemak 100 bungkus. Setiap satu bungkus tu harga RM3. Kita bayar 300. Baik. Tapi bayarnya nanti. Ni tak boleh. Tentu sebenarnya tak boleh. Jadi kita kena bayar dulu. Kalau nak tempah, kita bayar dulu 300. Hari yang ditentukan, dia serahkan 100 bungkus nasi lemak. Kalau kita tempah apa, nanti kita bayar, itu apa, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tidak dibolehkan. Itu namakan bayar hutang dengan hutang. Jadi tapi ni biasa orang buat, kan? Apa nak buat? Tapi dari segi hukumnya tidak dibolehkan. Jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa tu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang apa, minta barang apa, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti. Ini dalam Islam apa, tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada apa, jual beli yang haram, yang dilarang.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: terdapat scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Dengarkan segmen Cara Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
4: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Cana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, syukur atas nikmat sama-sama Ustaz mengajak diri Ustaz dan diri para pendengar di Melaka FM. Wujudkan rasa syukur, cakap dalam diri, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau bagikan, dapat aku meneruskan kehidupan ini, mencari rezeki untuk kehidupan anak-anak, pasangan dan juga diri kita semua, insyaAllah. Jadi tuan dan puan, semalam Ustaz menjanjikan untuk Ustaz menceritakan kesan atau cara nak mengatasi salah satu buli yang ada dekat dunia dan Malaysia ini, iaitu buli cyber. Jika semalam Ustaz dah ceritakanlah bentuk-bentuk, contoh-contoh buli cyber ni kan, dan memberikan impak dan kesan besar. Jadi hari ini, seperti yang dijanjikan, Ustaz nak share antara kesan buli cyber ni. Pertama, melalui kesan emosi. Confirm tuan-tuan, rasa terhina, rasa tertekan, mula rasa rendah diri. Yang paling saya takut tuan-tuan, ada yang stres. Tahu stres? Maknanya stres tuan-tuan yang sangat-sangat mendalam sehingga mangsa melakukan tindakan di luar fikirannya. Itu yang sangat takut. Yang kedua tuan-tuan, kesan sosial, hilang keyakinan untuk berinteraksi. Kalau dulu kita tengok kawan tu bagus je, orang kata ceria je, tiba-tiba menjadi seorang yang murung, tak nak bercakap. Ada pula yang bermuka-muka, tak nak bersemuka. Ini sangat bahaya.

Yang nomor tiga, kesan mental. Kebimbangan berlebihan, kemurungan, malah risiko untuk memenuhi. Sama macam buli mental tadi tuan dan perempuan. Sebab buli cyber ni juga dia boleh menyebabkan mental seseorang tu berada dalam tekanan yang tahap tertinggi. Dan kesan reputasi pula, semestinya nama baik seseorang itu akan tercemar dan sangat sukar dipulihkan. Sama ada benda tu dia buat ke tak buat, maka reputasinya telah terganggu. Maka apa cara tuan-tuan dan puan-puan ya? Yang pertama, simpan bukti. Maknanya kalau kita dapati adanya buli cyber ni, kita screenshot, kita pautkan atau mesej itu sebagai bukti agar kita boleh laporkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kedua, sekat atau blok. Ini saya suka tuan-tuan ya. Walaupun saya jarang blok orang, orang yang blok saya. Tapi tuan-tuan, halang pelaku daripada menghubungi kita. Sebab kita tak nak ia akan mengganggu konsentrasi kita. Ketiga, laporkan kepada platform yang betul. Contohnya, gunakan fungsi report dekat media sosial tu lah. Agar kalau ada page ke atau wall ke yang lalu buat buli cyber ni, kita benamkan page dia. Dan nombor empat, buat laporan polis. Supaya ada tindakan lebih lanjut dari aspek undang-undang. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian. Ini saya nak pesan.

0: privacy. Maknanya dalam keadaan yang tertutup lah, tak semua orang hari ni boleh suka-suki tengok kita punya peribadi. Jadi saya kena percaya segala apa yang Ustaz kongsikan dapat membantu kita menjaga diri kita, menjaga masyarakat, anak-anak dan keluarga kita terlibat atau dapat mengelakkan mereka melibatkan diri dengan buli cyber. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: frekuensi 102.3.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut menggalas mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh

0: pertama mendaftar, yang kedua menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hati kiri lah, mendaftar kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
1: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan allowan itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat bawah Perdana Menteri balik daripada Minister, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej dan anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat bawah Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review.
1: Fadlina Siddiq.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran De Maroos, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, 130 program menarik disusun sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dewan Undangan Negeri Teluk Mas bermula hari ini. 6 persatuan teater dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan akan bertanding pada Festival Teater Zon Selatan 2026 dan seorang kelainan lori dipercayai menyamam beberapa kedai sebeneka 24 jam di daerah Melaka Tengah ditahan polis. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman hari ini hujung minggu Melaka FM edisi 14 Jun 2026 bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Iyad Melati sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Ketika ini pukul 7.45 pagi dan kepada anda kan selamat pagi saya ucapkan. Mungkin hari ini pelbagai aktiviti kan dirancang bersama dengan keluarga yang tersayang. Ada yang nak pergi ke kenduri, ada yang buat kenduri di rumah kan. Apa saja aktiviti anda hari ini semoga dipermudahkan. Yang tengah memandu tu memandulah dengan berhati-hati. InsyaAllah hari ini pada pukul 8.30 pagi nanti boleh saksikan saya di Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi dalam seleksi pagi bersama dengan Melaka FM hari ini. Dan kepada anda, jom kita dengarkan ini Olala Tropika terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret,